0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita hanya jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia, berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk

jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah,
Karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya.

0: sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah bau rokok ini. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar, ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam ya. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang daripada kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah.

0: Allah, bukan dari makhluk, dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita baca Al-Qur'an, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal? Sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama, antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
4: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

di akhirat, wa kullu ma shoha fihi minal akhbar, dan semua yang telah sahih dari khabar, dari dalil, wa bima yataqaddamuhu minal alamati wal ashrab, dan tanda-tanda hari kiamat yang mendahuluinya. Akal Islam, beriman kepada hari akhirat adalah merupakan perkara yang rukun iman yang keenam, di mana seseorang tidak sah keimanannya kecuali dengan ini. Kita yakin dan wajib yakin bahwa setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan kita akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan diberikan oleh Allah balasan di hari akhirat. Yang ada adalah pembalasan dari Allah Azza wa Jal. Orang yang beriman, beramal salih, diberikan oleh Allah balasan surga. Orang yang berbuat maksiat, keburukan, Allah berikan kepada mereka balasan neraka. Dan hari itu adalah hari keadilan. Kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada hari akhirat ini. Karena banyak di antara kita, ketika ditanya, kamu beriman kepada hari akhirat? Jawab, beriman. Tapi aneh, keimanan dia kepada hari akhirat tidak menjadikan dia menjauhi maksiat. Keimanan kepada hari akhirat tidak menjadikan kita semangat di dalam beramal saleh. Padahal kita yakin akan ada surga, ada neraka. Subhanallah akhal Islam ma'azani Allah wa'ayyakum. Oleh karena itu ya akhi, beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah merupakan sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Allah mengatakan, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan Allah, wal yaumil akhir, dan kehidupan akhir. Yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, mereka hanya orang-orang yang beriman dan mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan kehidupan akhirat, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena keimanan kita kepada hari akhirat, itulah yang memberikan kekuatan kita untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Coba antum melihat, ada orang yang diberikan oleh Allah ujian berat, tapi ia sabar, Masya Allah. Ketika ditanya, kok kamu bisa sih sabar, padahal ujian kamu berat sekali. Apa jawabnya, Pak? Saya berharap pahala di sisi Allah. Kenapa dia bisa sabar? Karena ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Orang kaya raya yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia gunakan kekayaannya di jalan Allah untuk berinfak, membantu fakir miskin, membantu orang-orang susah. Padahal dia mencari kekayaan dengan peluhnya. Dia mencari kekayaan dengan kelelahan. Tapi kemudian ia berikan cuma-cuma kepada fakir miskin. Ia berikan secara gratis kepada orang-orang susah. Mungkin menurut perhitungan para pecinta dunia akan berkata apa? Kamu ngapain cari dunia capek-capek, kemudian kamu berikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin? Ngapain? Mendingan kamu nikmati aja buat diri kamu sendiri. Tapi orang yang beriman kepada hari akhirat tidak. Ya, saya lelah memang mencari harta, dan saya berikan kepada fakir miskin karena saya berharap yang lebih besar dari itu. Apa itu? Surga. Masya Allah. Lihat saudaraku,
keimanan kepada hari akhirat

0: menimbulkan kedermawanan di hati. Keimanan kepada hari akhirat, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, menimbulkan jiwa-jiwa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sendiri, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia tidak berani untuk memaksiati Allah azza wa jalla. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Silakan bandingkan antara orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Anda akan dapatkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak peduli. Maksiat ia lakukan, kezoliman ia lakukan, keburukan ia lakukan, karena ia tidak yakin ia akan kembali kepada Allah. Dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan, ya akhul Islam. Nah, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Penting sekali kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, ya akhul. Lalu bagaimana beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Di sini beliau menjelaskan dan mengimani semua dalil-dalil yang sahih tentang apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat. Berarti beriman kepada hari akhirat pembahasannya cukup panjang ini, Pak. Sekarang yang akan kita bahas yaitu membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan tanda-tanda hari kiamat. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan semua terjadi. Dan tanda hari kiamat ini sebagai apa? Sebagai bukti yang sangat kuat akan adanya hari akhirat, ya akhul Islam. Tanda hari kiamat, akhi, ada dua macam. Sebagaimana antum ketahui. Yang pertama, tanda hari kiamat kecil. Asyaratu sa'ah as-sughra. Yang kedua, tanda hari kiamat yang besar. Asyaratu sa'ah al-kubra. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tanda hari kiamat yang kecil. Tanda hari kiamat yang kecil dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Tanda hari kiamat yang telah terjadi dan tidak akan lagi terjadi. Contohnya apa, Pak? Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yadaysa." Hitung 6 perkara sebelum hari kiamat. Yang pertama, kata Rasulullah, "Mauti," kematianku. Berarti tanda hari kiamat kecil yang pertama adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terjadi. Yang kedua, fathu baitul maqdis, yaitu dikuasainya baitul maqdis. Dan itu terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Yang ketiga, wabah di Syam, yaitu wabah penyakit taun yang dikenal dengan Taun Amwas, yang di situ banyak kaum muslimin meninggal dunia, sekitar 25.000 kaum muslimin, di antaranya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Di antara tanda hari kiamat, akhul Islam, yang telah berlalu dan tidak akan terjadi lagi, yang Rasulullah kabarkan, di antaranya yaitu munculnya api dari negeri Hijaz. Dalam hadis yang sahih,
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadis ini, wallahi lau qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman, menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu.
6: cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancam di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalal, sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan, karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalal. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, Anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadhan nabiyyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan ni'matmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwa rahimakumullah. Antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan, tajrir riyah bima la tashtahis sufuh. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadiannya Anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah SWT mentakdirkan. Beberapa hari yang lalu, kita masih sibuk sholat terawih. Kita sibuk berbuka bersama. Kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat terawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga tatkala takbiran, ada terawih nih. Memang gak ada terawih di masjid, gak ada. Tapi itu tetap sholat malam itu sepanjang tahun, itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau gak bisa 11, ya 9. Kalau gak bisa 9, 7. Gak bisa 7, 5. Gak bisa 5, 3. Gak bisa 3, Satu, gak bisa satu. Ya paling gak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, man sallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia bangun setengah malam. Sholat setengah malam dia. وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum gak bisa tuh sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadangkala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat terawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah. Kenapa ketika sholat sunnah malah rame masjidnya, ketika sholat berjamaah sepi? Maka usahakan tetap kita jaga nilai-nilai Ramadan. Dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali. Dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah SWT. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Iya. Ana lihat beberapa teman itu di Surabaya bikin kajian di mall. Iya. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka nongkrong apa? Enggak ngapa-ngapain ke mall. Sekedar jalan-jalan. Nah, di situ kita ceramain tuh mereka sini nih. Inti supaya tahu kenapa inti ada. Karena kalau diajak ke masjid gak datang mereka. Apa mereka buka fanspage-nya Bali Mengaji? Enggak kayaknya. Kita yang harus datengin tuh mereka tuh. Tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini. Untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insya Allah gak ada di sini. Makanya anak kadangkala kurang semangat nyampaikan ini kepada antum. Karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada. Buktinya antum ada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan. Gak tenggelam dia di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu, ya juga kebetulan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan, kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita, dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya pergulatan mencari rizki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ya kita lihat, dia kalau umpamanya ayam, dari telur, lahir, menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih, mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin kita ini sekarang di masjid dekat bandara, Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini, kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas? Sekedar untuk main-main di bandara? Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan. Dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan zakulhaj. Kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi, sia-sia. Di surat Al-Qiyamah, ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai khatam insyaAllah di bulan Ramadan. Maka harapan kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya. Paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak. Karena ada orang yang sampai mati, belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah khatam, tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamr." Mukmin yang gak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasulullah SAW, "Ta'muha hulu au tayyib." Rasanya manis karena dia beriman, tapi gak ada baunya. Sehingga dia tidak bisa mewarnai orang, tidak bisa memberikan warna kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia gak punya bau. Di surat Qiyamah, Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin. Tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semau dia, dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang menzalimi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini. Terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat. Lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, "Alam yakun nutfatan min maniyin yumna." Nih, bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu enggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan itu asal mula dirimu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dijadikan dari air mani. Bayangkan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya. Tapi kita taunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu Masya Allah. Kok kau tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal

0: ala an yuhyiya al-maut.
1: Bala.
0: Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian melalui proses yang panjang, Dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada. Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor, habis kebakaran, dikatakan ente kembalikan asal. Lebih mudah. Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan. Lalu dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul sallallahu Allah yang akan menghidupkannya, wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati enggak taubat. Itulah salah satu mukjizat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya, engkau mati kafir. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'anul Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya. Tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati enggak paham, enggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya enggak dosa. Selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzubillah. Beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kala baca berapa banyak enggak pernah minta. Ketika firman Allah umumnya kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita enggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihi salatu berinteraksi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa an Musa ibn Abi Aisyah qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang salat di atap rumah. Kenapa salat di atap rumahnya? Wallahu a'lam. Kadangkala di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk sholat sulit untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihissalatu wassalam kalau mau sujud sholat malam, mesti beliau itu nyolek Aisyah. Karena kakinya Aisyah itu membujur gitu. Rumahnya kecil, gak cukup. Maka ini orang sholatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab, antum kalau lihat itu modelnya kayak Ka'bah tuh. Kotak-kotak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat. Antum jangan sholat di genteng. Sholat di atas. Antum gimana mau sujud nanti kalau di genteng gitu. Ini kayak memang ada atapnya gitu, datar gitu. Kana rajul yusalli fawqa baiti wa kana idza qara'a, dan orang ini biasanya kalau membaca alaysa dzalika bi

0: qadirin ala an yuhyil mauta. Bukankah yang seperti itu yang menciptakan manusia dari air mani, kemudian menjadikannya darah, kemudian menjadikannya dua pasangan, bukankah yang menciptakan itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Orang ini mengatakan subhanaka fabala. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Iya, tentu engkau bisa ya Allah. Fasa'aluhu andali. Lalu ditanya nih orang ini sahabat nih, yang ditanya sama orang-orang. Qala, kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fabala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Ada hadis yang dhaif berkaitan dengan mamanya yang membaca watini wa zaitun, alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa-apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaannya. Hanya yang terjadi khilaf di antara para ulama, kalau salat wajib, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca subbihisma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika salat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan tidak perlu. Karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika sholat malam, sholat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi para jemaah, Allah Jalla Jalal di dalam Al-Quranul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu, di Arab Saudi, percetakan Al-Quranul Karim mencetak terjemahan Al-Quran dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu. Dan dikirim ke Amerika. Dibagi-bagi. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih. Dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menyindir kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, Al-Mursalati Urfa, Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata ahya'au wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia, yang hidup yang mati. Antum lihat, yang mati di perutnya, yang hidup di atas. Kemudian Allah mengingatkan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa yang ngasih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa yang ngasih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepadamu. Kalau kita mau urut, subhanallah jemaah, yang ada di tubuh kita seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong, coba jemaah. Antum kadangkala melihat orang lahir sumbing, langit-langit mulutnya nggak ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir nih. Kemudian wahadainahu najdain. Kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml, Allah mengatakan alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat? Kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian, dan kami jadikan siang itu terang benderang sehingga orang bisa mencari maisha, mencari penghidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud. Namrud tanya, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong. Sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya akan merasa lebih. Sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki. Dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan lebih miskin. Bisa itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istama. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya enggak butuh. Maka di Namrud, karena dia merasa penguasa, berdebat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Qal ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan, kata dia. Sama Nabi Ibrahim tidak diperpanjang debatnya. Enggak mengatakan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah enggak benar. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan. Kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat, kata Nabi Ibrahim. Fabuhita alladhi kafar. Nggak bisa. Dia tuh makhluk. Semakhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menuhankan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahadil anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat ini sungai-sungai mengalir dari bawahku. Emangnya Fir'aun yang mengalirkan sungai itu? Nah, dia hidup lahir mendapatkan sungai-sungai itu mengalir, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Nabi itu mengeluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Qur'anul Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Qur'an barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insya Allah semuanya hafal. Buat apa aneh?
1: Hadiah.
0: Buat hadiah. Kasih kentang. Insya Allah. Jamaah namo. Baik. Surah Az-Zariyat. Tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayat? Coba ya. Nah, fadhal. Nah, jemaah antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang. Masyaallah. Barakallahu fikum. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu, bukan yang lain. Segala fasilitas Allah cukupi. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu sampai kau mati, Allah cukupin fasilitasnya. Allah udah catat tuh. Makanya ketika antum di perut ibu kan udah dicatat tuh. Rizkinya sampai kapan, engkau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, engkau nanti bakal menikah, semuanya udah dijatuh. Tugasmu apa? Ya'budun. Beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku enggak butuh mereka kerja ngasih aku rezeki. Enggak. Maka itu melihat ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah berpikir Allah butuh dengan kucuran darah kurban lah. Maka dikatakan la yanalallah duhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah tuh darah sama dagingnya. Kalian yang mau motong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah? Kalla. Tidak. Apa yang sampai kepada Allah? Taqwa. Walakin yanaluhu taqwa. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun." Mereka ngasih makan enggak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa difikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200 ribu untuk berangkat haji? Lah. Kata Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, yang enggak mau berangkat haji, Allah itu enggak butuh sama alam semesta ini. Allah enggak butuh dengan alam semesta ini. Allahu Akbar. Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini? Semuanya bakal Allah hancuri. Semuanya bakal. Kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada-Nya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa Dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab? Nah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah mulai dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu enggak ada. Maka jangan sombong, engkau dulu enggak ada. Engkau dulu itu enggak bisa berdiri. Jangan berdiri, merangkak enggak bisa. Engkau hanya tergolek di atas ranjang. Lahir manusia itu enggak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau enggak sadar bahwa saya ada yang menginginkan keberadaan? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati, fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal. Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat Ustaz, yang penting kan Islam. Enggak. Yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailul lil musalli. Celaka sholat. Yang enggak sholat jangan bicarakan. Yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka. Karena sholatnya asal sholat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim ada perintah pertama di dalam Al-Quran. Kemarin ini Ramadan, insya Allah bulannya Quran, semua tahu tuh. Apa perintah pertama dalam Al-Quranul Karim? Hadiah terakhir di dalam. Iqra. Terakhir itu di juz amma itu. Buka Al-Quran dari awal, ada perintah pertama. Siapa yang tahu? Nah, yang jauh situ. Hudan lil muttaqin. Bukan perintah itu, berita. Perintah. Nah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu informasi. Perintah. Apa perintah itu? Laksanakan. Lakukan. Nah. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
1: Mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib.
0: Itu informasi. Perintah cuma. Perintah pertama.
1: Masa satu masjid tidak ada yang tahu?
0: Nah.
1: Masya Allah. Barakallah. Kalau ada hadiah tiga, nak kasih ke antum semua. Tapi tinggal satu hadiah.
0: Tuh, antum kalau buka di Al-Quran, awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama kali dalam Al-Qur'an.
1: Apa yang Allah inginkan dari kita? Kadangkala Al-Baqarah itu lewat, tapi kita belum berhenti di perintah.
0: Di dalam Al-Qur'anul Karim kira-kira ada 170-an panggilan-panggilan Allah.
1: Allah kadangkala memanggil ya ayyuhan nas, kadangkala memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Al-Qur'an hudan lil muttaqin, Al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an itu petunjuk buat orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan dia petunjuk buat manusia.
0: Panggilan-panggilan ini, kenapa Allah panggil ya ayyuhan nas? Supaya yang merasa manusia dengarkan. Yang merasa manusia, maka Allah panggil ya ayyuhan nas. Dan biasanya orang kalau dipanggil masya Allah, umpamanya di antara kambing-kambing dan ada tiga orang di situ, antum manggil wahai manusia, kira-kira noleh enggak dia?
1: Masya Allah, Anda bukan kambing.
0: Iya, saya manusia gitu kan. Dia akan noleh. Dan Allah panggil ya ayyuhan nas. Berulang kali Allah panggil. Umpamanya di surat Al-Hujurat. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum.
1: Terus ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
0: Allah panggil manusia. Awis yang beriman, lalu manusianya dipanggil. Di ayat, di perintah pertama Allah, pertama ini Allah katakan ya ayyuhan nas. U'budu. Ini perintah yang pertama. Sembahlah. Beribadahlah. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada siapa kau menyembah? Tidak kepada sembarangan Tuhan. Karena di muka bumi ini, ketika Rasul SAW diutus, dan sampai hari ini, masih banyak orang-orang yang menyembah yang bukan Tuhan yang menciptakan dia. Orang-orang jahiliyah, bayangkan. Mereka itu bikin patung, terus minta tolong, ada nama patung-patung di Arab apa? Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal. Dan dari bodohnya orang-orang jahiliyah, ini kisahnya para sahabat. Mereka mengatakan kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita pun kalau dalam perjalanan gak bawa Tuhan, cari batu. Dapat batu, dijadikan Tuhan. Disembah. Dia tahu nih batu tidak menciptakan. Tahu. Dia yakin. Cuma untuk media mendekatkan diri. Fa idza wajadna hajaran ahsana min dzalik ramaina. Kalau dapat batu yang lebih bagus, yang ini dibuang, yang ini tuhannya. Nanti dapat yang lebih bagus dibuang. Pokoknya yang lebih bagus yang disembah. Kalau enggak ada batu. Kadang-kala di padang pasir itu pasir aja. Mereka dalam kondisi takut, mereka harus beribadah. Orang itu kapan sih beribadah? Biasanya kalau lagi takut. Fa'in lam najid hajaran, kata mereka. Kalau kita gak dapat batu, kita kumpulkan pasir. Pasir ditumpuk gitu. Antum tahu kalau orang mau bikin luluh buat semen, dikumpulin. Lalu tengahnya dilobangin, diperahin susu. Susunya kambing, susunya onta, diperahin. Thumma tufna haulahu. Lalu kita tawaf di sekitarnya. Subhanallah. Allah katakan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kau kalau menyembah Tuhan, Tuhan yang menciptakan kau. Bukan Tuhan-Tuhan palsu yang disembah. Mereka juga cerita, fa illam najid syai'an, kalau kita enggak punya apa-apa tapi kita punya kurma, kita tumpuk tuh kurma. Lalu kita berdoa. Fa idza ju'na akalna. Kalau kita lapar kita makan kurmanya. Tuhannya dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika ayat ini turun,
1: orang-orang itu
0: tidak sadar kalau ternyata yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal mereka sebenarnya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tanyakan, bapaknya ente itu siapa yang menciptakan? Apakah Hubal ini menciptakan bapaknya ente? Apakah itu 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ada yang turut menciptakan lalat? Allah kasih percontohan kepada mereka bahwasanya itu sesembahan-sesembahan. Kadang-kadang kan dikasih sesajen. Kata Allah, kalau ada lalat yang datang, mereka enggak bisa mengusir lalat itu. Da'ufa talibu wal mafru. Tuhan yang disembah tidak bisa mengusir lalat itu, dan lalat padahal lemah dia. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Andai kata seluruh penduduk Bali berkumpul, andai kata seluruh penduduk Indonesia berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, wallah gak ada yang bisa. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Tuhannya lalat? Siapa yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan lalat, pantas disembah. Kalau ada. Dan siapa yang menciptakan? Allah. Engkau lihat segala ciptaannya, subhanallah. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian itu menyembah kepada selain Allah, kalian tidak akan mencapai tingkat ketakwaan. Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun. Surga disediakan buat siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bisa diingkari, semua manusia itu memiliki fitrah ketuhanan. Ketika ada angin yang datang, dia itu takut. Dia merasa ada kekuatan yang menciptakan dia. Yang seharusnya dia meminta tolong kepada kekuatan itu. Allah katakan, bukti kalau Allah yang pantas disembah. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Siapa yang menciptakan bumi ini? Apakah ada sesembahan-sesembahan yang pernah turut menciptakan bumi? Nah. Wassama'a bina'a. Dan Allah yang menciptakan langit sebagai bangunan yang kokoh tanpa tiang. Antum lihat masjid kita nih. Kita berpikir masjid kita nih kokoh banget. Ada berapa tiang? Ada berapa tiang ya, Ma'am? Lu cuma berapa kali berapa nih tiangnya begitu banyaknya, langit yang begitu besarnya tanpa tiang. Apakah engkau tidak akan menyembah yang menciptakan langit itu? Maka Allah ingatkan manusia, a antum asyaddu khalqan amis sama bana. Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Lah, mudah menciptakan kalian. Penciptaan langit tentunya lebih susah. Langit ini berapa lapis ya, Ma? 7 tingkat. Sab'a samawatin tibaqan. Kemudian Allah katakan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan dia yang menurunkan dari langit, yakni dari awan, Ma. Air. Semua yang hidup ini Allah ciptakan dari air. Dan air itu dari bawah apa dari atas ya? Dari atas. Apa buktinya? Buktinya ketika hujan tidak turun, sumur itu kering. Buktinya ketika hujan tidak turun, sungai-sungai itu kering. Orang tidak menggali, mereka mencari di atas. Kadangkala mata air pun kering. Tatkala hutan terbakar di Riau, siapa yang mematikannya? Indonesia bekerja sama dengan Singapura, dengan Malaysia untuk mematikan itu hutan yang terbakar. Tapi tidak terbakar, kecuali tatkala Allah turunkan hujan, baru terbakar. Coba kita berpikir, siapa yang menurunkan hujan? Di Indonesia terkenal ada pawang hujan. Ada sohib nih, cerita dia. Dia tanya sama pawang hujan, "Mas, kenapa sih kalau musim hujan sampean itu kok tidak nyarang hujan?" Apa kata dia? "Ya, ye, kalau musim hujan jelas turun hujannya." "Tapi kalau enggak musim hujan mungkin kan enggak turun." "Bapak, ya kita ini cuma cari duit," kata dia. "Enggak bisa pawang hujan itu nolak hujan, datang kena hujan kan?" Maka di sini seorang hamba harus yakin kepada pencipta langit dan bumi yang menurunkan hujan. Dan di Indonesia, tauhid hamba itu mulai digeser sedikit demi sedikit dengan tayangan-tayangan di televisi. Pernah main layangan ya, Pak? Layangan. Nah, subhanallah, kita gak sadar dulu kalau kita telah berbuat syirik. Kita dari sohib-sohib waktu SD kalau main layangan gak ada angin itu, kita meminta kepada siapa? Bersiul. Angin. Iya jemaah, gak minta sama Allah jemaah. Ini termasuk perbuatan yang seharusnya dilurus. Padahal kau tahu yang menciptakan itu Allah Jalla Jalaluh, kemudian kau meminta kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian ini menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan engkau tahu. Engkau tahu kalau mereka itu tidak menciptakan dirimu. Siapa yang enggak tahu? Apakah ada orang kafir yang meyakini kalau yang menciptakan dirinya itu adalah patung-patung seperti Hubal, seperti Lata? Mereka tidak. Terus kenapa mereka meminta kepada Lata, Hubal, dan Uzza? Apa kata mereka? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata mereka, kita tidak menyembah mereka, melainkan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai perantara buat mereka. Padahal Allah tidak butuh perantara. Kita ketika sholat, apa yang kita katakan? Iyyaka ka, hanya kepadamu. Na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ada untuk mentauhidkan Allah. Segala fasilitas yang Allah berikan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kembali kepada masa depan anak-anak kita, hati-hati dengan tayangan-tayangan di televisi. Ada sebuah tayangan di televisi yang suka ditonton anak-anak ya. Apa namanya? Avatar. Apa? Al-Fatar apa? Avatar. Yang anak kecil bisa nguasain angin, nguasain. Nah, subhanallah jemaah, itu mengajarkan kesyirikan. Dan film-film dari barat ya, yang banyak yang hadir di Indonesia, rata-rata pesan yang disampaikan itu tidak ada hari kebangkitan. Itu pesan yang disampaikan kepada kita. Sehingga manusia tidak sadar bahwasanya dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Silakan engkau mengabdi kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan seorang muslim detik-detik dari kehidupan dia seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus di masjid. Allah katakan kepada orang yang habis salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai salat, silahkan kalian itu bertebaran di bumi. Ya, mari kita lanjutkan habis salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Setelah sesi pertama itu, insyaallah kita semua semakin yakin bahwa keberadaan kita di muka bumi ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di tubuh kita atau yang di luar itu semua adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalan. Allah berfirman di surat Al-Kahf, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu biasanya menggoda, membuat orang lupa dan lalai dengan perhiasan itu, sehingga dia lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Kata Allah, kami jadikan perhiasan di muka bumi itu untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan semua perhiasan yang ada ini bakal Allah hancurkan. Ketika masa ujian itu selesai, kata Allah Jalla Jalalu, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi, semuanya Allah akan jadikan menjadi pasir atau debu yang berterbangan. Orang-orang kafir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, nanti bagaimana dengan gunung-gunung? Apakah juga akan hancur? Mereka mengatakan, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta. Mereka bertanya, bagaimana dengan gunung-gunung nanti? Kata Allah, katakan kepada mereka, gunung-gunung ini akan Allah hancurkan rata sama tanah. Enggak ada orang pernah punya rumah di sini, dulu rumah ana, dulu di sini perusahaan, enggak ada. Semuanya akan rata dan hilang tanda-tanda itu semua. Para jemaah, ingat kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kita, jangan lupa kalau kita hamba Allah. Allah menjadikan ujian terberat manusia itu nafsunya dan iblis yang sudah bersumpah kepada Allah kalau dia akan mencari sohib sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka. Tidak sedikit di antara umat manusia yang lupa tujuan hidup dia, sehingga kerjanya dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam hanya untuk perut dan yang di bawah perut. Itu aja aja. Sehingga tatkala datang kematian, dia belum mempersiapkan diri untuk hal itu. Tapi kita melihat dalam kehidupan dunia ini, pekerjaan manusia beda-beda, rizkinya beda-beda, kedudukannya beda-beda. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah dalam segala kondisi? Yang jadi dokter, ia mengabdi kepada Allah dengan profesi dia sebagai dokter. Yang menjadi polisi, ia mengabdi kepada Allah dalam posisi dia sebagai polisi. Karena tetap dia polisi itu di dunia, hubungan dia dengan pemerintah dia sebagai polisi. Tapi di hadapan Allah dia adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Seorang presiden yang jadi presiden, dia mengabdi kepada Allah di posisi dia sebagai presiden, karena presiden itu juga budak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang, apapun jabatannya, dia budak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengabdi kepada Allah. Tidak perlu antum iri. Umpamanya seorang iri sama dokter, enak ya jadi dokter. Ya enak, banyak fulusnya. Terus ente gimana? Ente pun bisa mengabdi kepada Allah dalam posisi. Tapi seorang mukmin harus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzur bil ujur." Wahai Rasulullah, tuh orang-orang yang punya fulus, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Kita yang enggak punya fulus gimana? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Mau kalian aku kasih amalan? Kalau kalian amalkan tuh, kalian akan menyaingi mereka." Apa amalannya? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Setiap selesai sholat, kita membaca itu 33 atau 34 kali. Kemudian secara umum kita bertahlil. Kata mereka, "Senang nih sahabat-sahabat, karena punya amalan yang bisa menyaingi amalan orang yang punya duit." Apakah orang-orang Ansor kemudian mencukupkan diri? Sudahlah, kita pahala dari sedekah. Enggak. Mereka terus beramal. Sehingga sahabat-sahabat Muhajirin datang lagi kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor ini ikut-ikutan ngamalkan amalan kita." Kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu kemuliaan dari Allah SWT. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada sebuah hadis. Ini hadis sebagai penutup kajian kita. Seorang mukmin dimanapun dia berada, dia harus bisa mewarnai. Ada di bandara, dia menjadikan bandara itu jadi indah bercahaya. Dia ada di perusahaan, di tempat itu dia berusaha untuk menyinari perusahaan itu dengan cahaya-cahaya iman dan Islam. Tidak perlu dengki kepada atasan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Kata Nabi, celaka orang yang menghamba kepada duit. Duit yang dia cari, emas. Celaka orang yang menghamba kepada dirham. Wa abdul khamis, khamisah. Orang ada yang menghamba kepada pakaian. Biasanya ini ibu-ibu. Pakaian terus sampai lemarinya itu tambah lagi, tambah lagi. Hidupnya ada model baru beli, model baru beli. Terus yang dipikirkan hanya pakaian buat dia. Celaka tuh, kata Rasulullah SAW. In u'tiya rabi, ni hamba kalau dikasih sama Allah ridha. Wa in lam yu'ta sakhit, tapi kalau dia gak dikasih dia murka. Ada orang-orang seperti itu. Ketika rezekinya lancar, masya Allah, alhamdulillah. Ketika enggak dikasih, dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantakas. Akhirnya dia berpaling. Yang dulunya biasa ke masjid, gara-gara rezekinya sempit enggak ke masjid. Yang dulunya ikut kajian, gara-gara punya masalah, dia tidak lagi ikut kajian. Itu hamba, yang orang yang menghamba kepada benda seperti itu. Wa idza syika falan taqas, kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan kalau dia kemasukan duri, mudah-mudahan enggak bisa keluar tuh durinya, kata Rasulullah. Rasul doakan keburukan buat orang itu. Tuba. Terus siapa hamba yang baik itu? Hamba Allah yang dicintai Allah itu siapa? Apakah yang kaya? Apakah yang pejabat yang bisa menolong orang banyak mungkin dengan jabatannya? Kata Rasulullah SAW, "Tuba li abdin akhidin bi anani farasih." Sebuah kebaikan buat hamba yang memegang tali kendali kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'ath ra'suhu mughabbaratin qadama, rambutnya udah kusut, kakinya udah berdebu. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia dikasih tugas di penjagaan, ya dia melaksanakan tugasnya di penjagaan itu. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia dapat bagian di belakang, jagain di belakang, barisan belakang, dia di bagian belakang. Dia tidak pernah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melaksanakan tugas dimanapun dia berada. Ini sa'dan lam yu'dan. Orang ini kalau minta izin enggak dikasih izin. Dari rendahannya itu orang. Wa in syafa'a lam yushfa. Kalau dia minta tolong buat orang lain enggak diterima permintaan pertolongan dia itu. Ini yang baik. Maka antum dimanapun berada, jangan sampai rebutan untuk menjadi yang ada di depan. Rebutan untuk sebagai pembawa acara. Rebutan untuk megang kamera umpama. Rebutan jadi ketua yayasan. Rebutan jadi bendahara, rebutan. Subhanallah. Dimanapun engkau berada, sudah terima takdir. Laksanakan tugasmu. Karena di sini pun engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku jadi hamba Allah di sini. Kalau memang tugasku ini, terima. Kadangkala ada yang mendapatkan posisi yang tidak pernah kena kamera. Selama hidupnya dia, ya Allah, Ustaz, ana ini Ustaz 20 tahun adanya di belakang kamera terus. Kapan ana ada di depan kamera? Ente itu yang ada di belakang kamera, alhamdulillah. Kalau enggak ada ente, enggak kelihatan tuh ustaznya. Pahala dia begitu besarnya, jemaah. Subhanallah. Maka dimanapun kau berada, tunjukkan kalau kau hamba Allah. Dan ingat, apapun posisimu, jabatanmu sebagai hamba Allah lebih tinggi daripada posisi dan jabatan. Karena ada orang-orang yang lupa bahwa dia budaknya Allah. Karena dia berada di dalam posisi yang begitu besarnya, kemudian tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai kapan kita menjadi budak Allah? Sampai kapan kita begini dosa? Capek kayak gini sampai kapan? Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus engkau beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai kematian datang menyambut. Jangan pernah merasa bangga dengan amal kebajikan. Karena setan tidak pernah berhenti menggodain kita. Setan tuh godain kita dari dua cara. Dari syahwat dan syubhat. Kalau orang ini suka dengan syahwat, maka Allah paling maka setan memalingkan dia kepada mengikuti syahwat. Tapi kalau orang ini ahli agama, maka setan enggak mampan kalau dia mengajak orang ini berzina, mengajak orang ini minum khamr. Enggak, orang ini sukanya ke masjid. Ya sudah. Maka setan akan menggoda orang itu lewat syubhat, sehingga akan teracuni pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam beribadah. Ada yang beribadah berlebih-lebihan. Seperti ingat tiga sahabat, yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Menurut pikiran kita baik. Bagus apa enggak bagus ya, Pak? Orang puasa terus bagus. Yang satu mau sholat malam, tidak mau tidur. Dia mau sholat mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu lagi maunya beribadah selama hidupnya tidak menikah. Kalau secara akal pikiran kita bagus, tapi secara syariat ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Tahu kalian nih, aku nih adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kembali kepada beribadah yang berlebih-lebihan. Akhirnya muncul kelompok-kelompok dalam Islam ini yang mengklaim dirinya adalah paling benar. Bahkan mereka mengkafirkan semua yang tidak ikut kelompok mereka. Seperti ISIS mungkin sekarang yang kita lihat ya. Yang mereka mengklaim pengeboman yang ada di Medina, pengeboman yang di Jeddah, mereka melakukan itu. Mereka benar-benar seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dahulu. Apa kata Rasulullah SAW? Yatrukuna ahlal awthar wa yaktuluna ahlal islam. Mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala dan mereka membunuh orang-orang Islam. Ini salah satu syubhat syaitan. Anda pernah mendengarkan salah satu telepon antara orang ISIS sama temannya. Apa kata dia? Syuf, kata dia, membunuh kalian ini lebih utama daripada membunuh orang kafir asli. Karena kalian murtad semua. Dan orang yang murtad halal darah. Itu yang mereka lakukan. Dan ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh syaitan kepada berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ibadah yang benar, menjadi hamba Allah yang benar, adalah tetap di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan agama. Ada mulai kelompok-kelompok yang meremehkan Islam, meremehkan Al-Qur'an. Bahkan mereka ada di antaranya yang menghalalkan LGBT. Nah, kita bicara ulama ini. Seorang mengatakan, ini profesor tafsir. Dia mengatakan, LGBT itu gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau ada pemaksaan. Iya. Terus bagaimana kisah Nabi Lut? Ya itu, Nabi Lut itu karena ada pemaksaan mereka itu. Kalau suka sama suka gak apa-apa. Bahkan ada yang menulis, na'udzubillah, sampai saya itu malu menyebutkan. Mereka mengatakan, ya lesbian, homoseksual, gak apa-apa. Itu kan ciptaan Allah. Itu kan takdir Allah juga. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa? Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Maka ada yang berlebih-lebihan ke sana. Sama itu termasuk syubhat. Sehingga mereka menganggap agama tidak dibutuhkan lagi dalam kehidupan ini. Menganggap semua agama sama. Tidak, Islam adalah agama yang toleransi. Islam agama yang menghargai orang lain. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tapi Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal. Barang siapa yang cari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Dan Anda mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Salah satu kelebihan pertanyaan yang tertulis ini enak jemaah. Kalau ustaznya enggak bisa jawab, enggak dibaca. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah SWT? Kenapa sih jemaah? Ada orang yang masih menyingkat ujian buat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak orang mengatakan, "Ya, YTH Ustaz Syafi'." Nah, memang sekarang ini alhamdulillah sarana sudah mudah menuju ke Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan di catatan timbangan kebaikan kita. Di rapot kita nanti kita akan dapatkan. Kalau yang kita tulis SWT, yang ada di rapot apa? Ya SWT. Apa yang kita tulis itu yang akan kita dapat. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, Allah mengatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dan di ayat lainnya, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kata Allah, kalau datang hidayah kepada kalian nanti, ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam, yang ngikutin hidayah itu maka hidupnya akan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Apa hidayah yang Allah turunkan? Allah utus para nabi. Maka beribadah tidak sembarangan. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabi. Lewat itulah kita beribadah. Sehingga Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudhal bin Iyad, Allah tidak akan menerima amalan sampai amalan itu jadi benar dan baik. Benar dan baik. Benar itu dari mana kita tahu? Dari mana jemaah? Benar itu ya karena ada tuntunannya. Umumnya kenapa kita salat duhur 4 rakaat? Ustaz, mungkin salat duhur 4 rakaat itu kalau masjidnya enggak pakai AC. Kalau pakai AC kan kenapa enggak 8 rakaat, Ustaz? Kita kalau pakai akal kita kan gitu. Kan lebih banyak lebih baik. Salat subuh. Oke lah Ustaz, salat subuh itu kan nabi dulu kan bacaannya panjang-panjang 2 rakaat. Sekarang imamnya cuma baca qul hu sama qul ul falak. Masa 2 rakaat juga? Kita berpikir, dibikin aja 6 rakaat. Nah, kalau secara akal mungkin itu baik. Tapi tidak benar. Baik itu ikhlas lillahi ta'ala. Benar itu mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat. Siapa sih? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dengan salatnya. Lalai ini dalam artian menunda-nunda waktunya. Salat zuhur pas waktu asar, salat asar pas waktu maghrib, tidak sesuai dengan syariatnya. Tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum yuraun. Di sini dia riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka syarat diterimanya amalan itu syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Engkau kan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya udah, kenapa kau beribadah untuk yang lainnya? Itu ikhlas. Syarat yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena engkau bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dalam melaksanakan sholat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya, Masya Allah? Ini pertanyaan yang sangat sulit, ya, Ma. Karena khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Allah menjelaskan agar kita sholat khusyuk itu ada pemanasan sholatnya. Qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadangkala kita mau sholat wajib masih ngobrol sama sahib. Nanti tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Sholat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk ini? Baru. Kalau cuma susah memang. Maka kita harus persiapkan. Adanya pemanasan tadi. Sholat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Karena kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadangkala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi yang kadangkala imamnya nangis, ya nangis. Insyaallah. Abis sholat ditanya sama sahibnya, ente kenapa ente nangis? Gak tahu, imamnya nangis itu juga enak. Kan ada orang-orang yang terharu ya, dia itu nangis karena terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kala memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk. Membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam. Tidak satu. Bervariasi. Kalau mau nyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita ni, ana mau baca yang ini. Umumnya ketika sujud, Allahumma laka sajadtu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau subhanarabbiyal a'la, dia sambil mikir sepedanya, anu subhanarabbiyal a'la, lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya, umpamanya. Antum mulai hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafal.

Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yadayhi." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya, wala an yamini, di kanannya enggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian salat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh itu. Tapi kalau untuk sholat di rumah, kadang-kadang Allahu Akbar, tinong, ya Allah, siapa ini datang? Itu baru sholli, sudah. Baik, barakallahu fikum. Nah, saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di suatu ruangan, di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan? Gak boleh. Makanya para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja. Dulu itu kan umat Islam ketika mereka menaklukkan negeri-negeri Nasoro, mereka sampai ke Palestina, itu gak mau Umar bin Khattab. Ketika disuruh sholat di gereja, ada gereja kuno di situ, malah Umar sholat di luarnya. Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Gak ada tempat, kecuali itu yang disediakan untuk sholat Jumat umumnya. Ini di negeri non-Muslim. Umat Islam mau sholat Jum'at. Maka sebenarnya ulama mengatakan ditutup semua patung-patung. Harus ditutup. Tapi lebih baik cari tempat lain macam mana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya ilmu yin? Yin. Yin and yang. Yin and yang. Apa nih? Kepercayaan Cina yang bisa melihat karakter serta kekuatan dan kelemahan seseorang berdasarkan tanggal lahir dan waktu lahir. Subhanallah. Ya ini tidak jauh dengan ilmu Jawa sebenarnya. Iya kan? Di Jawa itu ada. Mungkin kalau di Jawa itu yin and yang. Karena biasanya ada hono coroko apa gitu kan. Jawa itu mereka juga punya. Di Jawa itu mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya, kemudian dilihat pula apa, kalau yang sering kan ada Scorpio, ada bintangnya seperti itu, dilihat. Nggak boleh kita melakukan hal itu kecuali memang Allah menjadikan itu sebab. Mengetahui karakter orang itu mungkin dari wajahnya. Ada yang orang lihat wajah orang, kalau kayak gini nih kelihatan tuh kayaknya pelit nih, kalau dari jauh kelihatan. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Itu firasat sebenarnya. Ada ilmu firasat, itu nggak masalah. Kita melihat perasaan, aduh gak enak kayaknya sama orang ini. Kadangkala kita mau bisnis sama orang, ngelihat dari jauh kayaknya gagalin aja. Iya, firasat itu udah gak enak. Bukan karena tanggal lahirnya. Apa orang kalau mau bisnis ditanya itu tanggal lahirnya berapa? Nah, seperti itu. Wallahu'alam, itu yang mana ketahui. Jadi gak ada ilmu yang seperti itu. Itu bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Apalagi kalau untuk mengetahui karakter seorang, ya kita bisa kirim orang mempelajarinya dari akhlak dia, dari perilaku dia. Tapi kalau dari tanggal lahir, wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung? Subhanallah. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah? Ada syariat hijrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah,

0: dari Mekah. Karena di Mekah enggak kondusif. Habasyah juga negeri kafir. Tapi lebih ringan. Godaan untuk agama mereka lebih ringan. Tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Jadi murtad dia. Padahal dia awalnya muslim. Karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita, banyak anak itu yang merantau. Sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin cuma ketika mudik, ya Ustaz, anak susah, nasihat orang tua. Itu berapa kali nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik, seminggu. Seminggu sama inti, setelah itu 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu, Al-Auza'i, Ibn Rahuya, apa Al-Auza'i, satu antara dua orang ini, Ishaq Ibn Rahuya insyaAllah. Ketika itu dia di Lebanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia. Ditanya, ente dari mana? Dari Tastur. Tastur itu daerah Iran sana, Iran-Irak sana. Ditanya, ente Muslim? Iya, anak Muslim, kata dia. Orang tua ente masih Majusi. Anak ninggalkan dia masih Majusi. Apa kata gurunya ini? Dia mengatakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih, suruh pulang. Ya udah pulang. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia. Padahal beda agama. Itulah Islam. Islami Allahu Akbar. Walaupun kafir orang tuanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir. Memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala tuti'huma, kata Allah. Tapi tetap engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Maka ayah ini bingung lihat anaknya merawat. Ayahnya tanya, anakku, agamamu ini agama apa sih? Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayang. Itu kadangkala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama. Dari sunnah. Sehingga ya udah. Coba kita kumpul sama dia. Atau orang tua kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik. Atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik. Mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyaratkan hijrah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya? Kampungmu ini kampung enggak benar. Kau harus hijrah. Kalau ingin benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada tiga tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, dua kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta, fa'fu anni, Allah. Ampuni, maafkan aku, ya Allah. Itu tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Ya ghafur, ighfirli, ya. Itu enggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Enggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah, mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana, ya Allah. Amal saleh. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup.
1: Boleh.
0: Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat? Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh bukan dukun. Nah kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, sama umiknya, mi besok anak mau ujian, mi doakan anak mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu gak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasulullah SAW. Minta doanya Abbas. Minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini, kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, gak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita gak mau berdoa. Ente kenapa gak minta? Wallah ana takut gak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni, pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Iya. Satu pertanyaan terakhir mungkin jamaah ya. Nah, Ustaz dulu saya kerja di tempat riba. Sekarang saya ingin tobat, tapi saya bingung cara membersihkan harta yang saya beli bercampur antara uang halal dan riba. Tolong penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi riba harta haram ini ada dua macam. Ada yang barangnya haram. Ada yang cara mendapatkannya haram. Barangnya haram itu seperti barang curian. Kita nyuri sampai mati itu barang haram milik orang. Bagaimana dengan yang dulu kita mendapatkannya dengan cara yang haram? Pemain, kita udah tobat nih. Mau dikembalikan ke siapa? Gak bisa dikembalikan ke siapa-siapa. Memang itu bukan barangnya orang. Itu bukan barangnya orang. Hanya caranya dia. Ya. Tapi kalau umpamanya itu milik orang jelas. Seperti riba. Orang umpamanya menganakkan uang. Membungakan uang. Meribakan 1 juta. Dia tahu nih kelebihannya punya orang. Dia balikin. Tapi kalau dia gak tahu. Ustaz gak tahu. Ustaz. Ana cuma kerjanya dulu di tempat riba. Jadi dia gak tahu mana barang yang halal, yang haram ya. Yang seperti ini, hendaklah banyak-banyak bersedekah ya. Banyak-banyak bersedekah dengan niat membersihkan dirinya dari yang haram-haram. Karena gak tahu, barang yang haram itu yang mana. Kalau tahu ya itu kita berikan. Tapi kalau sudah bercampur, ya banyak-banyak bersedekah dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media.
6: format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Channel Lillah, Nyunnah, Merenah.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Salah satu di antara lima wasiat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, lakukan apa saja yang kamu sukai, yang kamu kehendaki, yang kamu ingin lakukan. Tapi ingat, kamu akan dibalas atas amalmu. Lafaz hadis ini amr. Amr itu artinya perintah, i'mal masyita, lakukan sekehendakmu. Tapi maknanya nahi, maknanya adalah larangan, jangan kamu berbuat sesukamu. Pilih-pilih, karena semua perbuatanmu itu akan dibalas. Kalau berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Sekecil apapun itu amalan akan dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya, akan melihat balasannya, akan memperoleh ganjarannya. Dan siapa orang yang melakukan keburukan sekecil debu, dia pun akan melihat akibatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk pula, dengan azab. Dan Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang jauh lebih baik.
Luqman berkata kepada anaknya, ya bunaya innaha intaku mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhrah au fi samawati au fil ard ya'ti biha Allah. Hai anakku, seandainya ada amalan sekecil debu di atas batu ataupun di langit ataupun di bumi, langit dan bumi besar luar biasa, ini amalan sekecil debu, ya'ti biha Allah, pasti Allah akan perlihatkan kepada kamu nanti. Kemudian Allah akan membalas. Jadi lihat perbuatan-perbuatan manusia, tak ada yang terlewatkan. Semuanya dicatat. Lalu catatan itu semuanya nanti akan diperlihatkan, lalu dibalas sesuai dengan amalan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anishimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang melekat di kepada setiap di antara kamu, di kanan, di kiri. Tidak ada satupun lafaz, ucapan yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Siap dicatat. Nanti catatan itu akan diberikan, akan dibagikan. Sehingga pas orang-orang yang catatannya itu penuh dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan dosa dan maksiat, Allah menyatakan, fataral mujrimina musfiqina. Engkau melihat orang-orang durhaka, orang-orang yang banyak dosa, mereka tertunduk melihat catatan itu. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsaha. Celaka aku, celaka kita. Kitab catatan apa ini yang tidak melewatkan amalan kecil ataupun amalan besar kecuali semuanya itu tercatat di sana. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia kami catat di dalam imamu mubin. Makna imamu mubin adalah catatan amal manusia. Semuanya dicatat lalu dibagi. Kalau orang itu catatannya penuh dengan ibadah, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, akan menerima dengan tangan kanan. Begitu diberikan sumringah dia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali ke keluarganya, bidadari-bidadari surga dengan kondisi yang sangat senang, sangat bahagia. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang menerima kitab catatan dengan sebelah kanannya, dia akan bahagia, senang, lalu berkata, baca nih kitab catatan amalku. Ha umqra'u kitabiyah. Karena catatannya penuh dengan ibadah, dengan amal soleh. Sebaliknya, kalau orang catatan amalnya itu penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, dia akan menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, dengan tangan kiri, dari arah belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya itu dari balik punggungnya,
dengan sebelah kiri. Wa amma man utiya kitaba bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabia. Dia akan berkata, aduh celaka aku, kenapa seandainya aku tidak diberi catatan amal ini. Dia menyesal. Fasaufa ya, dia itu yad'u thubur, akan meneriakan, aduh celaka aku. Lihat, semua amal yang kita lakukan dicatat, diperlihatkan, lalu diadab. Maka hati-hati beramal. Perintah Jibril kepada Nabi SAW yang berupa wasiat, i'mal masyita, lakukan sekehendakmu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi, kamu akan dibalas. Maknanya hati-hati beramal, jangan beramal seenaknya, jangan berucap seenaknya. Semua tertulis, semua akan dibalas, semuanya akan diberikan balasan sesuai dengan bentuk perbuatannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan bentuk perbuatan. Maka wasiat Jibril mengisyaratkan, jauhi amalan-amalan buruk, jauhi dosa, jauhi maksiat, jauhi semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, sebab semua yang kamu lakukan akan dibalas. Lalu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi apa yang Allah haramkan, ternyata itu ibadah yang sangat-sangat-sangat agung. Dan diberikan reward, balasan oleh Allah. Allah menyatakan, in tajtanibu ma kabaira ma tunhauna. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari diri kamu, nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Maka Allah akan hapus dosa-dosa kamu. Akan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Lalu Allah akan masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang sangat mulia. Terus Allah pun menyebut orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Padahal dia mau bisa melakukannya, mampu. Tapi dijauhi sengaja karena takutnya kepada Allah. Itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, walillahi ma fis samawati wa ma fil yazil ladina asau bima amilu wa yajzil ladina ahsanu bil husna. Allah akan memberikan balasan atas perbuatan baik dengan balasan yang jauh lebih baik. Siapa orang yang berbuat baik? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang yang berbuat baik, yang akan diberikan balasan yang lebih baik, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindarkan. Maka itu diampuni. Ternyata menjauhi dosa besar, padahal kita mampu melakukannya, tapi sengaja kita jauhi karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah ihsan, itu adalah perbuatan baik. Karena itu wasiat Jibril kepada Nabi yang menyatakan, i'mal masyi'ta fa innaka majziun bihi, lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan, tapi ingat kamu akan dibalas. Maknanya pilih-pilih amalan, jauhi amalan buruk, jauhi amalan yang jelek, jauhi larangan Allah, jauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, jauhi dosa dan maksiat, karena semua perbuatan kita akan diberi balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau amalannya buruk, balasannya buruk berupa azab. Kalau amalannya baik, maka balasannya juga kebaikan berupa pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, rasa takut melakukan keburukan karena takut diazab nanti itu yang akan menjadi pengerem bagi kita. Begitu membayangkan dahsyatnya azab kita takut, maka kita rem dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Kita tahan diri kita dari hawa nafsu. Orang seperti inilah yang dijamin selamat, yang dijamin diberikan surga. Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, takut pas ketemu Allah murka karena banyak dosa, takut pas ketemu Allah marah, Allah melaknat, Allah mengazab, takut sudah terbayang sejak sekarang. Siapa yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka sejak di dunianya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang mendorong untuk berbuat dosa dan maksiat yang menyenangkan, dia tahan. Dia perangi hawa nafsu itu. Dia jauhi. Akhirnya dijauhilah dosa-dosa besar. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat kembalinya. Inilah isyarat yang ada terkandung di dalam wasiat Jibril, i'mal masyi'ta fa innaka majziun bih. Lakukan apa saja yang kamu mau lakukan, tapi ingat kamu akan dibalas. Maknanya hati-hati kamu beramal, hati-hati kamu berperilaku, karena semua perilakumu akan diberi balasan. Jauhi balasan buruk dengan menjauhi perilaku buruk. Jauhi perkara yang diharamkan agar tidak mengundang murka dan azab Allah, tapi pilih amalan-amalan baik yang akan menyelamatkan kamu dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit etama. Tebara tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, wah segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, iya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama badaa ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angen. Apakah begitu? Enggak, tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut nyerenge bukan. Imut. Imut teh pondok na aya papanjang na ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah baru sekarang terdengar dari mulut saya catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Yajuz Majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
7: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggrafir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Niscaya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid. Ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhti al-muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insyaAllah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insyaAllah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang dimana dengan nikmat Allah lah kita dapat berkumpul dari salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menuntut ilmu syar'i insyaAllah Ta'ala. Dan pentingnya kita untuk mengakui nikmat Allah ini, karena mengakui nikmat Allah merupakan salah satu bagian dari bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat yang dia rasakan, yang telah dia rasakan atau yang sedang dia rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita selalu memperbaharui keimanan kita masalah nikmat Allah ini, bahwa semua yang Allah, yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus masalah bersyukur ini adalah ciri khas dari orang-orang yang bertauhid, menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani orang yang bertauhid, ciri dari mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah Allah berikan berupa rizki kepada kalian. Kemudian lihat perintah Allah setelahnya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau seandainya kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, kalau kita bertauhid kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka hendaknya kita bersyukur pada kepada nikmatnya. Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, kata beliau, fadalla ala anna man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdah. Maka dalam ayat ini menunjukkan siapa saja yang tidak bersyukur, siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan mentauhidkannya. Karena ciri dari tauhid adalah bersyukur. Maka selalu kita ingat bahwa semua yang kita rasakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di salah satu majelis ilmu insyaAllah. Ini merupakan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala juga. Kita bisa duduk di salah satu majelis, majelis ilmu, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa duduk di majelis ilmu, mengetahui halal dan haram, mengetahui mana tauhid, mana syirik, mengetahui mana ilmu, mana jahil. Ini merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Ikhtasar Minhajil Qasidin beliau mengatakan, "I'lam anna fi'la syukri wa tarkal kufran la yatimmu illa bi ma'rifati ma yuhibbuhu Allah taala." إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابه ومعنى الكفران نقيض ذلك. Ketahuilah, kata Ibnu Qudamah, bahwa dalam melakukan syukur dan meninggalkan kekufuran terhadap nikmat Allah tidak akan sempurna kecuali harus dengan mengenal, tahu, mengetahui, berilmu tentang apa saja yang Allah cintai. Nuntut ilmu berarti ketika seseorang ingin syukurnya sempurna, maka cara yang paling utama adalah mengetahui. Mengetahui apa? Apa saja yang Allah cintai. Maka kewajibannya untuk nuntut ilmu. Idz ma'na syukri isti'malu ni'amihi fi muhabihi. Karena makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Makna syukur adalah menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah cintai. Maka dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci, mana yang Allah ridai, mana yang Allah tidak ridai. Wajib untuk menuntut ilmu dalam rangka apa? Bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil satu tema, dan ini nasihat yang sangat agung sekali kepada kita semua, yang terambil dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Tentang nasihatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada anak pamannya, yakni Qarun. Nasihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Qarun. Asas pembahasan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surat Al-Qasas tadi kita sebutkan dari ayat ke-76 sampai ke-77. Sebelum kita membahas tentang wasiatnya apa, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya secara sepenuhnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 76-77. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, tapi dia berlaku aniaya, dia berlaku sewenang-wenang kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan kepada Qarun al-kunuz, perbendaharaan, harta. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah, yang dimana harta tersebut kunci-kuncinya berat dan dipikul oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, uli quwwah. Idz qala lahu qaumuh, ketika ada seorang dari kaumnya berkata, la tafrah, jangan engkau bangga wahai Qarun, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ke-77, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan berupa dunia kepada dirimu untuk mendapatkan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Itulah pembahasan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang nasihat yang berharga ini. Sebelum kita membahas tentang nasihatnya, tadi disebutkan di awal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna qaruna kana min qawmi Musa. Sesungguhnya Qarun ini adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Kita harus kenal dulu siapa ini Qarun. Siapa itu Qarun? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menyebutkan tentang Qarun ini siapa. Qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma, berkata Ibrahim An-Nakhai dan Qatadah bin Di'amah As-Sanusi, dan selain keduanya mereka mengatakan kana ibnu ammi Musa, bahwa Qarun ini adalah anak paman dari Nabi Musa. Jadi masih satu saudara dengan Nabi Musa. Nanti ketemunya di mana? Kita bacakan silsilah dari nasab orang ini, Qarun ini. Wa huwa Qarun ibni Yizhar ibni Qahath ibni Lawi ibni Ya'qub. Dialah Qarun bin Yizhar bin Qahith atau Qahath bin Lawi bin Ya'qub. Dan ketemunya dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam di Qahath, karena Nabi Musa memiliki nasab Musa ibnu Imran ibnu Qahath. Jadi di sini masih ada tali persaudaraan, anak pamannya dari Nabi Musa, namanya ini Qarun. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tadi di ayat ke-76 mensifatkan si Qarun ini diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, perbendaharaan yang sangat luar biasa, kaya kabina-bina kacida. Bukan hartanya yang Allah sifatkan di sini, tapi apanya? Kuncinya doang. Kebayang hartanya lebih dari itu tentunya. Bahwa kunci-kunci dari perbendaharaan si Qarun ini dibawa oleh orang-orang yang kuat. Dibawa oleh orang-orang yang kuat. Menunjukkan apa? Hartanya saking banyaknya. Menunjukkan harta saking banyaknya. Dan fasubhanallah, sampai istilah Qarun itu nyampe ke Indonesia, Pak. Istilah Qarun ini nyampe ke Indonesia. Karena Qarun ini nanti di akhir kita sebutkan bahwa dia ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi we, kalau kita nemu harta yang banyak, ngagali harta Karun. Harta Karun padahal jauh di situ di Mesir. Ya, jauh di sana. Ya, saking kayanya sampai istilahnya nyampe ke kita. Tiap nemu harta disebutnya harta Karun. Padahal jauh si Karun di sana. Ya, kalau dalam bahasa Arab harta Karun itu disebutnya rikaz sebenarnya. Rikaz ya di dalam pembahasan syar'i. Di kitab-kitab fikih kita akan temukan tentang pembahasan rikaz, terutama dalam pembahasan zakat. Nah, itu ya tentang si Karun ini. Jadi Karun itu masih saudara dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, dia anak pamannya, dan tadi dia memiliki keutamaan yang Allah berikan kepada dia, bukan keutamaan ya, lebih ke ujian ya, berupa harta yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Lantas apa keburukan dari si Qarun ini? Apa keburukan dari Qarun ini? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya tadi berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Qarun disifatkan oleh Allah fabagha alaihim, bahwa si Qarun ini berbuat aniaya atau sewenang-wenang seenaknya kepada kaumnya. Para ulama tafsir mentafsirkan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala fabagha alaihim tentang sewenang-wenangnya Qarun. Apa saja makna dari sewenang-wenangnya Qarun? Sekurang-kurangnya di sini kita nukilkan ada 4 penjelasan para ulama tentang makna sewenang-wenangnya Qarun. Jadi kalau kita baca ayat ini secara full, setelahnya kita akan temukan sifat-sifat Qarun tersebut. Ini di akhir-akhir surat Al-Qasas. Makna yang pertama dari fabagha alaihim atau kedurhakaan dari si Qarun ini adalah, kata para ulama, si Qarun ini zada fi tuli thawbihi shibran. Dia bajunya sengaja dipanjangkan sejengkal. Ya, ini apa? Musbilul izar. ya, musbilul izar, dikahandapkan ngagumpai, apa ya bahasa Indonesia yang ngagumpai, ngarumbai, sama saja itu. Ya, etak lah pokoknya ya, ngarumbai, ngarumpai seperti itu. Jadi si bajunya ini panjang sampai ngarumbai tadi, ya. Nah, ini merupakan bentuk kesombongan tentunya. Ini merupakan bentuk kesombongan. Dari harta yang dia punya bisa beli kain panjang, ya. Sombong dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tentang sifat dari kesombongan ini. Bainama rajulun, kata Nabi, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala. Ada seorang rajul, seseorang yajurru izarahu minal khuyala, yang dia menggusur pakaiannya karena kesombongannya. Khusifa bihi, dia ditenggelamkan. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia meronta-ronta di dalam bumi sampai hari kiamat. Nah, di antara sifat Qarun seperti ini. Ya, dia itu apa tadi, ngarumbaikeun pakaiannya sampai ke tanah dalam rangka kesombongan. Dalam rangka kesombongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan khusifa bihi, dia ditenggelamkan di bumi dan dia yatajaljal, dia meronta-ronta di dalam tanah sampai hari kiamat, wal iazbillah. Nah, ini tentang sifat Qarun atau kedurhakaan Qarun dari makna yang pertama. Makna yang kedua, para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa sewenang-wenangnya si Qarun ini kepada kaumnya adalah karena kufruhu billahi azza wa jalla. Karena dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama itu ada yang menjelaskan tentang kemunafikan dari si Qarun ini. Ya, dia memiliki suara yang indah dalam membaca Taurah. Dalam membaca Taurah. Ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia istighfafuhu bihim bikathrati malihi wa waladihi. Dia merendahkan kaumnya karena dia banyak harta dan anak. Dia merendahkan kaumnya karena dia banyak harta dan anak. Ini kebiasaan daripada harta. Karena harta itu biasanya ada kesombongan di sana. Ketika semakin banyak semakin sombong. Dan bahkan harta dan anak-anak ini dijadikan hujjah sama kaum musyrikun. Orang-orang musyrikun mengatakan bahwa kami lebih banyak hartanya daripada orang yang beriman. Kami lebih banyak anak-anaknya daripada orang yang beriman. Dalam surat Saba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah ini. Ya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak anak dan hartanya, kami gak akan diazab sama Allah. Nah, disangkanya yang seperti itu teh keutamaan. Ya, karena biasanya orang tuh seperti itu, Pak. Ketika melihat harta yang banyak disangka itu teh adalah keutamaan, padahal apa? Sama-sama ujian. Harta banyak, harta yang sedikit sama-sama ujian. Kita sudah hafal ayatnya mungkin sebagian kita, ya. Wa ammal fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Dua-duanya tentang masalah diluaskan rezekinya disempitkan, Allah sebutkan ibtalahu rabbuhu. Allah uji. Itu teh semuanya ujian. Ujian. Nah, ini malah nyombong si Qarun ini, merendahkan kaumnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, dia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Dia menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini di ayat setelahnya disebutkan.

Wallahu a'lam bissawab. Nah ini dia melakukan demikian, jadi tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Dia ujub, dia bangga terhadap dirinya. Dia ujub terhadap harta yang dia miliki, bahwa ini memang saya berhak untuk mendapatkan ini. Saya sudah pintar, saya banyak ilmunya, berhak memang Allah ngasih ini, kayak saya berhak. Subhanallah. Ini keadaan seseorang yang ujub, dan ini membinasakan. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat. Ada tiga hal yang dapat membinasakan, kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Fasyuhun muta', rasa pelit yang diikuti. Syuhun muta', pelit. Kaked mengkene merege hesecap jahe teh ya. Ya, pelit. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i an nafsihi. Seseorang ujub terhadap dirinya. Seorang ujub terhadap dirinya. Ini membinasakan. Nah maka dengan perbuatan si Qarun ini, karena dia tadi yang pertama adalah sombong, kemudian dia kufur kepada Allah, kemudian dia merendahkan orang lain, kemudian dia juga tadi yang terakhir adalah menisbatkan nikmat kepada dirinya bukan kepada Allah, maka lihat balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang ini, kepada si Qarun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat 81 dalam surat Al-Qasasnya, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Nah ini ya salah satu sebab kenapa kalau kita nemukan harta disebut harta Qarun, karena si Qarun ini dengan harta-hartanya, dengan rumah-rumahnya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Gak ada yang bisa menolong, sekelompok manusia tidak bisa menolong dia, min dunillah, selain Allah. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Tidaklah termasuk dia orang-orang yang ditolong. وَالْإِيَذُ بِاللَّهِ. Nah ini binasa dah. Dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh Qarun, maka binasa. Nah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat yang tadi kita sudah bacakan, ayat 76 dan 77, menyebutkan tentang nasihat. Tentang nasihat yang telah diberikan oleh salah seorang kaumnya Qarun kepada si Qarun. Telah menyebutkan nasihat. Dan nasihat ini menjadi solusi dari penyakit-penyakit yang terjangkit oleh Qarun. Penyakit-penyakit tadi, kesombongan, kekufuran, ijab tadi, ujub teya, dan yang lain-lain yang kita sudah sebutkan. Maka disebutkan di sini solusinya, dari obat dari penyakit yang menjangkit Qarun. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, di dalam firman Allah di sini di ayat ke-76, idz qala lahu qaumuh, ketika ada salah satu dari kaumnya berkata kepadanya, ini dalam rangka menasehat. Para ulama menjelaskan, sebagian kita katakan, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang ngomong ini, yang ngasih nasihat ini adalah siapa? Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Meskipun ada khilaf di antara para ulama tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Yahya bin Salam bahwa yang mengatakan ini, yang memberikan nasihat ini adalah al-qaum huna Musa. Kaum yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan ma'ruf di antara para ulama ini adalah wasiatnya Nabi Musa kepada Qarun. Apa saja isi nasihatnya? Dan ini nasihat yang sangat berharga. Tadi sudah kita singgung bahwa ini merupakan solusi atau obat atau pencegah dari penyakit yang menjangkit Qarun. Kekufuran, ujub, merendahkan orang lain dan seterusnya tadi kita sudah sebutkan. Apa solusinya? Ya, nanti kita akan sebutkan. Ya. Gara-gara apa sih Qarun ini seperti ini? Gara-gara apa? Harta, Pak. Qarun seperti ini, dia terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya sampai Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam bumi, Allah azab di dunia. Gara-gara apa, Pak? Harta yang banyak. Karena harta yang banyak ini akan menjerumuskan seseorang kepada tughyan, ya, kepada tughyan atau melampaui batas. Sebagaimana yang telah kita hafal ayatnya, kalla innal insana layatgha,

0: Ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, kata Allah. Innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat bahwa dirinya sudah merasa cukup, merasa kaya. Merasa kaya, maka apa? Akan melampaui batas. Ini sifat dari harta. Demikian juga sebagian para ulama menjelaskan. Demikian juga dalam masalah ilmu. Sebagian ulama menjelaskan demikian juga dalam masalah ilmu. Bahwa ilmu ada sisi tughyannya juga. Ada sisi kesombongannya juga. Kalau tadi tidak digunakan dengan benar tentunya. Harta juga sama. Kalau digunakan tidak dengan benar tadi akan menghasilkan tughyan. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu seseorang, ilmu syar'i atau ilmu yang lainnya, ketika tidak digunakan dengan benar akan menghasilkan tughyan juga sama, melampaui batas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zuhud. Beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki tughyan, suatu yang melampaui batas, kesombongan, bangga, sebagaimana tughyanil mal, sebagaimana kesombongan harta. Maka hati-hati. Nah, para ulama menjelaskan kesembuhan dari sombong terhadap harta adalah dengan zuhud. Kesembuhan dari tughyan, kesombongan daripada ilmu adalah dengan mengamalkannya. Nah, kita bahas di sini masalah hartanya. Yang kita bahas di sini adalah masalah hartanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Nasihat yang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sampaikan di sini sekurang-kurangnya ada 5 nasihat. Kita sebutkan secara umum dulu. Nasihat yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Nasihat yang pertama yang disampaikan dalam ayat 76 sampai 77 di surat Al-Qasas ini, yang pertama adalah jangan sampai membanggakan diri. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihatnya adalah menggunakan harta, menggunakan nikmat Allah untuk mendapatkan negeri akhirat. Menggunakan harta untuk mendapatkan negeri akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga adalah menikmati hal-hal duniawi sekedarnya. Menikmati hal-hal duniawi sekedarnya. Bukan titik fokus tapi sekedarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbuat baik kepada kita. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itulah 5 nasihat secara umum yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dalam ayat ini. Ikhwani fillah, a'azzakumullahu ajmain. Nasihat yang pertama, tadi ingat bahwa nasihat ini disampaikan tentang apa? Tentang obat atau solusi dari tughyanul mal, kesombongan daripada harta. Nah, ini obat-obatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama, tidak membanggakan diri. Tidak boleh membanggakan diri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihat ini, tadi sudah kita bacakan di ayat 76 di akhirnya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Gimana caranya untuk terhindar dari membanggakan diri? Gimana caranya terhindar dari untuk tidak membanggakan diri? Yang pertama adalah dengan mengakui semua yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengakui bahwa apa yang kita rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita usaha hanya sedikit, semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau Allah bukan keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Maka semua harus kita akui datangnya dari Allah. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 tentang keyakinan ini. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satupun nikmat melainkan semua datangnya dari Allah. Maka kita harus yakini tidak ada bagian kita sama sekali dalam masalah ini. Ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, harta yang kita miliki, ilmu, semuanya, semuanya pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita meyakini semua datangnya dari Allah, yang kedua adalah kita selalu merasa kecil. Kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa kecil, kita selalu merasa kurang terhadap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama agar kita terhindar dari ujub, agar kita terhindar dari kesombongan membanggakan diri. Ingat, semua datangnya dari Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Semua datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, selalu ingat kita teh kecil, kita teh selalu kurang dalam menjalankan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam Al-Fawaid, kata beliau, "Fal-arif ya'malu al-amala li wajhihi mushahidan fihi minnatahu wa fadlahu wa tawfiqahu." Orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, ya'malul amala li wajhihi. Dia beramal melaksanakan suatu ibadah karena mengharap wajah Allah, musyahidan fihi minnatahu. Dia mengakui tentang nikmat Allah, wa fadlahu keutamaan darinya, wa taufiqahu dan taufik hidayahnya dari Allah. Itu orang yang arif. Mu'tadhiran minhu ilaihi, dia selalu berminta uzur kepada Allah tentang kekurangan dalam ibadahnya. Selalu kurang dalam ibadah kita. Makanya lihat bagaimana baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan berbagai macam ketaatan, biasanya beliau mengakhiri dengan apa? Dengan istighfar. Salat. Salat. Setelah salat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini maqamu taqsir, ini maqamu taqsir. Merasa kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak lalainya itu. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah saja, dalam salat saja yang harusnya ingat kepada akhirat, yang harusnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seringnya kita malah ingat perkara dunia. Lalai kita dalam salat. Atau lalai dalam gerakannya asal-asalan dan seterusnya. Ini merupakan kekurangan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ngakuin ini. Maka beristighfar kepada Allah, mu'taziran bi minhu ilaihi, minta uzur kepada Allah ya tentang kesalahan-kesalahan ini. Mustahiyan minhu idz lam yuwaffihi haqqahu, malu kepada Allah kalau seandainya tidak menunaikan hak-hak Allah. Ini orang yang arif, orang yang berilmu, orang yang bertauhid seperti itu. Ketika dia melaksanakan ibadah, dia ikhlas karena Allah dan tahu bahwa dia bisa melaksanakan ibadah, semua itu datangnya dari Allah, hidayahnya dan seterusnya, nikmatnya dari Allah. Kemudian ketika melaksanakannya pun, dia meminta uzur, meminta keringanan kepada Allah, meminta taubat kepada Allah, ampunan kepada Allah, karena dia kurang dalam melaksanakan ibadahnya. Lalai, banyak lalainya. Ah, ini orang yang arif, orang yang ahli tauhid, orang yang berilmu. Adapun satunya lagi, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wal jahil, adapun orang yang bodoh, ya'malul amala li hadzihi wa hawah, orang yang jahil, dia beramal melaksanakan satu amalan karena merasa ini bagiannya dan juga hawa nafsunya. Ah, ini karena saya. Bisa seperti ini teh karena saya. Saya yang seperti ini teh. Lihadzihi wa hawah, dan juga hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yamunnu nadhiran fihi ila nafsihi. Dia melihat kepada dirinya. Ah, saya bisa seperti ini tidak karena perjuangan saya teh. Sama seperti Qarun tadi. Ketika diingatkan tentang harta yang Allah berikan adalah semuanya datangnya dari Allah, dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ah, ini semua teh gara-gara apa? Ilmu yang Allah berikan kepada saya. Emang saya berhak untuk mendapatkan ini? Tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang jahil, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nadhiran fihi ila nafsihi yamunnu bihi ala rabbihi, yang dia apa menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, na'udzubillah. Padahal banyak kekurangan. Amalnya banyak kekurangan, dan bahkan amal kita tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang enggak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga demikian dirimu wahai Rasulullah. Aku juga tidak demikian. Enggak bisa. Rahmat amal yang kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak amal yang kecil memasukkan seseorang ke dalam surga, dan betapa banyak amal yang besar tapi tidak ikhlas malah menjurumuskan seseorang ke neraka. Ya, kita sudah diselacau ya, dulu pernah kita bahas tentang amal, jangan meremehkan amal meskipun kecil. Di antara salah satu hadisnya Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang berjalan di pinggiran-pinggiran sungai surga, dan amal yang membuat dia masuk surga adalah gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ringan atau pak? Ibarat mah kalau ada paku kasih sikeun. Ibarat mah kalau ada batu besar kasih sikeun. Ibarat mah kalau ada ranting besar yang menghalangi jalan kasih sikeun. Hanya sekedar itu. Tapi ada orang yang dia berjihad, yang nuntut ilmu, yang dia dermawan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyalakan api neraka pertama kali untuk tiga golongan ini. Yang berjihad, yang nuntut ilmu, yang dermawan, tapi semua dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dialah, mereka lah orang-orang yang pertama kali masuk neraka, wal iyad billah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita membanggakan diri dengan amal kita. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangga. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Kita nisbatkan semua nikmat dari Allah, dan kita meminta ampun terhadap kekurangan-kekurangan yang telah kita laksanakan. Jadi tidak hanya selalu dosa pak kita minta ampun teh, dari kelalaian-kelalaian dari ibadah kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi SAW setelah salat istighfar. Kemudian setelah beres majelis gimana pak doanya? Ada istighfarnya. Subhanakallah wa bihamdik, syadu al-atok. Kalau dibaca nanti disangkanya beres kajiannya ya. Seperti itu, bapak-bapak sudah tahu. Nah seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi nasihat yang pertama adalah jangan terlalu bangga, jangan ujub kepada diri. Kemudian yang kedua adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, mencari negeri akhirat, mengharap surga, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari awal firman Allah di ayat ke-77 dalam surat Al-Qasas. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah." Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepada dirimu ad-daral akhirah, negeri akhirat. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Utlub fima a'taka Allah minad dunya ad-daral akhirah wahiyal jannah." Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa dunia untuk mendapatkan negeri akhirat, maksudnya adalah surga. Fa inna min haqqil mu'min an yasrifad dunya fima yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabbur walal baghi. Kata beliau, karena seorang mukmin hendaknya dia menggunakan dunianya dalam hal-hal yang bermanfaat untuk negeri akhirat, bukan dalam hal untuk menyombongkan diri. Nah, itulah harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hendaknya kita gunakan untuk apa? Nyari surga, nyari negeri akhirat. Setiap harta yang Allah berikan, setiap nikmat yang Allah berikan adalah untuk mencari surga, untuk mencari negeri akhirat. Karena hakikat harta yang Allah berikan ini merupakan ujian. Ujiannya apa, Pak? Dari harta ini bisa syukur, bisa enggak? Bisa syukur atau dia enggak bisa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perkataan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dalam surat An-Naml berkata, qal hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah, ini tentang perkataan Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini merupakan keutamaan dari Allah, dari Tuhanku. Apa fungsinya? Liyabluwani, agar aku diuji, aashkur am akfur, apakah aku bisa bersyukur atau aku malah kufur. Jadi hakikat dari harta yang Allah berikan ini ujian. Apa yang diujinya, Pak? Bisa syukur atau malah kufur. Bisa syukur atau malah kufur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bukan berarti ketika seseorang hartanya banyak, ini adalah orang yang pasti masuk surga. Pasti Allah berikan kemudahan bagi segala perkaranya. Tidak. Tidak seperti itu. Tadi sudah kita bacakan ayatnya ya. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dia dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, mengatakan apa? Rabbi akraman. Tuhanku lagi memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu. Adapun ketika manusia tersebut diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, ditakdirkan, disempitkan rezekinya, qala rabbi ahanan, Tuhanku lagi menghinakan diriku. Jadi pemuliaan Allah dan penghinaan Allah bergantung pada banyaknya harta. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi adalah ujian syukur atau kufur kita nih. Bersyukurnya gimana? Bersyukurnya adalah dengan ini, menggunakan harta tersebut untuk mencari negeri akhirat. Cara bersyukur terhadap harta adalah apa? Adalah menggunakan harta tersebut untuk mendapatkan negeri akhirat. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati. Harta ini bukan hanya sekedar dinikmati. Emang Allah kasih ini untuk dinikmati, ya, untuk kita berfoya-foya. Bukan, tapi apa ini? Ujian. Bisa enggak bersyukur? Gimana cara bersyukurnya? Gunakan nih harta, harta yang Allah berikan untuk mendapatkan negeri akhirat. Diinfak banyak jenisnya, Pak. Banyak jenisnya. Kita salat, ya. Perlu salat itu perlu harta, Pak? Perlu. Dengan apa? Misalkan syarat sahnya salat adalah dengan menutup aurat. Atau kedah beli apa, Pak? Pakaian, beli acuk, ya, yang menutupi aurat. Pakai harta enggak, Pak? Pakai. Jalan ke kajian pakai ongkos kan. Kalau misalkan jauh, ya, maka menggunakan apa? Harta juga. Ya. Kemudian banyak banget lah, zakat, ya, apalagi zakat berkaitan dengan harta. Umroh, apalagi umroh, apalagi haji dan seterusnya. Nah, itu semua menggunakan harta. Nah, ketika kita menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, untuk mengharapkan negeri akhirat, itulah syukur. Itulah bersyukur terhadap negeri akhirat. Jadi bukan untuk berfoya-foya, harta ini bukan hanya sekedar untuk dinikmati sesuai hawa nafsu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan tentang kisah Qarun. Ini Qarun diberikan harta tapi gak digunakan untuk bersyukur. Maka Imam Sa'di mengatakan, qad hasala 'indaka min wasa'ilil akhirah ma laisa 'inda ghairika minal amwal. Engkau wahai Qarun telah mendapatkan apa saja wasilah untuk mendapatkan negeri akhirat berupa harta yang di mana tidak diberikan kepada orang lain. Fabtaghi biha ma 'indallah, maka hendaknya dengan harta tersebut carilah apa yang ada di sisi Allah, surga. Wa tasaddaq, wala taktasir ala mujarradi naili syahwat. Kau sedekahkan itu harta dan jangan engkau gunakan harta tersebut hanya untuk menunaikan syahwat, wa tahsilul ladzat, dan hanya untuk mendapatkan kelezatan. Banyak orang kayak gini, Pak. Menggunakan harta teh hanya untuk foya-foya yang enggak perlu dibeli. Yang enggak perlu dibeli gara-gara apa? Lucu barang, subhanallah, lucu. Gara-gara lucu dibeli. Ya, gara-gara apa? Diskon. Nah, sekarang tuh sekarang konsumtif sekali ya. Gara-gara diskon iraha deui atuh, padahal mah teu butuh barangna teh. Iraha deui atuh diskon. Padahal mah dinaikkeun heula hargana baru didiskon, ya. Ah, akhirnya dibeli padahal enggak butuh. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita gunakan harta kita untuk apa? Untuk hanya sekedar menunaikan syahwat dan kelezatan duniawi saja. Tapi kita harus bersyukur atas harta ini dengan apa? Dengan menginfakkannya untuk mendapatkan negeri akhirat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya. Terus, ikhwah. Nah, kemudian yang ketiga dari nasihat yang disampaikan Musa kepada Qarun, yakni menikmati dunia hanya sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Kenikmatan dunia yang Allah berikan sekedarnya kita tunaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan engkau lupakan bagian dirimu dari dunia. Ingat sifatnya ini, lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya ini saja tentang masalah dunia, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan bagian dirimu dari dunia. Bukan kejarlah dunia. Bukan kejar dunia. Tapi apa? Jangan lupakan. Sifatnya jangan lupakan. Berarti sampingan. Fokusnya mana? Akhirat. Tapi jangan lupakan juga bagian dirimu dari dunia. Apa maksudnya dari jangan melupakan bagian dari dunia? Berkata al-imam al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih." Yani boleh untuk kita menikmati hal-hal duniawi yang Allah telah mubahkan, yang Allah telah halalkan untuk kita, berupa makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, tempat tinggal dan juga nikah. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan, karena Allah memiliki hak untuk kewajiban kita tunaikan. Wali nafsika alaika haqqa, bagi diri kita punya hak untuk ditunaikan. Wali ahlika alaika haqqa, keluarga kita juga punya hak untuk kita tunaikan. Wali zaurika alaika haqqa, faati kulladhi haqqin haqqa, maka tunaikanlah seluruh yang memiliki hak dengan haknya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, faati kulladzi haqqin haqqahu, tunaikan setiap yang memiliki haknya. Harus ditunaikan. Istri kita punya hak dari kita? Punya. Jangan sampai kita keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali, terus dari pagi sampai malam menuntut ilmu terus. Istrinya, okay dulu, ntar dulu. Anaknya, ntar dulu. Yeah. Badannya juga sama. Harusnya dia beristirahat, harusnya dia makan dan minum dan seterusnya, ntar dulu. Ada tamu, ntar dulu. Karena lagi ibadah, lagi sholat, terus sholat sepanjang malam. Nah, ini kurang tepat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian dunia kita, jangan sampai dilupakan. Lihat lagi mana sikap Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada tiga orang sahabat yang sangat semangat dalam ibadah. Ketika bertanya kepada salah satu istri Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW dalam ibadahnya? Beliau ketika malam hari kadang tidur, kadang sholat. Ketika di siang harinya kadang puasa, kadang tidak puasa. Wah, kata tiga sahabat ini mengatakan, ah, itu kan Nabi yang telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Kalau kita mah tidak seperti itu. Ya, gak ada jaminan diampuni dosa. Berarti kita harus apa? Sholat tiap malam, puasa tiap siang, gak akan nikah, fokus ibadah. Nah, ketika mendengar tentang kisah ini, Nabi SAW menasihati kepada tiga orang ini, "Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Demi Allah, aku adalah, kata Nabi SAW, orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini Nabi SAW jelas beliau paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sikap Nabi terhadap masalah dunia. Lakinni asumu wa aftir. Tapi aku kadang puasa, kadang berbuka. Wa usalli wa arqud. Kadang aku salat, kadang aku juga tidur. Wa atazawajun nisa, dan aku juga menikahi an-nisa. An-nisa teh jamak dari kata mar'atun, berarti banyak. Berarti banyak nisa. Wa atazawajun nisa. Nabi SAW menikahi wanita-wanita. Maka kata Nabi SAW, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan dari golongan umatku. Itu kata Nabi SAW. Jadi seimbang. Ini yang dinamakan seimbang. Tidak melupakan porsi dunia. Bukan fokus di dunia, tidak. Semua untuk negeri akhirat, tapi tidak melupakan bagiannya di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah untuk berbuat baik kepada makhluk yang lainnya sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, berbuat baik maksudnya di sini apa? Ila ibadillah. Berbuat baik kepada makhluk-makhluk lainnya, hamba Allah yang lainnya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu dengan harta-harta ini. Allah berikan kita harta, maka kita apa? Berbuat baik juga kepada orang lain. Allah berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik juga kepada orang lain. Atau Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat ini, maksudnya adalah ati'illaha wa'budhu kama an'ama 'alaik. Bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya sebagaimana Allah memberikan nikmatnya atas dirimu. Nah, kita wajib untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Tanpa diminta, Pak, nikmat yang Allah berikan itu tanpa diminta tiap hari. Tanpa diminta tiap hari. Kita tidak minta, ya Allah bisa bernafas 2 detik ke depan, enggak. Ya Allah bisa ngicip 1 detik, enggak. Ya Allah nanti kalau saya tidur, tolong detak jantung saya jangan dihentikan, enggak. Allah Azza wa Jalla berikan begitu saja. Ahsanallah. Ya, Allah telah berbuat baik kepada ilaik, kepada kalian, kepada kita. Maka kewajiban kita untuk berbuat baik sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala perintahkan ini. Bahkan semua perkara harus kita lakukan kebaikan di sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Tajamkan itu pisau-pisaunya dan istirahatkan hewan-hewan kurbannya. Jadi harus apa? Harus berbuat baik hatapun dalam apa, Pak? Membunuh. Hatapun dalam membunuh. Makanya dalam Islam ketika jihad pecah di kalangan kaum muslimin melawan orang-orang kufar, ada larangan tamsil, Pak. Larangan apa, Pak? Mutilasi. Orang kafir ketangkap misalkan kita kerut tina ujung jempol. Dugi ka beuheung, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau membunuh, cet sekali. Makanya lihat qisas. Gimana? Hukum qisas bukan qisas. Hukum qisas yang dilakukan oleh syariat ketika membunuh. Gimana, Pak? Dipenggal. Di mana, Pak, penggalnya? Di leher. Langsung set, enggak ada kesempatan untuk dia merasakan rasa sakit yang begitu lamanya. Terputus. Paling beberapa detik masih hidup baru mati. Ya, dan lain cucunguknya, Pak. Kalau cucunguk mau pegat kepala lagi hirup kene. Ini mau orang, plek, udah beres, ya. Dan cepat prosesnya. Kalau ada yang pernah lihat, ya, potong itu sangat sangat cepat sekali, ya. Fahsinul kitlah, itu kata Nabi SAW. Jadi dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik. Dalam perkara membunuh saja harus berbuat baik, apalagi yang lebih dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, nasihat dari Nabi Musa kepada Qarun ini adalah jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya dengan berbuat kerusakan di muka bumi? Nanti kita akan jelaskan. Ini terambil dari akhir di firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Allah berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan? Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 56, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Berdoalah kepada Allah penuh dengan rasa takut dan rasa tamak. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menjelaskan diantaranya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah tentang makna jangan berbuat kerusakan di muka bumi adalah apa? Jangan berbuat maksiat. Jadi maksiat adalah kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah perbaikan bumi, apa perbaikannya? Dengan ketaatan. Jadi jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melanggar aturan-aturan Allah, jangan tinggalkan perintah-perintah Allah. Setelah bumi itu diislahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketaatan. Karena kerusakan yang terjadi di muka bumi itu semua karena maksiat dan dosa yang manusia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, maka dari itu Allah larang kita untuk berbuat kerusakan. Apa tadi kerusakan? Yakni berbuat maksiat. Perbaikannya dengan apa? Dengan taat, dengan ketaatan. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian para ulama menjelaskan kepada kita juga bentuk-bentuk maksiat yang dapat merusak tatanan bumi terutama. Yang pertama, di antara maksiat-maksiat yang disebutkan khusus merusak muka bumi adalah yang pertama adalah syirik. Syirik, Pak. Kesyirikan. Kekufuran. Ya, ingkar kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surat An-Nahl ayat ke-88 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun." Sungguhnya orang-orang yang kufur dan mencegah dari jalan Allah, kami tambahkan azab di atas azab, azab yang berlipat-lipat. Bima kanu yufsidun, karena perbuatan kerusakan mereka. Apa kerusakannya? Kufur. Apa kerusakannya? Saddun an sabilillah, mencegah orang untuk menjalankan ibadah, mencegah orang berjihad di jalan Allah dan seterusnya. Ini kekufuran, kesyirikan, ini dapat merusak muka bumi. Kemudian yang kedua, sebenarnya banyak ya masalah ini, tentang masalah maksiat yang merusak muka bumi itu sangat banyak. Kita sebutkan sebagian saja. Yang kedua adalah nifak, kemunafikan. Kemunafikan ini merusak. Sebagaimana mungkin sebagian kita sudah hafal ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah Azza wa Jalla ini tentang sifat orang munafik. Sifat orang munafik di surat Al-Baqarah tersebut, Pak, di awal-awal ya, ya. Allah sifatkan yang pertama orang beriman dengan 5 ayat, kemudian 2 ayat setelahnya orang kafir, dan ayat yang banyak setelahnya tentang orang munafikun. Ya, diawali dengan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman, kata Allah. Dan seterusnya. Nah, di antara firman Allah Azza wa Jalla tentang sifat nifak, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini perbuatan nifak, ya. kerusakan di muka bumi, ini perbuatan nifak. Qalu innama nahnu muslihun. Malah mereka mengatakan, kami berbuat kebaikan, kami yang memperbaiki bumi. Ala, ketahuilah kata Allah, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka lah orang-orang yang merusak, tapi mereka tidak merasa seperti itu. Na'udzubillah. Nah itulah, nifak juga sama, kerusakan di muka bumi. Banyak ya, ini saya nukilkan ada beberapa. Kemudian yang terakhir lah kita sebutkan, 3, masalah sihir. Masalah sihir. Sihir juga ini merupakan kerusakan, ini bagian dari kesyirikan. Sihir ini merupakan bentuk kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Berkata Musa, ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Apa yang kalian datangkan berupa sihir, sungguh Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak mengislahkan amal orang-orang yang merusak, yakni perbuatan sihir. Amal-amal kerusakan, yakni perbuatan sihir. Ini kalau dalam istilah dunia tafsir disebutnya dengan istilah iltifat, Pak. Jadi disebutkan amalnya terlebih dahulu, kemudian akhirnya disebutkan apa. Nah, berarti akhirnya adalah kesimpulan dari amalnya. Nah, di sini disebutkan amalal mufsidin, perbuatan orang-orang merusak. Sebelumnya disebutkan apa? Tentang masalah sihir. Berarti sihir itu adalah perbuatan yang merusak. Ini istilah dalam dunia tafsir yang disebut dengan al-iltifat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini dari nasihat-nasihat yang Nabi Musa sampaikan kepada Qarun. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Qarun ini melakukan kedurhakaan berupa kufur, ujub, membanggakan dirinya, kemudian merendahkan orang lain, dan dengan kedurhakaan yang dia lakukan Allah tenggelamkan dia di muka bumi. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla tidak hanya menyebutkan kerusakannya saja, tapi Allah menyebutkan tentang nasihatnya atau solusi dari apa yang dilakukan oleh Qarun. Berupa nasihat tadi yang kita sebutkan ada 5. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan kepada jemaah kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki berupa keikhlasan kita dalam amal-amal, sehingga dapat memberatkan amal timbangan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga Firdausul A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allahu Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hati. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asma'ul husna, susunan Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asma'ul husna, al-asma'ul husna. Dengan mendalami al-asma'ul husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma'araftu rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya, ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena
7: kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
8: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
7: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah.
10: Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
11: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu. Apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, tsumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsy-Nya, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
12: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
13: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib enggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, enggak apa-apa, ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak, kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya, bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
14: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dengan bersangkutan kita akan sambungkan Anda dengan kajian Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung Jawa Barat bersama Ustaz Abu Hayyan Al-Sulami Hafidzullah. Sudah Ustaz, kita tafadhol masbuha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'an. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah bab La yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih karena Allah tapi dilakukan di tempat yang biasa di sana disembelih untuk selain Allah. Terlarang menyembelih di tempat yang terlarang, maka tidak boleh. Muallif rahimahullah menerangkan bab ini yang masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah atau perantara atau sebab memiliki hukum yang sama dengan tujuan atau dengan akibat. Kenapa? Karena menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar, dan menyembelih untuk Allah di tempat yang orang biasa menyembelih untuk berhala, walaupun kita menyembelihnya untuk Allah, kurban, akikah atau yang sejenisnya untuk Allah, tapi dilakukan di tempat yang orang-orang biasa berbuat syirik di sana, maka penyembelihan yang kita lakukan bisa menjadi wasilah, perantara, penyebab kelak orang-orang menyembelih karena selain Allah. Mungkin menyembelih karena leluhur yang sudah mati, untuk berhala, untuk setan dari kalangan bangsa jin dan yang sejenisnya. Nah, itulah maksud judul kita, La yudhbahu lillah bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih sesembelihan karena Allah yang dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya Quran dan hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran adalah surah At-Taubah 108 tentang sekelompok orang munafik mendirikan masjid, tapi dalam rangka supaya jamaah di masjid yang benar yang sudah ada, Masjid Quba saat itu di Quba, kira-kira 5 kilo dari Madinah ada Masjid Quba. mendirikan masjid baru dekat. Dalam rangka apa? Memecah belah jamaah supaya sebagian ke sini, sebagian di sana, sehingga lebih sedikit. Disebut masjid dirar. Apa kata Allah? La taqum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jangan kamu sholat di masjid dirar itu selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas takwa, maksudnya masjid Quba, sejak pertama kali itu lebih layak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid Quba tersebut ada beberapa orang yang sangat suka mensucikan diri, taubat, banyak istighfar, zikir, baca Quran, sholat dan seterusnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Ini ayatnya. Loh, apa hubungannya ayat ini dengan menyembelih di tempat terlarang? Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, anna hadhil ayata nazalat fil munafiqin alladzina banau masjid dirar. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik yang membangun masjid dirar. Ini yang pertama. Kedua, annal muallif rahimahullah dzakara hadhil ayah wa qad yuqalu lahu wa qad yuqalu annahu la ta'alluqa lah bil bab. Lakin rahimahullah a'ta kama sabaqa fil muqaddimah dzaka'an thaqiban fa awrada hadhil ayah min babil musyabahah fa kullu mawdhi'in yusraku fihi ma Allah la tajuzu fihi al ibadah allati tushabihuha fi hadzal makan. Kedua, muallif atau pengarang kitab tauhid ini menyebut ayat ini dalam bab ini. Kadang ada yang berkata enggak ada kaitan antara ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Bab yang sedang dibahas dilarang menyembelih di tempat yang terlarang, di tempat yang suka dipakai kemusyrikan, di tempat yang biasa orang nyembelih untuk selain Allah dilarang. Tapi ayatnya kok masjid dirar, gak nyambung kan gitu. Tapi inilah kecerdasan muallif yang tajam rahimahullah. Beliau membawakan ayat ini dalam rangka ada keserupaan antara kasus masjid dirar dengan bab yang sedang dibahas ini. Yaitu setiap tempat yang di sana dipakai berbuat syirik, tidak boleh tempat itu dijadikan tempat ibadah. Nah, terus poin yang ketiga lebih diterangkan. Anna qawlahu ta'ala la taqum fihi abada. Fihi dilalatun ala anna hadhal masjid masjid dirar. Wa sayabqa kadhalika falaysa fi khairun wa innama huwa syarrun mahaddun falwajib ayyuhdama. Wa qad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, la taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di dalamnya selama-lamanya, di masjid dirar. Ini menunjukkan bahwa masjid dirar ini selamanya akan buruk, murni buruk, gak ada kebaikan. Maka wajib untuk diapakan? dihancurkan, dan Nabi melakukannya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihancurkan masjid ini. Nah, jadi ada keserupaan. Masjid itu pada asalnya dibangun untuk ibadah kepada Allah. Tapi ada tapinya. Ketika masjid itu dibangun dalam rangka keburukan, tafriq bainal mu'minin, memecah belah kaum mu'minin. Jadi tujuan utamanya buruk. Selain sholat, ada obrolan, provokasi. Dan ini semakin mempertajam nanti perbedaan masjid itu, masjid ini. Maka tidak boleh ibadah di sana, walaupun ibadahnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana biasa dilakukan keburukan, maka terlarang. Sama dengan bab yang kita bahas, menyembelihnya karena Allah, tapi di tempat yang orang biasa berbuat syirik, maka terlarang. Ya, makanya dihancurkanlah ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang ketiga. Poin keempat. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhiru tauhid fil mawatin allati dhaharat fiha sya'irul kufur kama fa'ala fi makthihi wa iqamatihi fi khaif bani Kinana hina taqasamu 'alal kufur. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menampakkan tauhid di tempat-tempat yang di tempat itu pernah ada syiar kekufuran. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di sebuah tempat namanya Khaif Bani Kinana. Dulu waktu Nabi di Mekah, ada perjanjian antara Bani Kinana dengan kaum Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini terjadi setelah dua tokoh Quraisy yang besar yang berpengaruh masuk Islam. Pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Umar bin Khattab. Itu masuk Islam dan pengaruhnya besar, merembet ke beberapa kabilah di sekitar Mekah masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy berupaya membendung. Terjadi kesepakatan antara kaum Quraisy dengan Bani Kinana di Khaif. Masyhur ini. Isinya apa? Mau memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi ini tempat berkumandangnya syiar kekufuran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah beberapa tahun kemudian, terus beliau haji di Mina. Ketika mabit di Mina, beliau menyatakan besok kita akan singgah di Khaif Bani Kinana. Untuk apa? Menampakkan tauhid yang sudah tegak saat itu di sana. Padahal Khaif Bani Kinana adalah tempat yang pernah tertancapnya syiar kekufuran karena sumpah kesepakatan antara dua kubu orang kafir, kafir Quraisy dan kafir Bani Kinana. Ya, inilah poin yang keempat. Poin kelima, faedah kelima, fadilatu Masjid Quba wa annahu ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin wa hadhihi al-ayah fi madhil masjid fil masjid al-mabni 'ala taqwa wa huwa Masjid Quba. Hadis ini, ayat ini menerangkan keutamaan Masjid Quba. Oleh Allah ditegaskan Masjid Quba ini masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak pertama kali Nabi pindah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebelum ke rumah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, beliau singgah dulu di Quba, terus tinggal 14 hari di sana. Selama tinggal 14 hari beliau mendirikan masjid pertama kali. Itulah Masjid Quba sebelum ada Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW kemudian mendirikan sholat di sana. Allah menyatakan inilah masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Dan keutamaan Masjid Quba luar biasa. Makanya

Salat apa? Terserah. Salat yang disyariatkan. Kalau pas kesana duhur, salat duhur. Kalau pas sana asar, salat asar. Maghrib, maghrib. Kalau umpah jam 9 pagi, silakan. Tahiyatul masjid minimal. Duha atau apa. Maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba raqiban au mashian fi kulli yaumis sabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengunjungi Quba baik berjalan kaki ataupun berkendaraan setiap hari Sabtu. Beliau selalu berkunjung salat di dalamnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma orang yang paling mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan setelah Nabi wafat, beliau melanjutkan kebiasaan Nabi setiap hari Sabtu selalu ke Quba. Ini keutamaan Quba. Makanya setiap jamaah haji atau umroh yang di Madinah pasti menyempatkan sholat di Quba karena keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah pahala sholat di sana satu kali sama dengan pahala umroh. Apakah hadis ini bertolak belakang dengan hadis lain riwayat Imam Muslim bahwa sa'ala rajulun, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidaini alladhi usisa ala taqwa. Wahai Rasulullah, masjid manakah yang di antara dua masjid yang dibangun di atas landasan taqwa? Qala Nabi SAW berkata, fa akhadha kaffan min hasba fa daraba bihil ard. Beliau menggenggam segenggam batu-batu kerikil lalu dijatuhkan ke tanah sambil berkata, huwa masjidukum hadza, yang dibangun di atas takwa masjid kalian ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Ini tidaklah bertolak belakang. Karena apa? Dua-duanya dibangun di atas takwa, cuma Masjid Nabawi punya keunggulan, yaitu sholat di sana pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat. Kalau sholat di Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Mana yang lebih utama? Lebih utama pahala sholat. Kalau umroh itu kan sunnah. Kalau umpamanya sholat rukun Islam kedua yang fardu dilakukan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, pahala sholat lebih besar daripada pahala umroh. Karena sholat itu hukumnya fardu, wajib, termasuk rukun Islam. Kalau umroh hukumnya sunnah. Dan ini menunjukkan tetap Masjid Nabawi itu lebih utama. Karena itu boleh kita bersusah payah mengadakan safar dengan niat mengunjungi Masjid Nabawi, tapi tidak disyariatkan mengunjungi Masjid Quba dengan niat sholat di Masjid Quba mengadakan safar jauh, enggak ada. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihal illa ila al-masajidi thalatha. Tidak boleh berpayah-payah mengadakan safar perjalanan, mengeluarkan banyak uang, menempuh jarak yang jauh, menghabiskan waktu yang sangat lama, tidak boleh kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Karena keutamaan tiga masjid ini beda dengan masjid lain. Masjid Haram di Mekah 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat,
Masjidil Aqsa menurut pendapat

0: pendapat yang lebih rajih, seperempat dari sholat di Masjid Nabawi, yaitu 250 kali lipat. Masjid Quba sama dengan pahala umroh. Kita hanya boleh tushaddur rihal, mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, lama, mengeluarkan banyak biaya hanya ketiga masjid ini. Makanya kalau kita ke Madinah, niatkan mengunjungi Masjid Nabawi, bukan mengunjungi yang lain-lain. Tapi setelah kita berada di Masjid Nabawi, ya sempatkan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan ke baqi. Sempatkan ziarah ke Masjid Quba dan salat di dalamnya. Sempatkan ziarah ke syuhada Uhud di Uhud, kalau sudah ada di Madinah. Tapi dari sini jangan niatkan, kenapa kamu ke Madinah? Mau ziarah ke Uhud, enggak boleh. Tapi ziarah ke Masjid Nabawi, karena di dalamnya 1000 kali lipat sholat. Dan ada anjuran, la tushaddur rihal illa ilal masjid thalasa, di antaranya adalah Masjid Nabawi, ya. Cuma kalau sudah tiba di Madinah, sempatkan ziarah ke beberapa tempat yang disyariatkan. Ziarah kubur, ke Baqi, ke Uhud, termasuk ke Quba. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna masjid Quba qad usisa ala taqwa wa masjidun ahaqqu bidzalika min masjid Quba. Masjid Quba dibangun di atas landasan takwa, ya. Dan Masjid Nabawi lebih layak untuk kita sholat di dalamnya dibanding Masjid Quba. Jadi kalau umpamanya kita ada di Madinah, sempatkan setiap sholat harus di Masjid Nabawi, sholat fardu. Ke Quba upayakan pas, jangan sholat fardu. Sholat fardu lebih baik di Masjid Nabawi. Cuma sempatkan ziarah ke Masjid Quba, silakan sholat sunat, mau duha, mau minimal tahiyatul masjid, syukur wudu dan seterusnya, dapat pahala umroh, ya. Tapi kalau masjid, kalau sholat fardu, berusahalah untuk melakukannya di Masjid Nabawi, karena 1000 kali lipat pahalanya lebih utama, ya. Itulah poin yang kelima. Keenam, annar rajulah al-haqiqiyah innama takunu fi man aqama syairallah azza wa jalla. Walidha madaha may yaqumu fi masjid Quba. Poin yang keenam, rajulah al-haqiqiyah, lelaki sejati, gitulah. Laki-laki yang jantan hanya ditujukan kepada orang yang menegakkan syiar Allah, komitmen loyal kepada agama, itu laki-laki sejati. Karena itu Allah memuji orang yang sholat di Masjid Quba, seperti yang Allah nyatakan dalam surah An-Nur 36. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashar rijalun. Di dalam Masjid Quba itu ada rijal, laki-laki. Allah tidak menyebut dzukur. Dzukur itu juga laki-laki, jamak dari zakar, laki-laki, dzukur. Tapi Allah menyebut rijal. Rijal itu lebih ke arah makna jantan. Di dalam rumah Allah tersebut, yaitu di Masjid Quba itu ada laki-laki yang Allah izinkan untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah dan bertasbih di dalamnya setiap pagi dan petang. Ketika menerangkan ayat ini berkata mu'alif, walam yakul dhukur liannal insan qad takunu fihi alatu dhukuriyah lakinnahu la khaira fihi wa laysa birrajul. Di dalam ayat ini Allah menyebut rijal bukan dhukur, karena kadang ada orang jenisnya, gendernya laki-laki, secara fisik dia laki-laki tapi penampilannya boti, penampilannya gemule, melambai-lambai, seperti perempuan. Apakah laki yang seperti disebut jantan? Enggak, dia laki-laki tapi feminim gitu, tidak maskulin, tidak macho. Ini disebut dzukur laki-laki tapi tidak memiliki sifat-sifat kelelakian. Dia feminim, tidak maskulin. Dia kayak nyiur, melambai-lambai, lemah gemulai. Maka itu bukan jantan, bukan rijal, bukan rajul, tapi dia zakar walaupun penampilannya seperti perempuan, ya. Inilah poin yang ke-6. Faedah ke-7 atau poin terakhir dalam menjelaskan ayat ini. Itsbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jalla wa annahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu di antara sifat yang wajib dinisbatkan kepada Allah adalah mahabbah, bahwa Allah suka mencintai, mencintai orang yang suka membersihkan diri. Di sini innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada, cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada yang orang-orang yang suka tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang takwa, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah suka mencintai. Apa yang Allah cintai? Bisa orang, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang suka tobat, dicintai oleh Allah. Bisa amalan, semua amalan baik pasti dicintai oleh Allah. Bisa tempat, tempat-tempat ibadah seperti masjid dicintai oleh Allah. Bisa juga waktu, waktu-waktu tertentu seperti saat turunnya Lailatul Qadar dan seterusnya, ya. Nah, ini menunjukkan Allah memiliki sifat suka mencintai. Inilah dalil yang pertama. Dalil kedua dari hadis. Dalil tentang apa? Tentang terlarangnya menyembelih karena Allah tapi di tempat yang orang suka berbuat syirik di sana. Apapun perbuatan syiriknya, termasuk menyembelih bukan untuk Allah. Hadisnya dari Thabit bin Ad-Dhahhak, dia berkata, nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuanah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyati yu'bad? Qalu la. Qal fahal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awfi binadharik fa innahu la wafa li nadharin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ada seseorang laki-laki bernazar mau menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Nabi tidak tahu tempat Buana itu kayak apa, lalu bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang pernah atau suka disembah? Ada enggak berhala yang disembah di sana? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman. Pertama tuh. Kedua, Nabi juga bertanya, apakah di tempat itu suka diadakan perayaan-perayaan hari besar orang-orang jahiliyah? Mungkin enggak ada perbuatan syirik, tapi ada perayaan, perayaan hari-hari yang dianggap suci, dianggap besar oleh orang jahiliyah. Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, aman tah. Tidak ada berhala, tidak ada perbuatan syirik, tidak ada perayaan dari hari-hari yang dianggap agung oleh orang-orang jahiliyah. Lalu kata Nabi SAW, penuhi nazarmu di sana, silakan. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah. Menunjukkan ya, menyembelih di tempat yang suka dipakai berbuat syirik itu maksiat. Atau menyembelih, walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang di sana orang suka mengadakan perayaan untuk hari-hari besar orang-orang agama lain, itu juga maksiat. Jadi kata Nabi, silakan lakukan nazarmu. Kenapa beliau bertanya tadi? Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka maksiat kepada Allah atau melakukan nazar dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu melakukannya. Umpamanya orang sakit gak sembuh-sembuh lalu dia nazar, kalau saya sembuh saya mau muter-muter kota dalam keadaan telanjang, boleh dilaksanakan? Gak boleh. Karena apa? Karena itu maksiat. Kalau saya sembuh saya akan mabuk sampai puas, gak boleh nazar untuk mabuk, karena itu maksiat, jangan ditunaikan. Atau dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu, umpamanya kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan mentraktir 1000 orang fakir miskin selama sebulan. Padahal untuk makan sehari-hari saja dia koreh-koreh cok. Gak mampu memberi makan 1000 orang tiap hari selama sebulan, maka gak perlu untuk ditunaikan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ini dalil kedua dari hadis tentang bab yang sedang kita bahas ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, annahu yajuzu ada'u amalin salihin fi buq'atin mu'ayyanah malam yatarattab ala dhalika mahdurun syar'iyun. Hadis ini menerangkan boleh menunaikan amal soleh di tempat tertentu selama di tempat tertentu tersebut tidak ada larangan syar'i. Umpamanya nazar nih, kalau saya sembuh saya akan menyembelih kambing di puncak gunung. Gunungnya gunung bukit gitu, puncak bukit rendah sih. Boleh? Boleh, dengan syarat tidak meyakini itu tempat spesial, tempat khusus, enggak. Lalu kenapa di gunung? Biar pemandangannya indah, biar nyate di sana, tidak mengganggu orang, asapnya tidak kena ke perkampungan, jauh dari perkampungan, romantis, dan view pemandangannya indah. Kalau hanya itu boleh. Bukan karena istimewa secara syar'i dalam pandangan dia, tidak ya. Jadi dibolehkan menunaikan amal soleh di tempat manapun selama di sana tidak terlarang secara syar'i. Kedua, annal amra fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam awfi binadarik muhtamalun lil jawaz kama sabaqa wa muhtamalun annahu lil wujub bima'na anna hadhal amra al muqtadi lil wujub yunsabu ala al wafa bin nadar li anna al wafa bin nadar fi ta'atillahi wajibun. Perintah Nabi dalam hadis ini, aufi binadari, tunaikan nazarmu. Boleh jadi maknanya boleh, artinya boleh kamu tunaikan nazarmu di tempat itu, karena enggak ada larangan secara syar'i. Atau mungkin saja maknanya wajib, tunaikan nazarmu, artinya wajib, dengan makna menunaikan nazar dalam bentuk ketaatan itu wajib. Pada asalnya hukum nazar itu makruh. Tapi kalau sudah diungkapkan jadi wajib. Karena nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit terhadap amal soleh. Kalau saya sembuh, saya mau menyembelih kambing lalu dibagi-bagi. Padahal menyembelih kambing untuk dibagi-bagi atau sedekah itu kan diperintahkan secara syariat, dianjurkan ya, sunnah. Untuk menunaikan ibadah sunnah aja harus nazar dulu, harus dipenuhi dulu keinginan dia, kan pelit namanya. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan saum sunnah seminggu berturut-turut. Saum sunnah itu dianjurkan. Tapi ini untuk saum sunnah pun harus dipenuhi dulu keinginannya, yaitu sembuh gitu. Kan pelit itu namanya. Makanya hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah diungkapkan wajib dipenuhi selama dua hal. Pertama, isi nazarnya ketaatan kepada Allah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan sedekah, yaitu ketaatan sedekah. Saya nazar kalau saya lulus ujian saya akan umpamanya membantu orang. Saya akan infak ke masjid. Saya akan begini begini, saya akan ngoset WC 10 masjid di Bandung umpamanya. Itu baik ketaatan, baik ketaatan. Maka wajib ditunaikan kalau sudah dipenuhi keinginannya ya. Tapi kalau kemaksiatan enggak boleh. Kalau saya lulus ujian saya traktir 10 teman saya untuk mabuk sampai puas, enggak boleh. Kalau saya umpamanya lulus ujian, saya akan memeluk wanita yang saya temui. Enggak boleh, itu maksiat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, isi nazarnya selain taat juga mampu dilakukan. Kalau tidak mampu maka tidak boleh ya. Jadi mungkin saja wajib untuk menunaikan, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, man nadharu ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa? Alhamdulillah. Yahdikumullahu islihum alakum. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia laksanakan ketaatan yang dinadarkannya itu. Maka wajib ya. Ketiga, anna hadzal haditsa fi nahyun anis syirk wa an wasailihi fan nahyu fi qawlihi hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Hadis ini di dalamnya berisi larangan berbuat syirik, larangan melakukan perbuatan yang bisa menjurus ke arah syirik. Walaupun perbuatan ini bernilai ibadah, tapi bisa menjurus ke arah syirik, maka dilarang. Seperti tadi, menyembelih karena Allah itu ibadah tauhid, tapi dilakukan di tempat yang biasa orang berbuat syirik di sana, jadi terlarang. Makanya Nabi menyatakan hal kana fiha wasnun min awsanil jahiliyah yu'bad. Apakah dulu pernah enggak di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah, ini menunjukkan kalau ada enggak boleh. Walaupun menyembelihnya karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang ada berhala dan orang dulu menyembelih di sana. Terus wa ammal wasilah fatadamatha jumlah fahal kana fi ayadin min ayadihim. Lalu Nabi pun bertanya, pernah enggak di sana diadakan upacara ritual di antara ritual mereka? Ritual orang jahiliyah pasti syirik juga. Maka kalau ada menjadi terlarang. Keempat, anna dzikrakana allati tufidul madhi tushiru bi anna an-nahya baqin walau zala anhu hadzal wathn aw zala an hadzal makan iqamatu a'yadil jahiliyah famin thamma fa innahu yuhramu ay yadhbaha bi makanin bihi wathnun sabiqun aw 'idun intahal kufar fi hadzal makan. Disebutnya kata-kata kana, Nabi menyatakan hal kana fiha wathnun min awthanil jahiliyah yu'bad. Kana ini menunjukkan itu sudah berlalu, dulu. Apakah pernah dulu di sana ada berhala-berhala yang disembah? Sekarang enggak ada lagi, tapi dulu pernah. Hal kana fiha idun, apakah dulu pernah enggak mereka mengadakan ritual di tempat ini? Nah, huruf kana mengandung makna madhi, past tense, waktu yang telah lalu. Menunjukkan bahwa larangan tersebut tetap berlaku walaupun perbuatan syiriknya sudah tidak ada. Di sana sudah tidak ada lagi berhala, di sana sudah tidak ada lagi ritual-ritual, sudah tidak ada. Maka tetap dilarang dan tidak boleh. Karena itulah maka diharamkan menyembelih binatang sembelihan karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang dahulu orang pernah berbuat syirik di sana. Karena khawatir itu adalah tanpa disadari menghidupkan kembali perbuatan syirik yang sudah hilang. Di tempat itu sudah tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi upacara penyembelihan, enggak, orang sudah tidak melakukan syirik. Kita kemudian mengadakan lagi sesembelihan di sana. Orang lihat, oh itu menyembelih untuk menghidupkan kembali berhala yang pernah diibadati. Akhirnya orang berbondong-bondong, seolah-olah merasa terinspirasi oleh perbuatan kita. Padahal kita berbuat di sana bukan untuk itu, kita lillahi ta'ala aja, tapi dilakukan di sana beresiko nanti menghidupkan kembali perbuatan syirik yang dulu pernah ada lalu hilang. Dikhawatirkan hidup lagi dengan perbuatan kita. Faidah kelima, annal id ismun lima ya'udu wa yatakarraru ala wajhin mu'tad kama qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Poin kelima, Yang dimaksud Id, bahasa kita Id itu adalah hari raya yang dianggap spesial. Dan kita hanya punya hari raya tiga saja, tidak ada yang lain. Pertama ada yang mingguan, yaitu Jumat. Di hari raya tersebut orang berkumpul sholat bareng, mendengar tausiah bareng. Dan Jumatan, hari raya mingguan, penyempurna rukun Islam yang kedua. Setiap hari kita sholat rukun Islam kedua. Setelah berlalu satu pekan, maka orang dikumpulkan sholat bareng berjamaah dan ada tausiah dalam sholat Jumat. Kedua, ada hari raya tahunan. Ada dua, Idul Fitri, penyempurna rukun Islam ketiga, yaitu saum. Setelah saum satu bulan Ramadan, orang berkumpul sholat bareng, ada tausiah, ada khutbah. Terus Idul Adha, setahun sekali, penyempurna rukun Islam kelima. Orang-orang setelah melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, besoknya berhari raya. Orang berkumpul, kemudian khutbah. Penyempurna rukun Islam yang kelima. Adapun rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Tidak ada hari rayanya, kenapa? Pertama, karena tidak semua kaum muslimin terkena syariat zakat. Kalau sholat ya, kemudian saum, semua kena. Kalau haji ada syiarnya gitu. Kalau zakat tidak semua orang. Kedua, kalau toh ada orang terkena zakat, waktunya berbeda-beda. Karena zakat terikat oleh dua hal, nisab dan haul. Kalau nisabnya udah sampai, hitung sejak sampai nisab setahun yang akan datang, keluarkan zakatnya. Dan orang berbeda-beda. Ada yang dari bulan Muharram, ada yang bulan Safar, ada yang bulan Rabiul Awal, terus beda, tidak bareng, makanya tidak ada hari rayanya. Jadi sholat, saum, haji ada hari raya bareng. Zakat tidak ada. Terus apa hari raya yang pertama? Yaitu dua kalimah syahadat. Itu mah setiap saat. Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id. Setiap hari yang di hari itu Allah tidak didurhakai, tidak dimaksiati, maka hari itu adalah hari id bagi orang itu. Ini aplikasi dari dua kalimat syahadat. Ini panjang ya, dua kalimat syahadat penjelasannya. Idnya itu tiap hari loh, tiap saat, tiap detik ya. Tapi kita gak akan bahas lebih jauh. Nah, id, hari id, kita katakan hari raya. Disebut id itu sebutan ismun lima ya'ud wa yatakarrar ala wajhil mu'tad. Disebut id itu sebutan bagi satu hari atau satu momen yang kembali secara berulang dalam bentuk kebiasaan. Jadi orang terbiasa ngumpul di waktu tertentu di tempat itu, melakukan ritual tertentu, dan itu rutin. Bisa setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap tahun, maka itu hari disebut sebagai hari id. Berasal dari kata ada, ya'udu. Ada itu kembali. Karena hari itu kembali di waktu tertentu, setiap tahun kembali berulang, maka itu yang disebut dengan id. Dan Nabi menyatakan, apakah pernah diadakan ritual hari raya mereka di tempat itu? Artinya dulu orang-orang rutin bisa sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali mengadakan ritual di tempat itu. Kenam, annal iqrara bi ayadil kufar wa tahni'atuhum min wasaili syirk li'anna fi dhalika iqraran lahum ala dinihim. Hadis ini menerangkan bahwa mengakui hari raya orang kafir dan memberikan ucapan selamat, tahniah kepada mereka, termasuk di antara wasilah menuju kepada perbuatan syirik. Kenapa? Karena di dalam pengakuan dan ucapan selamat terkandung sikap mengakui kebenaran agama mereka. Selamat hari raya kalian ya. Padahal di hari raya mereka itu dilakukan ritual syirik, penyembahan spesial kepada berhala mereka, atau mengadakan sesajian kepada berhala mereka, menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Itu perbuatan syirik. Lalu kita ucapkan selamat ya, mengucapkan selamat kepada perbuatan maksiat saja sudah haram. Selamat mabuk ya, selamat berjudi ya, selamat berzinah ya, selamat mencopet ya, itu haram. Apalagi mengucapkan selamat kepada akidah dan perbuatan syirik, lebih haram lagi, karena syirik jauh lebih besar dosanya daripada maksiat. Makanya kalau nanti ada hari-hari besar agama lain, jangan latah, jangan ikut-ikutan ya. Selamat hari anu, selamat hari anu, enggak. Karena di dalam terdapat pengakuan tentang kebenaran keyakinan mereka. Ketujuh, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathnun min authanil jahiliyah yu'bad li bayanil waqi li anal wathan idza wudi'a innama yudha'u lil ibadah. Wa min thamma fa inna hadha an-nas jaa'a li bayanil waqi fala mafhuma lahu falau anna fi hadha al-makan wathan la yu'bad fa innal hukma baqin. Perkataan Nabi, apakah di tempat itu ada berhala yang disembah? Ya. Ini menunjukkan kalau ada berhala yang diletakkan di suatu tempat, pasti diletakkannya berhala itu untuk disembah, bukan hanya untuk hiasan. Pasti untuk disembah tuh, enggak mungkin diletakkan culjen kata orang mah, dibiarkan begitu saja, enggak. Pasti untuk disembah, diibadati, dan tempat adanya penyembahan tersebut pasti dianggap spesial, pasti dianggap sakral, pasti dianggap agung dan berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya ya. Karena itulah maka terlarang untuk mengadakan ritual di sana, walaupun ternyata berhalanya sudah tidak ada. Perayaan ataupun ritual yang biasa mereka adakan sudah tidak ada, maka tetap kita tidak boleh mengadakan aktivitas keagamaan atau ibadah di tempat itu. Kedelapan, annal makana alladhi yudbahu fihi li ghairillah yajuzu an tuadda fihi shalah wasababu fi dhalik anna ibadat as-shalah la tushabihu ibadat adh-dhabh min haythu sifah wa min huna yuhmalu ma ja fi sahih bukhari wa kana ibnu abbas yusalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil. Kedelapan, tempat yang di sana dilarang menyembelih karena pernah dipakai menyembelih untuk selain Allah, tapi dibolehkan untuk melakukan sholat di sana. Umpamanya tempat itu nggak ada lagi berhala, nggak ada lagi ritual, boleh sholat di sana. Yang tidak boleh menyembelih. Loh, kenapa menyembelih nggak boleh, sholat boleh? Sebabnya adalah ibadah sholat tidak serupa dengan ibadah menyembelih dari segi tata cara pelaksanaan. Karena itulah dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Abbas pernah sholat di gereja, kecuali gereja yang di dalamnya ada patung-patung, ada gambar-gambar, enggak mau. Kan tidak semua gereja ada patung ya, tidak semua gereja ada gambar ya. Nah, beliau mau sholat di sana, termasuk Umar bin Khattab pernah sholat di gereja. Kecuali yang ada patung, ada gambar, maka tidak boleh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi apa yang atau tempat yang terlarang menyembelih tidak berarti terlarang juga sholat. Enggak, sholatnya boleh, karena berbedanya tata cara menyembelih dengan tata cara sholat. Poin yang ke-9, annal Islam yuqarriru wa yahrisu ala ib'adil muslim an musyabahatil kufar fil makan wa fil zaman. Fa amma fil makan fa kama jaa fi hadzal hadis, wa amma fi zaman fa kama jaa fi nahi sallallahu alaihi wasallam anis shalah inda tulu isyam wa inda tulu wa inda wurubiha. Qal fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Hadis ini pun menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan, mendorong orang untuk menjauhkan muslim dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir, baik dalam hal tempat atau dalam hal waktu. Adapun dalam hal tempat, contohnya hadis yang kita bahas, dilarang menyembelih di sebuah tempat yang di sana ada perbuatan syirik. Adapun menyerupai orang kafir dalam hal waktu adalah Nabi melarang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam, tidak boleh. Beliau menyatakan kenapa alasannya, karena dua waktu tersebut adalah waktu ketika matahari terbit di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi kita terlarang sholat apapun, baik fardu ataupun sunnah, menjelang maghrib atau menjelang terbitnya matahari. Karena apa? Dikatakan terbit di antara dua tanduk setan. Apakah maknanya tanduk setan itu besar? Kalau dua tanduk setan besar sehingga matahari itu ada di tengah-tengahnya, kebayang setannya segede apa, kan gitunya. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah dalam pandangan kita ketika menghadap ke timur pada saat matahari terbit, ya, dalam pandangan kita, seandainya setan menampakkan diri dengan tanduknya, maka seolah-olah matahari terlihat dalam pandangan kita seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Setannya ada di hadapan kita, mataharinya jauh di sana. Jadi dalam pandangan kita seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk setan. Paham kan? Seperti di hadapan saya ada jam agak gede, tapi dalam pandangan saya jam itu berada di antara dua jari, telunjuk dan jempol. Padahal telunjuk dan jempol kecil, kalau dibawa jamnya ke sini gak akan muat, gede jamnya. Tapi dalam pandangan saya jam itu berada antara telunjuk dengan jempol. Itu maknanya. Begitu juga mataharinya jauh di sana di timur ketika terbit. Setan berdiri di hadapan kita. Andai setan terlihat, maka matahari posisinya seolah-olah berada di antara dua tanduk setan. Saat itulah orang-orang kafir sujud kepada setan, sujud kepada matahari. Maka karena waktu tersebut adalah waktu penyembahan orang kafir, baik kepada matahari ataupun kepada setan, kita dilarang sholat di waktu-waktu seperti itu. Karena terlarangnya kita tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang kafir dalam hal tempat, dalam hal waktu, apalagi dalam hal amalan. Lalu Nabi SAW menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka orang itu termasuk kaum tersebut. Karena itulah maka waktu Nabi SAW menunaikan ibadah haji, beliau berangkat dari Arafah di tanggal 9. Itu disebutkan kana yufidu ba'da ghurubi syams min Arafah. Beliau itu berangkat setelah matahari terbenam dari Arafah. Setelah matahari terbenam baru berangkat dari Arafah. Tapi tidak sholat maghrib di Arafah, tidak. Kenapa? Dulu orang-orang musyrik juga haji kan, tapi hajinya berbeda. Mereka sebelum maghrib sudah berangkat dari Arafah. Untuk membedakan, Nabi berangkat setelah maghrib. Dan setelah mabit di Muzdalifah di malam tanggal 10. Sebelum matahari terbit, Nabi sudah meninggalkan Muzdalifah. Pergi ke Mina untuk melakukan jumrah Aqabah, menyembeli, kemudian bercukur, terus ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah sebelum matahari terbit. Kenapa? Karena orang musyrik setelah matahari terbit, membedakan diri dari mereka. Maka beliau menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, inilah diantara beberapa faedah dari hadis ini. Tapi hadis ini faedahnya belum selesai, ada 17 poin. Sedangkan yang kita baru bahas hanya 9 poin, tersisa sekitar 8 poin lagi. Insya Allah 8 poin lagi ini akan kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman.
1: Jazakallahu khairan kami sampai syukur Ustaz Abu Haidar As-Sunawi hafizallahu taala yang telah membimbing kajian kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan beberapa pesan yang masuk melalui nomor kontak kami di 021-823-6564. Website pertanyaan pertama dari Gazi pada Rek Majalengka, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi lingkungan yang masih kental dan melekat dengan pernikahan Ustaz? Di antaranya dalam penyembelihan hewan yang masih memakai susu kuku maupun syukuran-syukuran yang dilakukan sekolah atas pencerahan. Kabar Ustaz.
0: Tabarakallahu fiik. Mungkin ini pertanyaan mewakili banyak orang di banyak daerah. Hampir setiap daerah banyak yang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Taib, barakallahu. Pertama, tetaplah kita membekali diri dengan ilmu. Karena ilmu itu dasar untuk bisa mengantisipasi kasus apapun secara benar, karena didasarkan pada ilmu. Tetaplah ngaji, tetaplah hadir di kajian, tetaplah konsultasi ke orang yang berilmu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau saudara kita melakukan kesalahan atau penyimpangan, baik itu maksiat, kebid'ahan, bahkan perbuatan syirik atau kufur, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahi mereka atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kebencian. Kasihan mereka berada dalam kekeliruan yang terancam azab. Kita enggak mau saudara kita kena azab. Atas dasar itu kita memberitahu mereka. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus sunnati a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Kondisi dia orang yang paling tahu tentang kebenaran menyebabkan mendorong dirinya untuk dakwah. Keadaan dia orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk dakwah atas dasar kasih sayang. Maka ketika dakwahnya enggak ada emosi, enggak ada caci maki, tidak ada hinaan, celaan, vonis, memojokkan, kasar, enggak ada. Pasti dengan lemah lembut. Jadi tetap dakwahilah mereka semampu yang kita mampu, semampu yang kita bisa, dengan sebaik-baik cara, melihat sebaik-baik momen. Waktunya, timingnya diusahakan sepas mungkin. Dan jangan bosan untuk itu. Dan cara terbaik tentu saja disesuaikan dengan karakter orang yang akan kita dakwahi. Tapi kelemah lembutan menjadi dasar bagi semua cara. Caranya lemah lembut. Kalimatnya, kata-katanya bagaimana, sesuaikan dengan karakter orangnya. Ini yang kedua. Ketiga, kalau mereka tidak menerima penjelasan kita, malah menjadi bumerang bagi kita, cari cara dakwah lain, yaitu dakwahi dengan kemuliaan akhlak. Berikan perhatian, kepedulian, bantuan, keramah tamahan, pokoknya yang membuat hati mereka luluh karena baiknya kita dalam bersikap dengan mereka. Kalau toh ada perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, karena dekat, karena baik, gak berani kasar, gak berani memusuhi, gak berani bertindak yang di luar kewajaran, tetap akan menjaga hubungan baik, sehingga hubungan kita dengan dia tetap baik, tidak menjadi permusuhan. Jadi tunjukkan kemuliaan akhlak dalam bertetangga, dalam bermuamalah. Itu yang ketiga. Keempat, tetaplah doakan mereka agar Allah menurunkan hidayah kepada mereka, ya. Kelimanya, kitanya sendiri tetap harus istiqomah. Wala yakhafuna laumata laim. Kita tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Setelah semua cara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, mereka malah memojokkan kita, ngata-ngatain kita, menuduh kita sesat. Seringkali ada orang yang enggak kuat, akhirnya ya sudahlah ikut-ikutan mereka. Maka itu bukanlah sikap seorang muslim, ya. Tetap istiqomah di atas kebenaran apapun risikonya, dengan tetap menunjukkan kemuliaan akhlak, ya. Dengan cara seperti inilah, insya Allah orang-orang lambat laun akan mengikuti kita. Karena apa? Karena sabarnya kita, tegarnya kita, yakinnya kita dengan kebenaran. Allah berfirman, waja'alna, dan kami telah menjadikan minhum, di kalangan manusia, a'immatan, imam-imam yahduna bil haq. Mereka itu menunjuki yahduna bi amrillah. Mereka itu menunjuki manusia dengan perintah Allah. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin kepada ayat-ayat kami. Dua bekalnya, sabar dan yakin. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Maka para ulama di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, wa bil sabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan diraihlah keimaman dalam perkara agama. Makna keimaman itu nanti dalam perkara agama dia akan diikuti oleh orang lain. Orang sudah bisa menilai ini orang bukan sembarang orang, berilmu, sabar, yakin, tegar di atas kebenaran, nanti akan ikut dengan sendirinya atas hidayah Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari Pekalongan dan juga dari mengapa sampai Gen Z. Saya seorang Gen Z, Ustaz, yang akhir-akhir ini berkeinginan untuk umroh, Ustaz. Karena algoritma media sosial saya tiba-tiba penuh dengan konten umroh. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ini termasuk tanda-tanda undangan dari Allah untuk saya untuk segera berangkat umroh, Ustaz? Mohon nasihat. Penuh, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Masuk ke media sosial kita, Instagram, TikTok, Facebook atau yang lain, tawaran umroh. Harganya ada, hotelnya ada, waktunya ada, ustadz pembimbingnya juga ada. Berseliweran puluhan. Sehingga terbersit dalam kita, ah saya pengen umroh. Apakah ini isyarat bahwa kita diundang? Taib. Sebenarnya semua kita diundang oleh Allah. Kalau mampu silakan tunaikan, kalau tidak, tidak perlu memaksakan diri sampai pinjem, berhutang, enggak. Tapi kalau kita mampu secara finansial, secara kesehatan, itu kita sudah terundang. Ada yang masuk atau tidak tawaran umroh, kita sudah terundang. Maka ketika kita tergerak ingin umroh, itu hidayah dari Allah, lalu kita berangkat. Maka kita menjadi tamu-tamu Allah yang oleh Allah disatu golongankan dengan orang yang jihad di jalan Allah. Berkata Nabi SAW, Al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah. Da'ahum fastajabuh wasa'aluhu fa'atahum. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh adalah tamu-tamu undangan Allah. Allah mengundang mereka, mereka memenuhi undangan itu. Makanya ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan semua yang mereka minta selama umroh. Selama kita berangkat dari rumah sampai pulang kembali ke rumah, kita sudah menjadi tamu undangan Allah. Selama itu doa kita, permintaan kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua harta yang dikeluarkan Allah ganti di dunia selain dengan pahala yang besar di akhirat. Karena itu ada atau tidak tawaran umroh, kita ini semua sudah terundang. Ayo datang ke rumahku, kata Allah. Tapi berkaitan dengan kemampuan. Kalau enggak mampu enggak wajib. Kalau mampu kita ada uang sesuai dengan budget yang ditawarkan dari harga umroh tersebut, ada waktu, kita bisa menyisihkan waktu, enggak ada halangan, berangkatlah. Berarti ya kita diberi hidayah oleh Allah. Jadi ada atau tidaknya flyer tawaran umroh, kita semua sudah diundang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau memiliki kemampuan secara finansial, waktu dan kesehatan, silakan penuhi undangan Allah. Allah akan memperlakukan kita seperti tamunya dan Allah akan muliakan ya. Semoga yang bertanya barusan benar-benar Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam. Yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan doanya. Dan berikutnya Ustaz, kita akan tanya dari Rihana di Makassar Ustaz.

syariat, apapun bentuknya, mengingat kematian sekian hari dari seseorang yang kita cintai gitu ya, dan itu perbuatan yang dianggap syariat tapi bukan syariat. Kedua, lalu menyembelih kambing atau sapi. Ketika menyembelihnya menyebut nama Allah, untuk Allah Azza wa Jalla, maka menyembelihnya sah karena Allah, dan makannya halal. Nah, makanan yang halal lalu dipakai untuk konsumsi ritual yang tidak disyariatkan, itu sama saja umpamanya dengan mengadakan acara yang secara syar'i terlarang tapi jenis makanannya halal. Katakanlah ulang tahun, ulang tahunnya tidak disyariatkan, tapi ada makanan di sana. Ada dua yang kita soroti. Pertama, mengikuti ritualnya, acaranya, maka tidak boleh, karena mengikutinya sama dengan ta'awun alal ithmi wal udwan, sama dengan kita mengamalkan ritual yang terlarang secara syariat tersebut, maka tidak boleh. Kedua, adapun hukum makanannya, kalau jenis makanannya halal secara zati, seperti kue-kue atau ayam, kambing, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah itu halal, maka makanan minuman halal yang dipakai konsumsi ritual yang haram tidak menjadikan makanan itu jadi haram, tidak. Ikut acaranya tidak boleh, tapi makanannya hal umpama dikirim ke rumah, dikasih, kita gak ikut, tapi dikirim, makanannya hukum asalnya halal. Yang menjadi dalil adalah, pertama, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, dalil yang ada menunjukkan kehalalannya. Nabi SAW waktu di Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu suka mengadakan sesajian bagi berhala mereka. Ada makanan, ada juga uang. Oleh Nabi diambil makanannya, uangnya dibagi-bagi ke sahabat. Menunjukkan itu halal. Kalau itu haram, niscaya Nabi tidak akan mengambilnya dan membagikannya. Menunjukkan itu halal. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkan makanan untuk ritual-ritual yang haram. Selama makanannya halal, maka dibolehkan. Nah, sekarang umpamanya kita tiba-tiba dikirim makanan. Makanan ini disajikan dalam rangka melaksanakan sebuah acara yang haram. Boleh enggak? Makanannya halal. Pertama, hukum asal makanannya halal dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Terima apa jangan? Tergantung maslahat madarat agama. Kalau kita orang awam yang tidak menjadi rujukan masyarakat, kita menerima atau tidak menerima, gak akan merubah agama keyakinan masyarakat, boleh kita terima, kita makan, gak apa-apa. Kecuali kalau kita tokoh, tokoh agama, ustaz yang sikapnya disorot dan dijadikan rujukan. Kita dikirim lalu kita terima, orang-orang beranggapan, oh berarti acara tersebut boleh. Akhirnya orang-orang mengadakan acara tersebut atau minimal ikut hadir. Tuh ustaz itu juga ngambil makanannya dan memakannya, berarti boleh acara ini. Akhirnya orang salah paham. Dan kita tidak memiliki kesempatan menjelaskan acaranya haram, makanannya halal. Gak bisa begitu, gak bisa menjelaskan. Maka sebaiknya orang ini tidak menerima. Demi apa? Demi menyelamatkan akidah umat dalam perkara ini, ya. Tapi hukum asal dari makanan tersebut adalah halal bila tidak ada madarat secara sosial, madarat secara keagamaan kepada masyarakat awam, silakan saja diambil dan dimakan.

0: Tidak ada masalah ya, wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merana.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أن

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقول

السابع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ

أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو

0: قوله.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun di pertemuan kali ini adalah bahasan mengenai bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya sampai menjelang kenabiannya. Di bahasan yang lalu sempat saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan juga oleh Syekh Sofi Rahman dalam kitabnya ini, bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 12 tahun lebih 2 bulan ya, beliau diajak oleh Abu Thalib pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Dan poin yang sangat menarik yang hendak disampaikan juga di kesempatan kali ini terkait dengan berangkatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang masih 12 tahun. Bahkan dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul itu ada riwayat ketika masih umur 9 tahun diajak ke negeri Syam. Atau gambaran sederhananya di masa kita adalah ketika seorang anak diajak untuk melakukan perdagangan ke luar negeri. Karena memang antara Syam dan juga kota Mekah ini sudah beda negeri. Kalau kita kan sekarang beda negara. Dan bahkan jaraknya bisa 1600-an kilometer. Artinya jauh. Dan ketika itu melakukan perjalanan menggunakan unta. Dan berupa kafilah, rombongan orang itu datang. Dan sangat sering terjadi di tengah perjalanan ada penyamun atau pembegal yang akan merampas harta dagangan mereka di tengah padang pasir. Jadi intinya adalah perjalanan zaman dahulu itu begitu sangat berbahaya. Tetapi kemudian Abu Thalib ketika itu membawa keponakan ya, anak saudara itu keponakan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad ini ketika itu waktu masih kecil sangat begitu dicintai oleh Abu Thalib. Orang kalau benar-benar menyayangi anaknya itu kan gak akan ngebawa, tidak akan membawa anaknya ke tempat yang berbahaya. Tapi ini dibawa ke Syam. Kenapa? Karena Abu Thalib melihat keahlian yang cukup matang dari seorang anak yang mulia ini, yang memang layak untuk dibawa pergi berbisnis dagang ke luar negeri. Meskipun perjalanan begitu sangat berbahaya. Kan seorang pengasuh itu tahu sifat anak yang dia asuh. Bapak itu tahu anaknya siap atau enggak. Dibawa. Kalau Allah memang begitu sangat protektif gitu ya Abu Thalib kepada Rasulullah, dan kita sudah jelaskan bahwasanya Abu Thalib begitu sangat mencintai Sayyidina Muhammad itu melebihi kecintaannya kepada anak kandungnya sendiri. Karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak saudaranya alias keponakan, bukan anak kandung. Tapi kecintaan Abu Thalib kepada Sayyidina Muhammad itu melebihi kecintaan kepada anak kandungnya sendiri. Kita dapat ya poin cintanya. Bahkan dalam perkataan penulis kitab ini, disebutkan bahwasanya Abu Thalib itu tidak akan tersenyum sebelum Rasulullah senyum dulu, dan akan merasa sedih ketika Rasulullah sedih. Kecuali satu, Abu Thalib gak bisa ikut masuk agamanya Nabi Muhammad SAW nanti ketika berdakwah. Kecuali satu itu, tapi yang satu itu menyebabkan hancur lebur amalan-amalannya yang lain, tidak diterima. Tentu hikmahnya besar, itu pembahasan akidah. Intinya kita sebagai orang yang beriman, tidaklah Allah menetapkan demikian, melainkan pasti Allah Maha tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Abu Thalib. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Sebagaimana yang sering kita bahas, bahwa tidaklah Allah menentukan suatu musibah pada seseorang kecuali musibahnya itu sesuai kadar keimanannya, kemampuannya dalam menghadapi musibah itu. Tidak mungkin musibahnya besar, musibah yang seharusnya ditimpakan pada para nabi ditimpakan kepada orang biasa, itu tidak mungkin. Itu akan tidak akan pernah terjadi. Gitu ya. Karena Allah sudah mengumumkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuan jiwa itu. Ya, maka berdosalah orang yang berputus asa atas musibah yang dia dapatkan. Karena apa? Karena sebenarnya dia tahu, dia mampu menghadapi musibah itu. Hanya saja belum memaksimalkan potensi yang ada dirinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian Abu Thalib membawa ke negeri Syam dengan perjalanan yang jauh dan melelahkan. Karena tahu anak kecil ini bukan seperti anak yang lain. Ada kemampuan luar biasa yang ada pada diri seorang anak yang mulia ini, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di perbatasan antara Jazirah Arab dan Syam, ya, itu ada suatu tempat yang bernama Buhayra. Sebagian orang mengatakan Bahira. Ini daerah yang sebagian dan banyak penduduknya itu memeluk agama Kristen. Karena imbas dari para penjajah Romawi yang memang agama mereka Kristen ketika itu Nasrani. Itu yang menguasai Syam. Jadi di zaman itu yang menguasai Syam itu adalah orang-orang Nasrani. Begitu ya. Yang menguasai dan mayoritas berada di negeri Syam itu orang Nasrani. Sehingga imbasnya ke kota Bahira atau Buhayra. Nah, di daerah tersebut ada seorang pendeta yang bernama Jirjis. Ya. Ini enggak ada harokatnya, Jim Ro Jim Yasin, Jirjis, saya baca Jirjis ya karena sering dengar kata Jirjis. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Jirjis ini seorang ahli kitab, seorang pendeta, dan dia tahu tentang apa yang dijelaskan dalam kitab suci yang dia imani ketika itu, yang dia percayai, Alkitab atau Injil. Nah, ketika itu ketika datang Jirjis ini ada di suatu tempat ibadahnya, gereja di daerah Bahira, itu hampir tidak keluar kecuali hal-hal yang darurat. Biasa ada kependetaan atau bahasa Arabnya itu rahib. Jadi rahib itu orang yang memutuskan hubungan dengan duniawi. Dia fokus di tempat ibadah. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, tempat yang berbeda. Laki-lakinya itu enggak bekerja, enggak menikah, enggak punya anak. Tapi perempuannya juga seperti itu. Dia tidak bekerja, fokus ibadah di tempat ibadah mereka. Nah, di Ahlul Kitab ada yang seperti itu. Rahib istilahnya, ruhbaniyah bahasa Arabnya, atau kependetaan bahasa Indonesianya. Kalau perempuannya disebutnya suster biasanya. Bukan suster rumah sakit ya, bukan. Tapi ada istilah lain, pendeta biarawati gitu ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Jirjis ini melihat dari kejauhan ada rombongan. Dia merasa aneh sekaligus takjub melihat rombongan atau kafilah dagang tersebut. Ketika itu Jirjis keluar dari tempat ibadahnya dan kemudian langsung masuk ke grup atau kafilah dagang tersebut. Maka kemudian Jirjis ini melihat ada seorang anak yang mulia dan dipeganglah tangannya yang mulia, kemudian ditarik dengan lemah lembut sambil mengatakan hadza sayyidul alamin. Ini adalah sayyid atau ketua alam semesta. Ini adalah tuan alam semesta. Hadza rasulu rabbil alamin. Ini adalah rasul, utusan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ini adalah rasul, utusan dari Tuhan semesta alam. Hadza yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai tanda kasih untuk seluruh alam raya, ini orangnya, kata Jirjis. Maka Abu Talib berkata kepada Jirjis pendeta itu, dan demikian juga yang ikut berdagang di kalangan para tokoh Quraisy di kafilah tersebut, di rombongan tersebut, berkata kepada pendeta itu, wa ma ilmuka bidzalik, emangnya kamu tahu dari mana tentang hal itu? Maka kemudian Jirjis mengatakan, innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun ila kharra sajida. Sesungguhnya ketika kalian tadi datang dari celah lembah tadi, karena tidak rata ya ketika itu daerahnya, ada di pinggirnya pegunungan, ada jalan di tengah dan sebagainya. Ketika kalian datang, maka tidaklah ada bebatuan, tidak juga pepohonan, melainkan aku melihat mereka semua bersujud menghormati rombongan kalian, mengarah kepada rombongan kalian. Tentu menghormatinya bukan rombongan itu, tetapi terhadap orang yang ada di rombongan itu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu. Maka wala tasjudani illa linabiyyin. Pendeta itu pun mengatakan, tidaklah benda-benda tersebut bersujud menghormat, bukan menyembah. Ada sujud penghormatan di zaman dahulu. Kalau di syariat Islam sekarang, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk menghormati seseorang dengan sujud. Dilarang. Tapi syariat terdahulu itu masih ada yang dibolehkan. Makanya dulu malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan menyembah tapi penghormatan. Begitu. Tapi kemudian di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang. Namun kan ini belum menjadi nabi, masih anak kecil ketika itu ya. Maka tidaklah pohon dan bebatuan sujud melainkan pasti kepada nabi sebagai bentuk perhormatan. Dan sesungguhnya aku, kata pendeta itu, telah mengenal tanda kenabian yang ada pada anak yang mulia ini, yaitu berupa tanda kenabian yang ada di bawah punuk beliau. Punuk itu punuk, bahasa Indonesia itu jadi bahasa Sunda juga. Ternyata itu bahasa Indonesia juga. Itu di bawahnya ada tanda kenabian khusus. Dan aku melihatnya, mengenalinya, kata Jirjis pendeta Nasrani itu. Dan sesungguhnya aku, kata pendeta itu, telah mendapati tanda-tanda tersebut diterangkan dalam kitab suci kami. Maka kemudian pendeta itu memuliakan rombongan dagang tersebut, kafilah dagang tersebut, dimuliakan. Dijamu, dikasih makanan, disuruh masuk dan sebagainya, dimuliakan. Nah kemudian pendeta itu pun berkata kepada Abu Talib dan meminta serta memohon kepada Abu Talib, tolong kembalikan anak mulia ini ke kotamu, suruh pulang, kembalikan kembali. Dan jangan sampai anak ini datang ke negeri Syam. Kenapa? Karena pendeta ini takut di negeri Syam nanti orang Romawi dan juga orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Maka terus dirayu, setelahnya dijamu, diajak ngobrol dan sebagainya, disebutkan kemuliaan tentang anak mulia ini. Maka kemudian setelah itu pendeta ini mengatakan dan mewanti-wanti, tolong pulangkan anak ini ke kotanya. Jangan sampai masuk ke negeri Syam. Khawatir orang Romawi dan Yahudi membunuh beliau. Dan itu kan terjadi, Bapak Ibu, sudah kita bahas tentang kisah Nabi Isa. Siapa yang mengejar-ngejar Nabi Isa sampai akhirnya mau dibunuh dengan cara disalib? Itu orang Yahudi dan Romawi yang ada di negeri Syam. Jadi ratusan tahun bercokol di sana menjajah negeri Syam. Orang Romawi itu bukan asli orang sana, dia orang-orang barat. Kenapa bisa ada di Syam? Karena memang daerah sana adalah daerah banyak diminati. Kalau dari orang-orang Romawi ketika mereka sudah masuk ke agama Kristen, mereka banyak memburu negeri Syam, semakin termotivasi untuk merebut negeri Syam, menjajah negeri itu. Karena apa? Karena di sana tempat suci mereka. Tempat disalibnya Isa al-Masih alaihi salam, menurut mereka. Padahal keyakinan kita kan tidak. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit sampai sekarang, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hadis ini ya tentang Nabi Muhammad berdagang itu ada dalam kitab At-Tirmidzi ya, dan dalam kitab hadis yang lainnya, demikian juga di kitab-kitab sejarah. Dan akhirnya singkatnya Abu Thalib pun ikut merasa khawatir dan takut. Jadi disingsiunan terus sama pendeta itu, ditakut-takutin karena memang faktanya demikian, orang Yahudi di sana kalau melihat ada nabi dibunuh. Dari mana mereka bisa tahu tentang bahwa anak ini akan menjadi nabi? Karena belum menjadi nabi. Mereka mengetahuinya berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan secara rinci di dalam kitab suci mereka, orang Yahudi. Jadi yang tahu itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ahlul kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Mengenalnya dari mana? Dari kitab suci mereka. Berarti betapa detailnya dijelaskan. Bahkan tempat datangnya nanti dijelaskan, tempat suksesnya dalam berdakwah dijelaskan, tempat lahirnya dijelaskan. Makanya orang-orang Yahudi ada di Madinah tapi tidak di Mekah. Orang Yahudi itu ada di Madinah sebagiannya, dan beberapa sebagian tapi banyak gitu. Kenapa di Madinah? Karena mereka tahu Nabi Muhammad atau nabi terakhir itu akan diutus dan kemudian akan menang ketika di Madinah. Mereka tahu bahwa nabi terakhir itu akan di Mekah lahirnya, karena jelas. Tetapi kenapa tidak memilih di Mekah? Karena dijelaskan juga ketika di Mekah Nabi Muhammad dakwahnya dipersekusi, dizolimi, dan ditindas terus sampai akhirnya harus hijrah ke Madinah. Nanti di Madinah baru menang. Nah, orang Yahudi tahu itu dalam kitab-kitab mereka. Akhirnya mereka nunggunya di Madinah, tidak di Mekah. Bayangkan sedetail itu. Nanti kita akan bahas di sini. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Abu Thalib pun ketakutan. Khawatir anak yang tersayang ini, padahal sebelumnya udah siap. Ini anaknya ahli nih untuk dagang, dibawa saja. Tapi karena masih kecil, tadi saya sebutkan riwayatnya ada yang menyatakan 9 tahun atau 12 tahun. Intinya masih kecil. Khawatir anak ini kenapa-napa, akhirnya diutuslah pulang. Adapun Abu Thalib melanjutkan bisnisnya karena ini penting. Sumber penghidupan mereka. Lanjut ke Syam, adapun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkan oleh orang yang mengantar suruhannya Abu Thalib untuk dibawa lagi pulang ke kota Mekah. Jadi enggak jadi dagang ketika itu. Jadi ketika itu, ketika masih kecil. Adapun nanti sudah dewasa, sudah bisa menjaga diri, maka beliau biasa ke sana berdagang ke negeri Syam. Karena orang Quraisy di kota Mekah, Allah sudah sebutkan dalam surat Quraisy bahwa di antara nikmat orang-orang Quraisy itu adalah kebiasaan mereka berdagang ke negeri Yaman atau ke negeri Syam di musim dingin dan juga musim panas. Itu biasa li ila fi qurshin ila fihim rihlata rihlah asyita wa as-saif. Rihlat asyita'i was-saib, disebutkan adanya musim dingin dan di musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Nah ini teh lagi musim panas. Itu orang Mekah seperti itu. Makanya mereka ahli-ahli berdagang, orang Arab itu ya, orang Arab di kota Mekah. Maka kembalilah. Sampai di sana, riwayat yang disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman dalam kitab ini, di sini saya ambil poin penting bahwa Nabi Muhammad SAW dari kecil sudah dibina untuk berdagang. Makanya Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah ta'ala itu menganjurkan anak-anak untuk dilatih berdagang. Jangan terlalu banyak dilatih sedekah. Jangan terlalu banyak, bukan gak boleh. Silakan latih untuk sedekah. Tapi yang paling penting itu latih berdagang, mengatur uang. Gitu ya. Ini jual, kalau udah jual berusaha ditawarin, udah susah payah baru dapat uang. Jadi si anak tahu beratnya nyari uang. Gitu. Kalau sedekah sekali-kali silahkan, bener mak. Tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Karena nanti anak, kan kalau bapak ibu, saya penelitian S2 itu, teknologi itu yang harus dijaga dalam jiwa anak itu adalah harus kenalkan pada diri anak kepemilikan. Mana milik saya, mana milik orang lain. Begitu. Anak kecil ya, maksud anak kecil di sini adalah yang belum balig, 10 tahun ke bawah. Gitu ya. Harus terangkan tentang kepemilikan. Ketika anak tidak diajarkan seperti itu, apa yang terjadi? Anak-anak kan biasa sering ngambil barang orang. Senang barang milik temannya, ambil gitu ya. Dosa enggak? Tidak dosa. Karena memang itu anak-anak. Tetapi orang tua berkewajiban mendidik, mana barang milik saya, mana barang milik orang lain, begitu. Sehingga ketika itu sudah paham, dia sebelum ngambil barang temannya akan izin dulu. Nah bapak ibu, sebenarnya itu harus diajarkan, jangan dibiarkan. Karena kalau tidak dibiarkan, ada istilah ahli psikologi, nanti masuk ke alam bawah sadar bahwa ngambil barang orang lain itu sah dan boleh masuk. Ketika sudah dikasih tahu, udah gede, udah terbiasa nih dari kecil ngambil, dibiarin. Kemudian anak temannya nangis karena mainannya diambil oleh dia, apa? Yang dibela malah anak ini, dia nangis biarinlah, orang tuanya protes, dibilang gak apa-apa anak kecil biarin aja, barangnya ini saya ambil aja, kamu beli lagi. Nah ini yang terjadi apa Bapak Ibu? Sampai dewasa dia seperti itu, akhirnya dia biasa merampas barang orang lain. Karena kalau sudah kebiasaan dikasih tahu hukumnya gak boleh, udah kebiasaan susah. Kecuali Allah ngasih hidayah. Gitu. Saya biasa ngajar santri, ada santri itu Bapak Ibunya yang... dia itu orang kaya, tapi sering ngambil barang temennya. Padahal dia beli bisa, cukup beli. Jadi pernah dibuka gitu ya di pesantren yang lain, di kopernya itu ada sepatu satu milik temennya, satu aja yang diambil. Ini ada barang-barang temennya yang udah lama hilang, ada di koper dia, ternyata ketahuan. Padahal dia orang kaya. Ternyata lama kelamaan dialog, ternyata dulunya orang tuanya dibiarin kalau ngambil barang temen, dibiarin. Ya, itu udah SMP tuh santri itu, udah bisa mikir, tahu halal haram gitu, udah dikasih tahu. Tapi karena kebiasaan, dan bapak ibu tahu nggak, ada orang yang biasa memang ngambil harta orang gitu. Dia udah bisa beli sebenarnya, tapi seolah punya kenikmatan kalau ngambil barang orang. Nah kalau dari psikologi itu dari kebiasaan sejak kecil, maka kita yang sudah ngaji ya, dan sudah ngaji itu harus banyak mendidik anak. Nah tidak boleh, tentu halus, lemah lembut. Tidak boleh ini punyanya ada itu. Kalau mau nanti pinjem ya, bilang dulu pinjem gitu. Nah seperti itu. Baik, intinya Bapak Ibu, sini kita ambil poin faidah dari bagaimana Nabi Muhammad SAW diatur oleh Allah SWT, ditakdirkan memang berdagang. Ketika berdagang itu kan gak akan dapat uang kalau tidak usaha menjual dulu. Gitu ya. Enggak akan dapat barter. Dulu bisa barter, tidak dengan uang, kadang sering juga dengan uang, barter. Jadi punya barang itu setidaknya ada usaha terus digembleng seperti itu. Setelahnya

beliau sallallahu alaihi wasallam sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, tapi kita akan ambil tarik hikmah bahwa orang besar itu memang dibentuk dari awal. Tidak langsung tiba-tiba tring jadi orang hebat, enggak. Itu butuh pendidikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak memiliki ilmu sedikit pun. Jadi bayi itu siapapun itu, mau nabi, mau bukan nabi, mau wali, mau orang yang durhaka, ketika masih bayi, ketika dia baru dilahirkan, semuanya ngeblank, enggak ada ilmu sama sekali. Sifatnya bayi semuanya sama, tidak ada yang keluar baru lahir jadi itu bayinya soleh banget, enggak ada. Bayinya soleh pas keluar enggak nangis gitu ya, diem aja. Justru sedih, orang tua dan dokter akan kaget kalau ada bayi seperti itu. Berarti mohon maaf, bisa jadi bisu bayinya. Gitu. Normalnya seperti itu, bayi itu nangis semuanya. Kecuali kan sudah kita bahas hadisnya, kecuali Nabi Isa. Dan juga ibunya Nabi Isa yaitu Maryam. Gitu. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itulah Rasul digembleng ketika masih kecilnya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 20 tahun, terjadi di kota Mekah itu Harbul Fujar. Perang Fujar atau Fijar, ya. Antara kabilah Kinanah dan Qais Ailan. Itu di kota Mekah. Jadi sesama orang Arab Mekah itu berperang ketika itu. Ya, terjadi pertempuran. Dan Rasulullah ketika itu berumur 20 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 20 tahun. Jadi kita lewat fase kecilnya, masuk sekarang udah masa umur remaja, bahkan hampir sudah selesai masa remajanya. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di perang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki peran dalam perang tersebut. Wa kana yanbulu ala umumatihi au amumatihi ay yujahhizu lahumun nabl lirami. Jadi Rasulullah tugasnya ketika perang tersebut, ini di masa beliau belum jadi nabi, masih seorang pemuda biasa, calon nabi nantinya umur 20 tahunan. Ini dalam pertempuran tersebut beliau termasuk orang yang membantu menyediakan anak panah, dan panah dipersiapkan untuk pasukan pemanah. Artinya beliau termasuk anak remaja yang tidak malah bersembunyi, sudah terlatih ya kejantanannya gitu, keberaniannya. Memang anak umur 20 tahun ini tidak langsung di garis terdepan karena masih ada orang-orang dewasa yang lain. Jadi beliau cukup mendapatkan tugas ketika itu mempersiapkan busur-busur panah. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya. Maka di perang Fujar tersebut atau Fijar itu terjadi di bulan yang memang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, meskipun mereka orang jahiliyah, mereka memuliakan bulan tertentu ya, yang disebut Asyahrul Haram, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang ketika itu. Tapi malah terjadi perang. Maka setelah terjadi pertempuran tersebut, para tokoh Quraisy akhirnya kemudian melakukan suatu perjanjian, bertemu. Fata'aqadu wa ta'ahadu ala an la yajudu bi Makkah mazluman min ahli wa ghairihim min sa'irin nas illa qawmu ma'ah. Untuk mereka bersepakat dalam hilful fudul. Jadi ada hilful fudul di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih umur 20 tahunan setelah terjadi perang Fijar. Ada hilful fudul, artinya kesepakatan, perjanjian tentang harus dijaga kota Mekah ini dari berbagai macam kezaliman. Dari berbagai macam kezaliman. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah jadi rasul ya, nanti beberapa tahun tidak

Janganlah aku menyukai terhadap perjanjian tersebut melebihi belum kenabian, itu lebih kusukai daripada unta merah, kendaraan termewah di masa itu. Maka kata beliau, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, seandainya aku di masa Islam ini diajak untuk melakukan mengobarkan api perang, tidak. Tapi kalau ada pilihan damai, itu yang akan Rasul tempuh. Jadi kalau berkobar perang, maka di masa diam tan enggak. Beriman, orang-orang Islam ya di kota Mekah itu mau melawan, dilarang oleh Rasul berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, jangan dulu. Ini strategi. Nah, kalau tidak melawan kezaliman itu dengan mengangkat senjata gitu ya, dengan bahasa kitanya revolusi atau apa gitu ya. Lantas gimana cara mengubah keadaan kota Mekah jahiliyah ini? Ada rumusnya. Karena perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu kita pelajari untuk kita teladani. Bukan hanya sebatas wawasan, oh itu sejarah ini, sejarah itu, oh sejarah ini. Enggak, tapi agar bisa kita ikutin. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, di antara caranya adalah mengikuti atau mempelajari sejarah Nabi, karena di sana ada sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana ketika terjadi musibah, bagaimana ketika kita minoritas, bagaimana ketika kita sudah banyak jumlahnya, bagaimana ketika kita jatuh ekonomi, dan bagaimana cara menguatkannya kembali. Itu ada dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Baik. Udah azan belum ini? Bentar lagi ya. Baik, seperti biasa azan terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Faddal. Persiapkan dulu ya.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin amma ba'du. Baik, kita lanjutkan sampai waktu iqamat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kemudian setelahnya membahas tentang adanya kesepakatan, ya, perjanjian damai di antara penduduk kota Mekah ketika itu setelahnya terjadi perang besar, maka penulis kitab ini membahas mengenai masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh kerja keras. Hayatul kidah, ya. Hayatul kadhi atau kadhi gitu ya. Jadi bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda itu pekerja keras. Disebutkan di sini bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap di awal pertumbuhan di masa mudanya. Hanya saja di riwayat-riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara profesinya, ya, kerjanya di masa remajanya adalah sebagai penggembala, ya, sebagai penggembala kambing. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya di antara kambing yang digembala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah domba-domba atau kambing yang ada di Bani Sa'ad. Bahkan di kota Mekah juga ada, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggembalakan domba-domba milik penduduk Mekah ala qarariq. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa beliau itu memang menggembala itu untuk bekerja dan mendapatkan upah qararit, artinya upah yang tidak banyak tapi lumayan, begitu ya, tidak banyak tapi lumayan. Saya membaca penjelasan dari para ulama, Bapak Ibu, ya, kan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa remajanya itu biasa juga di antara profesinya adalah menggembala kambing. Itu ternyata Rasul yang mengabarkannya tentang itu. Dan bahwasanya Rasul pun menyebutkan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah ada nabi melainkan pasti Allah takdirkan pernah menjadi penggembala kambing atau domba. Yang menarik adalah Allah tidak menakdirkan mereka menggembala unta. Padahal unta termasuk hewan yang banyak ketika itu. Bahkan sekarang juga seperti itu di Arab sana. Al-Imam Ibn Hajar ketika membawakan riwayat tentang para nabi itu pasti, ya, berpengalaman menggembala kambing atau domba. Hikmahnya adalah, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah, bahwasanya para nabi ditakdirkan menggembala domba sebelum mereka menjadi nabi agar mereka terbiasa dalam mengatur banyak orang. Karena kambing itu sifatnya itu susah diatur dan lemah, dalam artian kambing atau domba dan yang sejenisnya ini lemah dalam artian mudah diterkam oleh pemburu seperti serigala. Beda dengan unta. Unta itu, ya, unta atau sapi, unta, hewan-hewan besar berkaki empat itu ketika digembalakan itu tidak mudah berpisah. Gampang diaturnya dan gak ada serigala atau sangat jarang serigala yang akan menerkam unta. Jadi gak terancam unta mah. Jadi tantangan untuk menjaganya itu kurang. Tapi kalau kambing susah diatur, ada kesana sini, nanti ngumpul lagi kesana kemari. Maka seorang penggembala dilatih untuk bagaimana menyatukan perpecahan itu. Kalau didiamkan tetap berpisah dari gerombolan kambing-kambing yang lain, maka dia akan diterkam oleh pemburu yang lain. Maka sang penggembala akan berusaha menyatukan itu. Menyatukan. Maka dari sana, kata Imam Ibn Hajar, seperti yang tadi saya sebutkan,
an yahsul lahum at-tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallifunahu min al-qiyami bi amri ummatihim. Itu dalam rangka pelatihan bagi para calon nabi agar nanti tatkala membimbing umat udah terbiasa ngatur suatu yang terpisah dan lemah. Kalau dibiarkan dan diterkam, ini umat ketika terpecah gimana disatukan? Begitu. Maka Allah takdirkan para nabi dan rasul seperti itu. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah ada nabi melainkan pasti menggembala kambing sebelum menjadi nabi, penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar. Gitu. Jadi biasanya para penggembala kambing itu nanti apa? Jiwa kepemimpinannya itu kuat. Udah terasah. Nah, di sini juga kita mendapatkan pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para nabi yang lain sebelum menjadi nabi memang sudah dilatih dulu. Tapi memang Allah langsung yang mengatur itu. Dari mulai jiwanya diuji ketika masih kecil, ditinggal orang tua, ditinggal kakeknya, dan seterusnya. Kemudian ditakdirkan ketika dengan pamannya itu Abu Thalib dalam keadaan harta yang serba kekurangan, sehingga harus bekerja nih seorang anak kecil ini. Bekerja. Kadang dagang dan sebagainya, bahkan seringnya dagang, sehingga Abu Thalib mempercayakan dia untuk ikut berdagang meskipun masih kecil sebagaimana yang tadi disebutkan. Begitu. Maka bagus nih anak-anak santri kalau ada market day gitu ya, itu bagus sekali. Melatih bagaimana berdagang harus bisa. Gitu ya. Harus bisa. Cara berbisnis. Harus bisa tanpa tentu menghilangkan tugas antum di sini sebagai penuntut ilmu. Maka itulah hikmah kenapa para nabi seluruhnya berpengalaman seperti itu. Sempat kita bahas Bapak Ibu, seorang nabi yang diurus ya dari sejak bayi itu di kerajaan tetap Allah takdirkan menggembala kambing juga. Nabi apa yang dialah diurusnya di istana begitu mewah, serba tercukupi, tapi juga Allah takdirkan nanti dia menggembala kambing. Nabi apa coba? Hah? Gak jelas apa? Nabi apa? Musa alaihi salam. Nabi Musa. Jadi ketika ditakdirkan dia dibesarkannya di istana berkecukupan, tetap saja nantinya Allah takdirkan menggembala kambing dulu. Ketika apa? Sebelum menikah itu, ketika ke negeri Madian, kan terusir dari negeri Mesir, negeri Madian, menggembala kambing. Itulah para nabi emang dilatih dulu. Ustaz, berarti kita kalau nanti mau jadi pemimpin harus menggembala kambing juga dong.

Jawabannya, zaman kita sekarang tidak perlu. Karena beda zaman. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah berlatih. Makanya ada apa? Kalau di sini ada LDK ya, latihan dasar kepemimpinan dan sebagainya. Itu ada, emang harus. Harus belajar dan sebagainya. Karena nanti antum gak selamanya hidup sendiri. Suatu ketika antum akan memimpin orang. Paling minimal mimpin istri antum. Maka seseorang yang justru malah dipimpin oleh istrinya, suami takut istri, dia adalah orang yang memang belum terlatih mengatur. Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah, inilah sang calon Nabi mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan perjalanan hidupnya demikian. Itu di kemudian di sini disebutkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, ketika itu di umur 25 tahun ada suatu kisah yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan modal besar, pertama kali dapat modal besar. Adapun berdagangnya itu sudah kita sebutkan berkali-kali. Orang Mekah itu bisnis profesinya ya mayoritasnya. Di umur 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kepercayaan untuk berjualan dengan barang yang begitu sangat besar, banyak, yang dimodali oleh seorang yang sangat kaya raya ketika itu, tapi perempuan, yang namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini perempuan kaya raya luar biasa dan tidak akan sembarang menyimpan modal dagangannya kepada orang lain kecuali yang terpercaya. Di antara yang terpilih adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih berumur 25 tahun. Bapak Ibu, bagi pengusaha atau kita pedagang, kalau mau nitipkin dagang ke orang, ini dagangkan ya nanti bagi hasil. Itu kan tentu orangnya dipilih dulu dan harus yang pengalaman. Kamu pernah enggak dagang ini? Enggak pernah. Aduh, beresiko. Ini uang banyak nih kan. Enggak bisa. Maka Khadijah itu seorang pengusaha berpengalaman pun seperti itu, tidak akan ngasih. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika ngasih ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu modalnya sangat besar melebihi yang dia kasih ke pedagang yang lain. Ke Nabi Muhammad ini gede banyak, modalnya besar banget. Seperti itu. Dan di antara yang dipilih oleh Khadijah, seorang pengusaha besar, itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi lebih besar lagi. Maka itu digunakan untuk berbisnis ke kota Syam. Maka kemudian Khadijah pun memberikan teman ya kepada Sayyidina Muhammad dalam perdagangan itu. Jangan sendiri, karena biar ada yang mencatat dan menjaga. Siapa itu? Orang laki-laki yang bernama Maisarah. Itu laki-laki ya. Nama laki-laki di Arab itu Maisarah itu. Maka disertai oleh Rasul, bersama Rasul dagang ke negeri Syam. Dan ini kebiasaan orang Quraisy dagang di sana. Balik-balik dalam keadaan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda, lebih banyak lagi. Dan Maisarah ini yang menemani Sayyidina Muhammad yang masih muda ketika itu sangat takjub dengan akhlaknya. Bahwa Nabi Muhammad itu menepati janji, tidak mau bersumpah asal-asalan. Kemudian juga sangat menjaga barang dagangannya. Bahkan profesional dalam berdagang, berbisnis. Dan tidak berbohong, itu sangat takjub Maisarah. Dan orang Bapak Ibu, ketika melakukan perjalanan jauh, bahasa Arabnya disebut safar. Kata para ulama, safar itu bahasa Arab kan, itu maknanya adalah yang akan membuka. Maksudnya membuka apa? Membuka sifat asli seseorang. Orang itu kalau safar, sifat aslinya keluar. Mungkin ketika sekarang ketemu dalam keadaan biasa-biasa saja, jaim gitu, sepertinya sopan, baik. Tapi kalau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, itu sifat aslinya keluar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tips gimana agar kita mengetahui sifat asli seseorang adalah dengan kamu pernah enggak perjalanan jauh dengan orang itu. Safar dengan orang itu. Kalau sudah pernah, kamu berarti bisa tahu tuh sifat aslinya. Kemudian diantaranya kata beliau terkait muamalah. Pernah enggak muamalah kaitannya dengan uang atau bisnis dengan orang itu? Kalau sering nanti akan tahu sifat orang yang diajak muamalah itu. Nah ini Rasulullah SAW udah masafar, itu pun dalam rangka muamalah lagi kaitannya dengan bisnis. Maka sifat asli beliau kelihatan tuh di perjalanan tuh. Jujurnya, profesionalnya, ahlinya itu kelihatan. Sampai

Maisarah itu takjub. Ya ini laki-laki ya, Maisarah itu yang ditugaskan oleh Khadijah untuk menyertai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ini kepada Khadijah, maka tumbuhlah benih-benih cinta dari Khadijah. Mulai cinta. Dalam sebagian riwayat disebutkan, tidak ada di kitab ini, disebutkan bahwa kemudian Maisarah ketika melaporkan apa yang dia temukan selama perjalanan, itu kan lama, berbulan-bulan perjalanan itu, tentang sifatnya Sayyidina Muhammad SAW, Maisarah juga mengatakan, dan ada satu hal yang memang sama dengan kamu wahai Khadijah, yang ada pada diri Muhammad SAW, bahwa Muhammad tidak sudi dan tidak akan mau kalau diajak bersumpah dengan nama selain Allah. Dia gak mau kalau diajak sumpah, tapi dengan nama selain Allah, gak mau. Itu sama dengan kamu wahai Khadijah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi ada memang di kalangan orang-orang Arab itu, belum masuk Islam, belum, tapi fitrahnya masih bersih. Gak mau bersumpah dengan menyebut nama berhala, gak mau. Nabi Muhammad belum menjadi nabi, belum ada wahyu kepada beliau, tapi sudah Allah jaga fitrahnya tidak akan menyembah berhala. Nabi Muhammad belum pernah menyembah berhala. Tidak pernah bersumpah. Sumpah itu adalah ketika seseorang menekankan suatu perkataan dengan membawa-bawa sesuatu yang dianggap agung. Makanya biasanya orang kafir itu membawa berhala demi Lata, demi Uzza. Tapi orang yang beriman demi Allah, itu yang diagungkan. Bawa nama Allah yang maha agung. Tapi orang-orang yang kecil, demi bulan, demi langit, aku cinta kamu. Misalnya gitu. Nah ini tentu rusak akidahnya, dan ini syirik. Dia menganggap itu yang agung, padahal ada yang lebih agung. Siapa? Allah pencipta langit dan bumi dan bulan itu. Bawa nama itu ketika kita bersumpah. Nah Bapak Ibu, ketika disebutkan seperti itu, semakin cintalah Khadijah radhiyallahu anhu. Maka di sini penulis kitab ini membawakan zawajuhu Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas melihat pemuda luar biasa, pemuda yang lebih muda, karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih 25 tahun. Khadijah udah berapa? Berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Syekh Shafiur Rahman itu udah 40 tahun.

Tapi Khadijah ya memerintahkan temannya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Nafisah itu teman akrabnya Khadijah. Tolong kasih isyarat kepada Sayyidina Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bersedia engkau nikahi. Jadi bukan Khadijah yang melamar itu laki-laki. Kemudian dengan berbagai strategi Nafisah ini menyampaikan gimana caranya, pokoknya biar Muhammad ini, Sayyidina Muhammad tahu bahwa Khadijah akan menerima kalau dilamar, dan terjadilah pernikahan. Jadi Nabi Muhammad SAW membawa pamannya yaitu Abu Thalib untuk melamar Khadijah akhirnya, karena sudah dibuka pintu, silahkan kalau mau melamar. Begitu. Dan terjadilah pernikahan, dan ketika itu maharnya adalah 20 unta. Dan unta dari zaman dulu sampai sekarang mahal. 20 unta itu menunjukkan berarti berkecukupan nih pemuda umur 25 tahun ini. Pemuda yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah berkecukupan karena bisnisnya sukses, itu maharnya adalah 20 unta. Kalau satu unta harganya 40 juta, 40 kali 20 berapa? 40 kali 20 800-an juta, 1 miliar loh. 1 miliar. Ada di sini yang maharnya mau 1 miliar. Baik ya. Yang ada juga samiliar gitu, liar aja. Baik, barangkali itu jadi kita pembahasnya sampai menikahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan Khadijah ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memang seorang dijodohkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat sekali. Karena beliau begitu sangat terasa dibantu oleh Khadijah. Ya, bukan hanya sebatas pendanaan, jadi donatur pertama itu Khadijah, donatur dakwahnya Rasul pertama itu Khadijah. Dan yang menjadi sandaran ketika lelah ya setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Khadijah. Makanya malaikat Jibril mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya Khadijah akan dikaruniai dengan bibaitin. Ya, dalam riwayat sebutkan bait, rumah di surga dari berlian yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Maksudnya kata para ulama bahwasanya Khadijah disebutkan akan mendapatkan bait, rumah atau istana ya, rumah megah itu dari permata itu kan istana. Karena Khadijah kata para ulama adalah menjadi rumahnya Rasul ketika Rasulullah diusir ke sana di sana di mari. Dicela, dicemooh, diejek, kan capek di luar sana. Ketika pulang ke rumah jadi tenang. Maka Khadijah dibalas oleh Allah dengan diberi rumah yang begitu indah di surga. Dan tidak ada la sahaba fiha, dan tidak ada kebisingan. Kata para ulama karena Sayyidah Khadijah belum pernah membuat suaminya bising. Berarti ada atuh para istri yang membuat suaminya aduh ilir bising gitu, ada itu teh. Belum pernah ya antum mah. Karena belum pernah nikah. Nah, barangkali itu gambaran yang insya Allah akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang, bagaimana keluarga beliau, keluarga sukses dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah. Dan juga Bapak Ibu, afwan, ada pengumuman mumpung masih ngumpul. Di sini sudah banyak anak-anak katanya ya. Jadi anak bayi dibawa untuk sholat ini bikin gaduh katanya itu, kata Ustadz. Jadi mohon nanti dikondisikan Rasulullah jadi enggak mengganggu. Nah, kalaulah mau bawa anak, Bapak Ibu dipegang, bertanggung jawab. Ya. Nah, nanti anak yang enggak ada bapaknya gitu ya kan, ada ya Pak ya? Ya. Anak nama ada, bapak nama tak ayah gini-gini. Ada. Nah, itu bagian nanti ustad-ustad ya akan mengkondisikan, karena kan gurunya kalau masih kutab di sini belajarnya masih TK, insyaallah kenal saya ya anak-anaknya tuh. Jadi kalau ditegur tuh tahu. Tapi kalau ke yang lain barangkali malah tambah tantrum anaknya, tantrum. Nah, kalau saya insyaallah guru anak-anak, biasa ke TK ada anak-anak ngajar gitu ya, ngajar di waktu tertentu atau di kutab insya Allah kenal. Jadi kalau saya insya Allah negur nanti kalau ada anak-anak yang tidak ada bapaknya, maksudnya bapaknya gak ikut sholat di sini tapi malah bikin ribut. Dan juga nanti security juga bantu insya Allah. Baik, mohon diperhatikan karena ini ke yang hal yang dikejar dalam sholat.

0: waktu khusyuk. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan tidak khusyuk, harus semaksimal mungkin ditiadakan dengan sebaik mungkin. Baik, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا

من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

فمن يهديه من بعد الله أفلا

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا

ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم

وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

0: سعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di 1476 AM ataupun yang ikut bergabung melalui SoundCloud Radio Tarbiyah Sunnah dan yang lainnya. Pada kesempatan kajian kita di subuh hari ini, kita melanjutkan kembali seruan-seruan atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yang mana kita masuk kepada panggilan yang kedua, yaitu berkenaan dengan memohon pertolongan melalui kesabaran dan salat. Yang ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian, penulis masih membahas tentang pentingnya memahami ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, "Uzkur ayyuhal qari al-karim wal mustami al-mustafid." قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه Ingatlah, wahai para pembaca atau para pendengar, pada ucapan sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, perkataan bin Mas'ud adalah apa? Idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul, jika engkau mendengar Allah Ta'ala berkata atau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bukalah atau pasanglah lebar-lebar pendengaranmu. Karena seruan itu bisa jadi dia adalah kebaikan di mana engkau diperintahkan untuk melaksanakannya, atau amsyarrun yunha anhu, atau dia adalah keburukan yang engkau dilarang untuk mengerjakannya. Ya, au bushra yazifuha, atau dia adalah kabar gembira, ya, bagi dirimu yang kau akan dapatkan. Aw khatarun yuhadzir minhu, atau dia adalah peringatan yang kau harus mewaspadainya. Fa idza amraka fa'al, maka bila Allah memerintahkan kepadamu suatu perintah tentunya, maka kerjakan. Wa idza nahaka fantahi, ya, wa idza nahaka fantahi, dan jika dia melarangmu maka berhentilah. Wa idza basyaraka fabshir wahmadhu, dan jika dia memberikan kabar gembira kepadamu maka bergembiralah dan pujilah dia. Wa idza harradaka fahdhar wanju bi fadlihi, dan jika dia yaitu Allah mengingatkanmu maka waspadalah, ya, dan raihlah keselamatan melalui karunia-Nya. Oleh karenanya, wahai para pembaca, wahai para pendengar, anna nida' Allah Ta'ala lak bi imanika syarafun laka wa ayu syaraf. Sesungguhnya panggilan Allah Ta'ala kepadamu melalui keimananmu, itu dengan lafaz wahai orang-orang yang beriman, maksudnya dia adalah panggilan kemuliaan untukmu, dan dia merupakan sebesar-besar kemuliaan. Wa ila faman anta hatta yunadika rabbul alamin, karena siapa anda, ya, sehingga anda dipanggil oleh Allah rabbul alamin kalau bukan karena ada keimanan di situ. Oleh karenanya ingatlah bahwasanya kemuliaanmu, ya, itu karena keimananmu kepada pertama Allah Ta'ala. Keimananmu bahwa engkau akan bertemu dengannya. Keimananmu kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadarnya. Ya. Nilai-nilai iman inilah yang menjadikan engkau mulia sehingga engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya keimanan itu bimasabatir ruh lil insan. Dia memiliki kedudukan seperti ruh bagi tubuh manusia. Fal mu'min bihaqqin hayyun. Maka mu'min yang sejati, maksudnya orang beriman yang memang betul-betul beriman, hayyun, maka dia hidup. Wal kafiru mayyitun, dan orang kafir hakikatnya adalah mayit. Oleh karenanya, ihmadillah Ta'ala ala ni'matil iman, maka pujilah Allah Ta'ala atas nikmat iman. Watlub at-taqwa, mintalah kepada Allah ketakwaan, atau carilah ketakwaan. Wahakha tatfar, dan realisasikanlah nilai-nilai ketakwaan tersebut. Ya. Tasfar bi'adzami matlubin, maka engkau akan meraih sebesar-besar keberhasilan yang engkau tuntut tadi. Apa itu? Yaitu wilayatullahi ta'ala lak, yaitu, ya, kedekatan Allah Ta'ala kepadamu, perlindungan Allah kepadamu. Fa inna man walahu Allahu akramahu wa ma ahanahu was'adahu wa ma ashqahu. Maka sungguhnya siapapun yang kemudian telah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, maka dia akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan oleh Allah. Dia akan dibahagiakan oleh Allah dan tidak akan disengsarakan. Mari kita lihat ya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkanlah perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya berbicara tentang wali-wali-Nya. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Yunus mulai dari ayat 62 hingga 64. Allah berfirman, A'udzu billahi syaitanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak akan ya mereka merasakan ketakutan dan tidak akan bersedih. Siapa wali Allah di sini? Maka Allah menyebutkan yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan tidak ada perubahan sedikit pun terhadap kalimat Allah. Demikian, itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ini keberuntungan yang besar. Dan itu tidak dapat diraih kecuali dengan berbekal keimanan dan ketakwaan. Maka tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah tersebut? Kata Allah, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Beriman dan mereka itu bertakwa. Maka beramallah wahai mukmin, wahai para pembaca. Ya, realisasikanlah hakikat ketakwaan. Realisasikan dan ketahuilah yang namanya takwa itu adalah mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya dalam perkara-perkara yang Allah dan Rasul-Nya wajibkan. Ya, baik berupa perintah-perintah yang harus dikerjakan atau berupa ya larangan-larangan yang Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya. Dan itu tentunya direalisasikan setelah seorang hamba yang mukmin ini mengetahui mana perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan mana larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk mendapatkan pengetahuan ini berupa perintah dan larangan tersebut, maka membutuhkan apa? Membutuhkan kesungguhan yang besar. Ya. Mewujudkan pengetahuan tadi dalam perintah yang dikerjakan dan larangan yang ditinggalkan, ya, maka ini membutuhkan kesungguhan. Sebagaimana naiknya derajat keimanan seseorang itu dalam perintah-perintah yang dikerjakan, ya, maka ini pasti akan menempuh jalan-jalan yang banyak, lagi rumit, dan syaqatun ala nafsi, dan itu berat bagi jiwa untuk mewujudkannya. Sehingga dari sinilah terwujudnya ya ilmu akan perintah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan, ini membutuhkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Ya, lebih besar dari kesungguh-sungguhan mengetahui perkara-perkara tersebut. Memang demikian adanya. Seseorang ingin mendapatkan ilmu tentang apa saja syariat Allah itu berupa perintah dikerjakan atau larang ditinggalkan, itu membutuhkan kesungguh-sungguhan. Ya, karena memang syariat Islam ini banyak. Orang itu butuh kesungguhan, keseriusan untuk mengetahui ilmu tentang syariat ini. Namun, mengamalkan apa yang sudah diilmui dan diketahuinya tadi, itu lebih besar kesungguh-sungguhannya dari yang pertama tadi. Dan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ingin juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada perbedaan mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan dari sisi ya effort yang dikeluarkan dari seorang mukmin. Nah, beliau sudah menyampaikan tadi, perintah-perintah yang dikerjakan itu memang ya setelah mengetahui ini perintah membutuhkan kesungguhan yang lebih besar dari sekedar mengetahui perintah tersebut. Adapun wa matarkal manhiyat, ya. Adapun meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ya. Fa innahu in kana la judafi wala masyaqata wala mu'anat illa anna nafsal amara bisu. Ya. Memang tidak serepot mengerjakan perintah. Ya. Dia hanya cukup berhenti, selesai. Hanya saja namanya ya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Memang simple meninggalkan perkara larangan itu cukup berhenti dan tidak mengerjakan secara fisik. Tapi pertempurannya ada di batin. Yaitu apa? Bertempur dengan hawa nafsu, karena si nafsu ini tidak menginginkan seorang mukmin itu menghentikan kemaksiatannya atau berhenti atau diam dari mengerjakan perbuatan yang Allah larang. Bertempurnya dengan apa? Dengan fisik. Nah, menjalankan perintah bertempurnya dua-duanya. Selain memang jiwa harus tunduk untuk melaksanakan perintah, plus memang membutuhkan fisik. Kalau meninggalkan larangan, cukup jiwa menguatkan, ayo hentikan, sudah selesai. Fisik tidak perlu ada effort, tidak perlu ada usaha. Mengerjakan perintah membutuhkan kedua-duanya. Ya kekuatan batin untuk melawan hawa nafsu, ya juga kekuatan fisik. Contohnya misalnya sholat. Ya, laki-laki misalnya sholat itu kan di masjid. Selain dia harus melawan hawa nafsunya agar mau sholat ke masjid, pun dia pun apa harus menggerakkan badannya. Misalnya tadi, bangun dari tempat istirahatnya, meninggalkan rumahnya, dan melangkah ke masjid. Ini membutuhkan usaha. Ya, berhaji juga demikian. Selain jiwanya, ya harus memperjuangkan agar dia tidak bakhil. Karena dalam haji itu kan membutuhkan harta yang besar. Agar jiwanya menguat, agar dia menguatkan jiwanya, agar rela berlelah-lelah melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji memang melelahkan, membutuhkan tenaga. Ya. Maka betullah perkataan para ulama, diantaranya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya perintah yang dikerjakan itu lebih Allah cintai daripada larangan yang ditinggalkan. Kita tahu mengerjakan perintah bagus, meninggalkan larangan juga bagus. Tapi ketika dua perkara ini diwujudkan, mana yang lebih Allah cintai? Jawabannya, perintah yang dikerjakan lebih Allah cintai. Dengan alasan tadi, karena mengerjakan perintah itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan cukup Anda kuatkan hati Anda, lawan hawa nafsu, selesai. Tidak membutuhkan ya kekuatan fisik, tidak membutuhkan harta. Ya. Beda dengan perkara-perkara yang diwajibkan yang di situ melibatkan harta, melibatkan fisik, ya, menguatkan mental. Maka jelas lebih Allah cintai, pun sebaliknya. Ya, perintah yang ditinggalkan dengan larangan dikerjakan lebih Allah murkai. Betul, perintah yang ditinggalkan Allah tidak suka. Ya, ada perintah malah tidak dikerjakan, itu perbuatan buruk. Betul, ada larangan kemudian dikerjakan, mengerjakan larangan perbuatan buruk. Tapi dari dua keburukan ini mana yang lebih Allah murkai, lebih Allah benci? Jawabannya apa? Larangan yang ditinggalkan. Nah, para wali-wali Allah, orang-orang beriman dan mewujudkan ketakwaannya berupa perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, maka dia harus merealisasikan dua sisi ini. Dua sisi ini, ya. Dan dari kondisi seperti itu, maka didapatilah bahwasanya mengerjakan perintah itu membutuhkan effort yang lebih besar daripada meninggalkan larangan. Ya. Dan di sini, wahai para pendengar dan pembaca, yajidu al-mu'min nafsahu fi hajatin masatin ila aunin ilahi kabirin hatta yuhaqqiqa taqwa wal mutawafiqati ala al-ilmi wa kaifatil amal wa adaihi ala al-wajhil matlub al-muhaqqaq li zakatin nasi wa taharatiha. Ya, oleh karenanya seorang mukmin mendapati dirinya itu sangat butuh terhadap pertolongan Allah, ya, dengan kebutuhan yang sangat besar, yang dengan itu dia dapat merealisasikan nilai-nilai ketakwaan di atas ilmu yang benar, ya, dan dapat agar bagaimana dia dapat mewujudkannya menjadi sebuah amal nyata, ya, melaksanakannya dengan pola yang dituntut sesuai syariat. Dengan itu kemudian dia dapat membersihkan jiwanya. Nah, disinilah kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, ya, tentu orang-orang mukmin, kepada jalan yang dapat menghantarkan kita kepada pertolongan Allah kepada para hamba-hambanya, ya, yang beriman. Apa itu? Allah berfirman. Nah, ini yang kita yang dibacakan oleh penulis, ya, di awal-awal pembahasan kita. Yaitu apa? Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, fa'ala kulli mu'min ayyasta'ina bisabr. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin agar dirinya memohon pertolongan melalui kesabaran. Apa itu? Bagaimana bentuk seseorang itu merealisasikan kesabaran, yang dengan kesabaran ini akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh beliau, sabar itu adalah hafsun nafsi ala talabil ilmi. Nah, ini dijelaskan tentu sabar ini pada empat perkara. Yaitu apa? Sabar itu menahan diri, ya, untuk ala talabil ilmi, ya. Menahan jiwa, menetapkan diri untuk talabil ilmi. Sehingga hatta ya'lama ma yajibu rabbuhu wa ma yakrahu wa kayfa yu'adil mahbub mahbuba 'ala al-wajhi alladhi yarda Allah ta'ala. Yaitu dia harus bersabar untuk menahan jiwanya untuk mencari ilmu, hingga dengan ilmu tersebut dia mengetahui apa saja yang Allah wajibkan dan yang Allah tidak sukai, apa saja yang Allah cintai dan apa yang tidak Allah cintai. Dan dengan ilmu itu dia bisa merealisasikan bagaimana mewujudkan perkara yang Allah cintai tersebut, ya, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya, kata penulis, seseorang itu butuh ilmu dan butuh kesabaran untuk meraihnya. Ya. Karena dengan ilmu itu dia tahu, oh ini perkara Allah cintai, maka dia kerjakan. Dan ketika dia kerjakan, dengan ilmu itu dia juga tahu bagaimana mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tidak sekedar mengerjakan saja. Kan ada orang ya, misalnya dia satu, ya dia ilmunya belum matang nih. Dia baru hanya tahu sholat itu wajib. Ya. Kerjakan saja. Tapi karena dia tidak sabar untuk belajar tentang ilmu sholat, ya, akhirnya sholatnya dikerjakan dengan apa? Dengan asal-asalan, asal dikerjakan, asal selesai, asal tertunai kewajiban. Padahal, kalau dia sabar untuk belajar ilmu tentang sholat diantaranya, maka dia akan ingat pesan Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam hadis Bukhari. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka dia akan pelajari ucapan apa saja yang Nabi ucapkan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dia akan pelajari gerakan apa saja yang Nabi lakukan, mulai takbiratul ihram sampai salam. Pun dia juga pelajari apa rahasia-rahasia yang terdapat dalam ucapan dan gerakan sholat. Kenapa? Apa rahasia mengangkat kedua tangan? Apa rahasia dari bacaan-bacaan surat iftitah al-fatihah? Bacaan ruku, gerakan ruku, bacaan sujud hingga gerakan sujud, bacaan doa di antara sujud, dan apa hikmah kemudian salam dan seterusnya. Maka orang yang kemudian dia juga pelajari kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Maka tentu kabaran orang yang mempelajari sholat sampai utuh seperti ini, tentu hasilnya beda. Ya, di sisi Allah mulai dari satu pahalanya pasti beda jauh. Ya, karena kata Nabi SAW, ada orang yang sholat yang mendapatkan 1/10 dari pahala, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, setengahnya dan seterusnya. Apa membedakan mereka? Yang pertama pasti ilmu, ilmu tentang sholat. Karena ilmu itu mempengaruhi hasil dari sholat yang dikerjakan. Orang yang berilmu bagaimana dia akan tahu bahwa khusyuk itu Allah cintai, dia akan pelajari bagaimana kira-kira khusyuk dalam salat. Ya. Mulai dari tadi dia pelajari bacaannya, kandungan baca yang dia baca, dia pelajari gerakannya dan rahasia-rahasia yang ada dalam salat. Yang kedua, selain beda pahalanya, orang berilmu ya dengan yang tidak berilmu pun asar pengaruh dari amalan sholat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ya, orang yang sholat yang penuh dengan ilmu, yang dia sabari dalam mencarinya, baik si pahalanya beda dan pengaruh setelah sholat itu dikerjakan juga pasti beda. Mesti beda. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada

Yang kedua, dia bersabar untuk terus mengerjakan amal-amal ketaatan hingga ya dia merealisasikannya sesuai dengan bentuk yang nanti akan melahirkan apa? Melahirkan kesucian jiwanya. Ya, yang sahih. Ya, bahwa amalan-amal ketaatan dikerjakan itu akan dapat mensucikan jiwa seorang mukmin. Bagaimana tidak Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yuthibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menggugurkan keburukan-keburukan. Datangnya pahala akan menyingkirkan dosa. Dan kita tahu yang membuat hati kita ini terpolusi itu akibat dosa. Yang membuat hati kita ini kotor karena dosa. Ya. Yang kata Nabi SAW, bila seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, maka terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Bila dia terus melakukan perbuatan tersebut, ya, hatinya itu menjadi hitam yang disebut dengan nama ron. Ya, berkarat. Yang kata para ulama, ciri hati berkarat itu la ya'riful al-haqqa minal batil wa la ya'muru. Ya, kita break dulu ya. Ada nanti kita akan bahas tentang keburukan dosa ya. Fadhal. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Para pendengar Radio Talbiyah Sunnah 1476 yang semoga Allah rahmati kita semua. Bahwasanya penulis telah menjelaskan memohon pertolongan melalui kesabaran itu yang pertama adalah bersabar untuk menuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang dapat mengetahui mana perkara yang Allah cintai kemudian dia bisa kerjakan ya dan mana perkara yang Allah benci sehingga dia tinggalkan. Dia harus bersabar untuk mencari ilmu tersebut. Yang kedua, dia bersabar untuk mewujudkan ketaatan-ketaatan perintah-perintah yang sudah dia ketahui tadi. Ya. Dan sesungguhnya perintah yang dikerjakan ini artinya dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapat kebaikan yang itu dapat mensucikan hatinya. Ya. Karena tidaklah yang mengotori hati dan suci, yang mengotori hati kita itu kecuali karena dosa ya, kecuali karena dosa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang kemudian melakukan perbuatan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Ya. Dan bila dia terus-menerus berbuat dosa tersebut, maka hatinya itu semakin banyak titik-titiknya dan hitam dan akhirnya merata, yang ini disebut dengan namanya ron atau namanya hatinya sudah berkarat. Sehingga dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ketika dia memerintahkan, malah memerintahkan yang batil dan malah mencegah yang ma'ruf. La ya'muru ma'rufan wala yanha ya munkaron. Ya, dia menjadi terbalik dalam memposisikan dirinya ya dari syariat agama. Ya, seperti itu. Oleh karenanya teruslah kita melakukan dan melakukan ketaatan dan sabarilah karena ini akan menjaga kesucian hati kita dan membersihkan hati dari perbuatan dosa. Oleh karena itu kesabaran yang dituntut dalam konteks seperti ini masuk dalam ketiga adalah habsuha ba'idatan 'anil muharramat wal manhiyat, yaitu kesabaran dalam apa menjauhi ya perkara-perkara yang diharamkan dan yang dilarang. Ya. Jadi meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang Allah haramkan itu pun membutuhkan kekuatan hati untuk menahannya dari melakukan maksiat tersebut. Dan yang keempat wahabsuha ala majaril aqdar fala ya tasakhut wala tajazzu' walakin tarda wa tasbir. Yaitu dia harus menahan jiwanya dari takdir-takdir Allah yang telah Allah tetapkan buat dirinya itu berupa musibah-musibah. Ya. Jangan sampai kemudian dia benci, murka, mengeluh dan seterusnya. Tapi hendaklah dia ridha dan bersabar. Ya, sehingga ini disimpulkan

bahwasanya ya kesabaran yang bila seorang mukmin mewujudkannya itu ada empat yang nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama bersabar untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersabar melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, ya. Dan yang ketiga bersabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat bersabar atas takdir-takdir yang itu tentu tidak dia sukai berupa musibah-musibah atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya. Dan kesabaran ini membawa dia untuk menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, ya, membenci apa yang terjadi, ya, dan hal-hal yang lain yang menggambarkan dia tidak ridho dengan apa yang telah Allah atur dan takdirkan buat dirinya. Yang itu memang tidak disukai oleh jiwanya, tapi ya kesabaran itu yang akan menguatkan seseorang untuk apa menjalani ya kejadian-kejadian yang tidak disuka tadi. Bihadha sabar yasta'inu al-mu'min. Dengan kesabaran inilah ya seorang mukmin ya dapat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'ahu nasiruhu wa mu'ayyiduhu. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan menguatkan dirinya. Ya. Maka di ayat itu Allah menutup innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Yaitu Allah tidak saja mengetahui, mengawasi, melihat apa yang dihadapi oleh orang bersabar ini, tapi juga Allah akan apa? Menolong dia. Ya. Dari apa? Dari jalan keluar yang akan dia dapatkan ketika dia menghadapi persoalan tersebut, Allah akan menguatkan mentalnya untuk kuat menghadapi musibah dan persoalannya tadi dan menguatkannya untuk tetap taat, menguatkannya untuk tetap tidak berbuat maksiat. Kalau dia mau bersabar, jadi Allah akan datangkan taufik dan hidayah sehingga seorang mukmin itu ya tetap, sehingga seorang mukmin itu bertambah ilmunya, sehingga seorang mukmin itu tetap istiqomah, sehingga seorang mukmin itu kuat meninggalkan maksiat, sehingga seorang mukmin itu kokoh menghadapi musibah dan persoalan bila dia juga berusaha. Betulnya apa? Dia sabari, dia jalani itu semua dengan hati yang kuat. Baru nanti Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan. Jadi sulit Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk menuju surga-Nya bila kemudian dia tidak mau belajar menguatkan dirinya untuk mencari mana jalan-jalan menuju surga yang kemudian dia bisa tempuh dan mana jalan-jalan yang membawanya ke neraka sehingga dia bisa jauhi. Kalau dia enggak mau bersabar belajar. Sehingga perkataan Imam Syafi'i kan terkenal itu ya, barang siapa yang tidak sabar ya untuk belajar, maka dia harus apa? Bersabar menahan perihnya kebodohan dirinya. Kenapa? Imam Syafi'i memberikan peringatan bahwa kebodohan itu akan membawa kepada penderitaan. Ya. Kebodohan itu terhadap agama Allah yang dia tidak mau belajar, hanya dia tetap bodoh, membuat banyak perintah yang dia tinggalkan dan banyak larangan yang dia kerjakan. Dan itu akan menghantarkan akibatnya kepada apa? Kepada adab. Kepada adab. Orang yang tidak tahu tentang agama, rasa takutnya kepada neraka juga mengecil. Ya. Sehingga dengan nekat mereka mengatakan, aku mah engke weh. Gimana nanti aja kalau udah mati mah. Dia enggak peduli nanti setelah mati mau ngapain. Apa yang akan dihadapi? Bagaimana tentang adab kubur? Pertanyaan dua malaikat. Dia enggak peduli gimana nanti aja. Itu perkataan orang yang tidak tahu. Sama dengan keurusan dunia ya. Ya, seorang yang ngerti kesehatan dia seorang dokter dengan orang yang enggak belajar tentang kesehatan. Namanya dokter, makan tuh ngitung. Ini kalorinya cukup tidak. Atau siapapun tentang kesehatan. Ya, ini kadar gulanya tinggi enggak? Maka dia akan waspada. Dia akan bisa nakar. Dan kalau ternyata berlebihan, dia cari solusi. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak peduli, bukan tidak mau tidak tahu, tapi tidak mau tahu tentang kesehatan,
Dia akan berkata, ah, mumpung ini makan aja semuanya, gimana nanti aja. Hanya udah satu stroke baru dia nyesal. Udah kena satu stroke baru dia menyesal. Karena apa? Dia tidak atur pola makannya. Dia tidak paham tentang ilmu kesehatannya. Baru dia menyesal. Dan kalau sudah terjadi, penyesalan ada guna nggak? Tidak. Itu urusan dunia. Lalu bagaimana lagi dengan urusan agama yang itu berkaitan dengan akhirat? Kemudian dia tidak mau pelajari yang dia tidak kuasai. Yang nanti kalau dia belajar, dia akan tumbuh rasa takutnya kepada neraka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innama yasyal min baitil ulama," yang takut kepada Allah itu orang-orang berilmu. Kalau enggak paham tentang agama Allah itu enggak mungkin rasa takutnya kepada Allah itu meningkat, itu enggak mungkin. Ya. Maka kalau dia tidak bersabar untuk belajar, ya Allah tidak juga akan menolong dirinya untuk menyelamatkannya dari neraka. Na'udzubillah. Dia pun harus berjuang bersabar untuk selalu melaksanakan perintah. Ya, dia pun bersabar untuk meninggalkan larangan dan bersabar untuk apa? Untuk menghadapi takdir-takdir Allah berupa musibah, kesulitan dan seterusnya. Sebagaimana seorang mukmin akan mendapatkan pertolongan Allah berupa sabar, melalui sabar, maka Allah juga menyebutkan dalam ayat yang sama ini agar seorang mukmin itu mengundang pertolongan Allah melalui salat. Dan kita sudah sebutkan juga tentang salat itu, bahwa orang yang salatnya dengan ilmu, yang dia paham bagaimana tata cara salat yang benar, dia paham tentang rahasia-rahasia sholat, mulai gerakan serta ucapan perbuatannya, itu hasilnya beda. Baik si pala atau pengaruh setelah sholat. Itu beda. Ya. Ya. Yang dengan ilmunya dia paham bagaimana apa saja rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, ya, kewajiban-kewajiban sholat, bagaimana kiat-kiat khusyuk dalam sholat dan seterusnya. Ya. Maka orang yang berilmu kemudian dilaksanakan ilmu itu melalui sholat, maka sholat ini akan menjadi pertolongan buat dirinya. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah wa fi riwayatin fa shalla. Ya, fa idza jazabahu amrun fa shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dihantam suatu masalah besar, berat, apa yang Nabi lakukan? Salat. Betul. Ya. Jadi semakin kita ditimpa banyak banyak kesulitan, banyak ujian, maka semakin kita harus mendekati Allah melalui sholat. Karena Allah berjanji apa? Bila mohon pertolongan kepada melalui sholat. Dan Nabi merealisasikan itu. Ya. Dicitakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW ketika dia dihantam persoalan berat, apa yang dilakukan? Sholat. Dia melalui sholat itu Nabi merintih dan memohon dan bersujud kepada Allah agar diberikan pertolongan. Ya. Maka pantas kita dapati orang-orang yang kemudian mendapat dihantam berbagai macam persoalan, stres sampaikan, stroke sampaikan, gelo, gila. Kenapa? Dia menjauh dari Allah. Bukannya dia semakin rajin sholat, malah menenggak minuman keras. Malah dia lari ke klub-klub malam. Malah dia mengkonsumsi ya obat-obatan yang terlarang. Itu namanya lari dari kuat menghadapi masalahnya adalah apa? Dia akan bawa persoalannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adukan semua kepada Allah. Bila dia berurusan dengan masalah uang, dia tahu Allah Maha Kaya. Dia mendekat kepada Allah agar diberikan harta sehingga keuangannya tuntas. Bila itu berkaitan dengan masalah-masalah sekitar selama berikan masalah hati manusia, dia kembali kepada Allah sebagai zat yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Agar balikan hati manusia sehingga urusan yang dia hadapi selesai. Ya. Lihat bagaimana sholat itu memberikan apa? Pertolongan yang besar bagi seorang mukmin. Nabi saja. Ya.
Selain beliau banyak berdoa, pun beliau melaksanakan

0: sholat sampai ke dalam perang Badar itu. Ya. Perang yang pertama kali dihadapi kaum mukminin. Itu apa? Nabi SAW itu sholat dan banyak doa di kemahnya. Lama gitu. Sampai-sampai Abu Bakar datang pada Nabi untuk menenangkan bahwa Allah akan menolong gitu. Ya, yang Nabi berdoa itu, ya Allah, ya, bila engkau tidak menangkan kaum muslimin pada hari ini, maka engkau tidak akan lagi bayangkan. Nabi saja itu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita. Ya, kita lebih wajib lagi untuk memohon pertolongan kepada Allah dan Allah melalui ayat Al-Baqarah. Ya, ayat 153 ini ya membimbing kita untuk menguatkan kesabaran dan terus melaksanakan sholat. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan ya dari seruan dari Allah kepada orang mukmin yang kedua. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya, seruan yang ketiga atau panggilan Allah bagi orang mukmin yang ketiga yaitu dalam memakan yang halal dan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Insyaallah taala. Maka pada kita untuk barangkali ada pertanyaan.
1: Baik, Nam. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat. Baik, saat ini kita telah menyimak kajian Islam Ilmiah pembahasan kitab Nida atau Rahman li Ahli Iman karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah.
0: Ya, baik. Masya Allah Ta'ala. Ya. Kita sebagai seorang beriman, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika Allah memanggil kita, maka kita harus pasang lebar-lebar pendengaran kita. Karena ada empat poin ketika Allah memanggil kita itu. Ima kebaikan yang, ima itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Atau ima itu larangan yang Allah ya, melarang kita untuk kita kerjakan. Atau ima itu kabar gembira kepada kita. Ya, ya dengan itu kita bersemangat untuk beramal. Atau ima itu adalah sebuah peringatan ya tentang keburukan sehingga kita waspadai, mungkin peringatan tentang neraka dan seterusnya sehingga dari suatu amal menghadap pada neraka kita sehingga kita waspada ya, atau Allah mengingatkan tentang jerat-jerat syaitan dan seterusnya sehingga kita waspadai tipu daya langkah syaitan ya. Intinya ya, setiap kali kita membaca Al-Qur'an ya, di sana adalah fatwa orang beriman, maka kita sebagai seorang mukmin ya harus memberikan perhatian yang besar kepada kita ya. Karena itu akan bila kita dengarkan baik-baik dan kita bisa wujudkan, insya Allah ya itu akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan buat kita ya, insya Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kajian kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah.

0: Ketika digali hampir jebol.
1: Keburu malam, kata sang pemimpin.
0: Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insyaAllah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombong.

0: Maukah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang nge-like-nya tuh. Yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan. Ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini mencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu lawi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang

0: lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. حاضرين Jamaah Masjid Mu'ad bin Jabal di Cilengsi itu Bogor pokoknya Jawa Barat. Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen melalui akun manapun, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa. Pertemuan bulan yang lalu, kita sudah membahas amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Intinya, seluruh ibadah, amal soleh apapun bentuknya, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, kemuliaan akhlak, talabul ilmi, pokoknya semua ibadah dan amal soleh itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan termasuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa orang yang dipastikan selamat di alam kubur. Selamat dari dua hal. Selamat dari fitnah kubur, artinya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya kan tiga. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dalam riwayat lain dari Al-Barra bin Azib, wa ma amaluka. Bagaimana amalmu? Empat. Man rabbuka bertanya tentang masalah tauhid, masalah akidah. Terus Wa madinuka menunjukkan loyalitas ketaatan kita kepada syariat Allah. Wa man nabiyuka menunjukkan sikap manhaj kita di dalam beragama. Dan kemudian siapa yang mampu menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dia selamat dari fitnah kubur. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini jawabannya menyangkut amalan kita selama di dunia. Asal tiga ini lurus, tauhid dan akidahnya lurus, taat kepada syariat, manhajnya lurus, selamat dia. Makanya buku tauhid yang dasar yang sering diajarkan oleh para asatidz kita, kita dari dulu juga mendengar kajiannya, itu jawaban rinci tentang tiga pertanyaan ini. Nama kitabnya apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tiga perkara pokok yang menjadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari itu, fahami itu, yakini itu, aplikasikan itu. Itu yang menjamin mampu tidaknya kita dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, dijamin dia selamat dari azab kubur. Jadi dari sini kita mengetahui salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur adalah ilmu. Pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, lalu kemudian diaplikasikan. Kita belajar al-usul tsalatsah itu bekal untuk bisa terhindar dari penderitaan di alam kubur yang masa atau waktu hidup di alam kubur jauh lebih panjang daripada di dunia. Di dunia mah puluhan tahun. Ada yang belasan tahun sudah meninggal, ada yang bayi sudah meninggal. Kita sudah puluhan tahun. Saya hidup di dunia sudah lebih dari 17 tahun. Cuma lebihnya berapa? Nah itu misteri, rahasia. Sudah puluhan tahun. Berapa lama lagi saya hidup? Wallahu a'lam. Inginnya sih masih panjang. Tapi ajal kita enggak tahu. Anggaplah 80 tahun. Setelah itu mati, jangan ingin lebih dari 80 tahun. 100 tahun gitu. Menderita. Kalau sudah 80 tahun, nikmat hidup itu sudah enggak terasa lagi. Mau makan, banyak pantangan tuh. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kambing, si montong kayak gitu. Tensi naik, kolesterol naik, gula naik, dan seterusnya. Mau makan yang sehat-sehat, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, asam urat naik. Terus makannya apa? Air putih aja, udah air bening. Nikmatnya hidup, uang banyak melimpah. Uangnya miliaran. Uangnya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi enggak bisa ternikmati. Mau jalan-jalan pakai mobil mewah ber-AC harga miliaran, kena AC dikit bersin-bersin. Matikan AC-nya, buka jendelanya, kena batuk-batuk, kena angin debu. Apalagi yang bisa dinikmati dari dunia setelah usianya di atas 70-80 tahun menjadi gudang penyakit kita. Ngobrol dengan cucu gak nyambung. Beda generasinya. Akhirnya apa yang terjadi? sisa hidupnya menderita. Saya ada tetangga udah usia 90 tahun lebih. Sekarang sudah meninggal. Itu waktu setiap ketemu orang-orang bilang, "Ma, sing panjang yuswanya." Apa langsung? "Tolong didoakan panjang umur, geus bosan hirup." Kayak gitu. Tapi mati gak mau juga gitu. Gak ada sesamanya dia. Kesepian. Ngobrol dengan anak, dengan cucu, dengan cicit sudah gak nyambung. Nah itu. Makanya jangan panjang-panjang umur malah. Yang penting sehat. Dan barokah. Karena dipenuhi oleh ibadah dan amal soleh. Setelah kita mati masuk ke alam kubur berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama? Gak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun. Kita gak tahu kapan kiamat. Dan jelas lebih panjang daripada di dunia. Usia 80 bahkan 100 tahun itu pendek singkat dibanding di alam kubur. Apalagi di hari kiamat nanti. Abadi selama-lamanya. Karena itulah. Maka yang harus kita perhatikan adalah nasib kita dalam kehidupan kita di alam barzah yang jauh lebih lama, apalagi di akhirat nanti. Sekarang mah sementara, tidak akan sementerus, paling cuma sementahun. Setelah itu kita akan tinggalkan. Kita masuk ke alam yang masa hidupnya jauh lebih panjang. Di sanalah kita harus memastikan kita bahagia. Selamat dari dua hal. Dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Memperoleh nikmat kubur. Ini yang kita akan pastikan kita akan berbahagia di sana. Berbahagia di akhirat nanti. Ada beberapa golongan orang yang dipastikan selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur yang luar biasa. Di antaranya adalah, pertama, kalau kita bisa menjadi seperti ini, lakukan. Menjadi seorang yang syahid lillahi ta'ala. Orang yang mati syahid, mati di medan perang karena membela Islam secara ikhlas dan tulus, dipastikan selamat dia. Di alam kubur selamat, di akhirat selamat, bahkan memperoleh hak istimewa melebihi yang dimiliki, dirasakan oleh orang pada umumnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Miqdam bin Ma'd al-Karab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li syahidi 'indallahi sittu khisalin." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ihi fi awali daf'ihi wa yura maq'aduhu fil jannah wa yujaru min adhabil qabr wa ya'manu min al-faz'il akbar wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minha khairu min ad-dunya wa ma fiha wa yuzawwaju 72 zawjatan min huril 'ain wa yashfa'u fi 70 aqribaihi. Ada 6 keistimewaan di sisi Allah bagi orang yang mati syahid. Pertama, diampuni seluruh dosanya di tetesan darah pertama yang mengucur dari badan. Ketika pertama darahnya ngucur, belum tentu mati. Kesabet tangannya berdarah, mati enggak? Enggak. Tahu enggak seorang sahabat, ketika perang Badar, dia enggak ikut. Karena perang Badar enggak wajib. Perang Badar itu tidak diduga. Tidak direncanakan. Perang Badar itu terjadi tadinya Nabi dan kaum muslim mencegat Rombongan Abu Sofyan baru pulang dagang dari Syam menuju kota Mekah dicegat. Karena ini bukan pasukan perang, itu rombongan kafilah berdagang. Gak bersenjata kecuali ala kadarnya, bukan pasukan perang. Cukup 300 orang lah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu pemimpin rombongan Abu Sofyan yang waktu itu masih kafir, mengirim utusan ke Mekah, kita mau dirampok, gitu. Orang Mekah langsung membentuk pasukan 1000 orang. Nah, yang tadinya mau menghadapi kafilah pedagang, berhadapan dengan pasukan perang. Banyak sahabat lain yang gak tahu, tetap aja tinggal di Madinah. Akhirnya perang. Alhamdulillah menang. 1:3 kekuatannya. Tapi kekuatan manusia itu, Allah mengirimkan 1000 malaikat tuh. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah waktu perang Badar, Allah mengijabah doa kalian, Allah mengutus 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. Satu malaikat aja bisa menghancurkan mereka semua. Ini 1000. Pantas menang. Nah, ada sahabat-sahabat yang kecewa. Allah, saya tidak diajakkan perang. Lalu bersumpah, kalau Allah nanti mentakdirkan ada perang yang kedua, Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Jerte tahun depannya perang Uhud. Nah, ada orang, seorang sahabat yang meyakini dia itu akan gugur sebagai orang yang pertama gugur. Dia panggil anaknya. Dia bilang, saya melihat saya akan menjadi orang pertama gugur. Tak ada yang saya banggakan, yang saya tinggalkan setelah Rasulullah SAW kecuali dirimu. Terus ada wasiat, bayarkan hutang, jaga adikmu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Besoknya dia berperang, dan setelah perang usai, dicari jenazahnya, sudah tidak dikenali lagi, kecuali adiknya yang mengenali jarinya yang ada berbeda. Ini. Ternyata di dalam tubuhnya ada lebih dari 80 bekas tusukan. Pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Wajahnya sudah tidak dikenali lagi. Dengan 1-2 sabetan, 40-50 sabetan sudah berlumuran darah, dia masih bisa membunuh loh. Sampai setelah 83 tusukan baru mati itu. Hebatnya fisik dan mental seorang prajurit muslim. 60-70 tusukan masih tagen dia. Nah, di tetesan darah pertama, masih hidup, belum mati, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Yang berikutnya, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Dan wa ya'manu min al fazil akbar, dia aman dari goncangan terdahsyat pada waktu kiamat. Pada waktu kiamat, sangkakala ditiup, yang goncang itu bukan sekedar orang-orang yang masih hidup di dunia saja loh, enggak. Termasuk orang yang sudah ada di alam kubur, kan hidup lagi mereka di alam kubur kan. Memperoleh nikmat kubur bagi orang beriman, beramal soleh, terkena azab yang durhaka dan seterusnya, mereka hidup. Ketika kiamat terjadi, semuanya merasakan kengerian, kegoncangan, kecuali yang mati syahid. Terus wa yudaw ala ra'si tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha, satu butir yakut berlian yang ada di mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Terus ini kedemenan bapak-bapak semua. Siapa yang enggak demen dengan poin ini enggak normal dia. Wa yuzawwaju thintain wa sab'ina zawjatan min al-hurrin, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Jangankan 72 atau satu aja, jangankan bidadari surga lah. Ahwat salehah wa di dunia satu. Senang apa tidak? Enggak. Tapi senang banget. Baru satu, apalagi empat. Tapi dia rekatkan apa tuh. Tapi ini mah bidadari dari surga, ada solehah tuh. Mulainu manyun, mulainu baun. 72, bayangin. Dan dia akan mampu, akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabat. Kita tinggal bikin list saja siapa yang akan kita bawa masuk surga apabila kita masih mati syahid. Yang jelas yang pertama ayah dan ibunya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Pasangan kita. Anak-anak kita dari mulai sulung sampai si bungsu. Kakak dan adik kita. Itu belum tentu 10 itu. Masih banyak sisanya, 70. Itu akan bisa diselamatkan. Salah satu di antara keenam poin keistimewaan itu adalah wa yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan kenapa di sini tidak disebut diselamatkan dari fitnah kubur? Karena dia tidak mengalami fitnah kubur. Orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim ila syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa semua orang-orang mukmin ditanya di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid enggak ditanya tuh? Apa jawaban beliau? Kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu cukup menjadi fitnah terakhir. Dulu ya ketika perang itu kan pakai pedang, tombak, panah kan gitu ya. Ketika ada pedang berkelebat kita ngelok, ngelok segini, apa? Menghindar, ngeles. Itu bagi orang yang mentalnya enggak kuat, bukannya ngelak merem. Itu fitnah yang besar loh. Jangankan itu, begitu berhadap-hadapan dengan musuh masih jauh ratusan meter tapi sudah kelihatan. Sangar-sangar, kejam-kejam, banyak, begitu teriak serang, lutut gemeter itu. Kalau mental enggak kuat, lari dia dari medan perang. Dan itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah tawalla yaumaz zuhab. Kabur dari medan perang. Dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, bila kalian sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, jangan sekali-kali lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang lari ke medan, lari ke belakang, kabur dari medan perang. Kecuali larinya itu sekedar strategi perang. Umpamanya kita lari agar dikejar musuh. Kawan kita sudah siap menyergap, bikin jebakan. Larinya itu bukan untuk kabur, strategi perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau gabung dengan pasukan lain. Pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian. Musuh ratusan orang. Kan gak mungkin sendiri melawan ratusan orang. Lari, tapi untuk gabung ke pasukan lain. Boleh kalau begitu. Siapa yang kabur dari medan perang, faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam. Dia akan memperoleh murka dari Allah dan tempat dia di jahanam. Itu kalau lari dari medan perang. Karena itu situasi perang ujian yang luar biasa besar. Dan itu fitnah terakhir. Kalau dulu masih agak mending cuma berkelebat, cuma terang gitu ketika dibacok, ditangkis terang, ada api yang keluar dari benturan pedang tersebut mungkin. Kalau sekarang kan lebih mengerikannya. Nyaris perang sekarang itu gak perlu orang, gak perlu pasukan. Cukup kayak main game aja. Pijit tombol, brung, rudal. Pijit tombol, pakai remote. Apa namanya, drone yang dikirim ribuan. Kan gitunya. Sekali mengeluarkan rudal, apinya, ledakannya lebih dahsyat daripada pedang manapun. Kan gitu. Itu cukup menjadi fitnah yang terakhir dalam kehidupannya. Makanya ketika di alam kubur tidak lagi memperoleh fitnah kubur. Inilah golongan yang pertama yang selamat di alam kubur, yaitu apa? Para syuhada. Dengan catatan, ini catatannya yang tidak boleh dilupakan. Ketiga jihadnya itu ikhlas li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan dirinya. Untuk meraih ridho Allah, balasan dari Allah, ampunan, pahala dari Allah. Bukan ingin pujian orang, pengakuan orang, apresiasi orang, atau sanjungan orang. Bukan ingin beken, bukan ingin viral, bukan ingin terkenal sebagai pahlawan, sebagai mujahid, sebagai jagoan, sebagai orang yang kuat. Bukan. Karena ingat, sebuah hadis yang mengerikan. Saking mengerikannya itu, seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali loh. Nah, setelah pingsan 3 kali lalu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah 3." Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil lalu ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Ngaku berperang di jalan Allah karena memang untuk membela agama Allah. Apa kata Allah? Kadzab, bohong kamu, gombal kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga menyatakan, kadzab, bohong kamu. Karena Allah tahu isi hati. Para malaikat yang mengatakan bohong tahu isi hati orang itu. Apakah seluruh malaikat? Wallahu a'lam. Tidak, tapi minimalnya malaikat pencatat tahu, raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan atid, kiri kanan raqib, kiri atid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang man hamma bil hasanah, siapa

pahlawan gitu loh, ingin viral, ingin beken, ingin terkenal, ingin kaceluk ka awun-awun ka koncara ka janapria, itu viral bahasa Sundanya. Faqad qila dzalik, dan pujian itu sudah dikatakan orang kepadamu. Si anu hebat, pahlawan kita, jagoan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang itu dalam jihadnya. Apa yang terjadi? Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, belebong, dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzu billah. Itu kalau jihadnya tidak ikhlas. Jihadnya untuk dunia. Dalam bentuk apa dunia itu? Apa aja. Termasuk dalam bentuk ingin dipuji, ingin terkenal, ingin beken, ingin viral sebagai orang yang hebat. Maka itu membinasakan. Jadi syahid yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, dari fitnah kubur, apalagi di akhirat dari azab neraka, adalah syahid yang ikhlas. Murni li'ilai kalimatillah, liwajhillah. Untuk memperoleh wajah Allah, untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Inilah orang pertama yang selamat di alam kubur. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Dan memperoleh nikmat kubur. Apa nikmat kuburnya? Bagi orang yang mati syahid, dia akan menjelma menjadi burung hijau lalu berterbangan di taman-taman surga. Enaknya luar biasa ya. Kedua, tapi ini tidak boleh direncanakan. Poin kedua ini tidak boleh disengaja, di planning, diagendakan. Yaitu orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Matinya alami. Kalau disengaja, nanti malam Jumat. Siapkan tambang. Siapkan baygon. Aduh ini merek, sorry. Siapkan racun. Bada Isa, lek. Malam Jumat. Itu mah konyol. Itu mah bunuh diri. Gak boleh, dosa besar. Adapun orang yang mati malam Jumat dan hari Jumat secara alami. Ya, mereka memperoleh jaminan selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salat wasalam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Ada sini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Dan keseluruhan sanad dari hadis-hadis tadi, sanadnya hasan. Hasan termasuk yang makbul di kalangan para ulama ahli hadis. Hasan itu di bawah sahih. Tapi di atas dhaif, ya. Ada orang yang menyanggah ini dengan logika. Gimana kalau orang itu orang kafir? Gimana kalau orang itu ahli maksiat? Kan gitu. Mati hari Jumat, kan gitu. Padahal tadi dijelaskan, ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim. Kalau orang kafir gak berlaku itu. Ini muslim tau. Terus bagaimana kalau muslim itu ahli maksiat? Sehari-harinya seolah-olah enggak rela kalau ada orang matinya baik. Ada orang terkenal public figure tapi terkenal juga dengan kemaksiatannya. Dia tukang narkoba, dia tukang mabuk, dia tukang ini, tukang itu. Matinya hari Jumat.

0: Kok gitu ya?
1: Seolah-olah gak rela kalau ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz membahas alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah mati malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mematikan seorang itu malam Jumat atau hari Jumat? Siapa? Allah. Yang ngaturnya Allah. Kematian setiap orang itu sudah ditentukan. Gak bisa ditunda, gak bisa dipercepat, gak bisa dirubah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, gak bisa diundurkan, gak bisa dipajukan. Allah yang telah menentukan. Mati itu bukan karena penyakit, bukan karena usia, bukan karena ini itu, tapi karena ajalnya memang sudah tiba. Penyebabnya beragam. Allah yang ngatur. Termasuk waktu mati seorang hari Jumat, malam Jumat atau di hari lain, Allah yang ngatur. Lalu orang-orang yang layak Allah akan matikan dalam sebaik-baik keadaan, namanya husnul khatimah. Termasuk yang mati hari Jumat, ya. Nah, kalau ada ahli maksiat, kau matinya hari Jumat, malam Jumat, terus disolatkan oleh ribuan orang. Ada kan yang begitu? Ada. Kok gak rela, masa sih ahli maksiat? Nah, yang kita tahu ketika dia bermaksiat, diekspos ke maksiatnya, kita tahu. Nah, sebelum mati, sakit, menjelang kematiannya, kita gak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia tobat, merenungi nasibnya, ke dosa-dosanya, lalu dia tobat, menangis, lalu dia menyesali semua perbuatannya. Di akhir hayatnya dia ibadah, sedang ibadah geletuk maut pada hari Jumat atau mana, atau malam Jumat. Itu husnul khatimah. Jadi syukuri, ikut berbahagia, jangan dengki, jangan hasad, jangan iri. Kalau ada ahli maksiat ternyata husnul khatimah, alhamdulillah. Salah satu saudara kita Allah selamatkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mati malam Jumat, hari Jumat, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia. Matilah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi jangan disengaja, direkayasa. Setiap malam Jumat siapkan tambang, gurawil. Itu konyol itu ya. Bunuh diri namanya. Inilah yang kedua. Orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur, otomatis selamat dari azab kubur. Ketiga. Ini juga gak boleh direkayasa, gak boleh disengaja, tidak boleh juga direncanakan. Ketiga yang akan selamat juga di alam kuburnya adalah orang yang mati karena menwa, mencret wae. Sakit perut. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfatah. فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يستحيان أن يكون شهدا جنازته. Aku sedang duduk di samping dua orang sahabat. Dua orang sahabat Nabi, yang pertama namanya Sulaiman bin Sard, yang kedua Khalid bin Urfatah. Jadi bertiga tuh duduk-duduk tuh. Tiba-tiba ada orang-orang memberitakan seseorang mati karena menwa. Apa tadi menwa teh? Mencret wae. Tiba-tiba kedua orang ini sangat ingin melihat jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar, berkatalah salah satu di antara dua orang ini. Alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri. Bukankah dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa orang yang mati karena sakit perut maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Maka yang satu menjawab, bala, ya benar. Dalam riwayatin, saddaqta, benar engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Termasuk Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya, juga Imam Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Yang menjadi dalil orang yang mati karena sakit perut, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Karena ingin mati sakit perut, nyayur cabai terus. Bikin sambal, lalapnya cabai gendot. Sampai panas perutnya. Setiap hari beli cabai yang levelnya paling tinggi, level berapa? 50. Level kepedesannya itu. Sampai melilit-lilit perutnya. Alhamdulillah, mati ya Allah, mati ya. Itu mah bunuh diri sama dengan yang tadi. Kita wajib menghindari keburukan, menghindari kematian, menghindari musibah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Ini salah satu penggalan kalimat dari hadis yang panjang. Riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Aisyah ketika mendengar perkata ini salah faham. Bertemu dengan Allah itu dalam pandangan Aisyah, mungkin dalam pandangan kita juga, langsung tercetus dalam hati kita, oh bertemu dengan Allah itu mati, kan gitu ya. Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi boleh kita membenci kematian dan menghindari kematian. Kalau sakit, silakan berobat. Kalau ada umpamanya, apa, kita mau nyebrang jalan rame, nyebrang jangan merem. Tapi ya melek, hindarkan. Ada yang mau nabrak, yang nyabet, hindarkan. Jadi wajib kita hindarkan kematian. Walaupun kematiannya itu dianggap husnul khatimah seperti hari Jumat, malam Jumat. Seperti sakit perut tadi, biar matinya sakit perut sehari-hari makannya cabai terus. Tiada hari tanpa cabai. Enggak boleh. Jadi mati sakit perut itu karena penyakit. Para ulama menganalisa apa hubungannya sakit perut dengan keselamatan dari azab kubur. Salah satu penjelasan mereka adalah sakit perut ini sakit yang penderitaannya luar biasa sampai mati makanya. Nah, semua penderitaan sakit secara fisik ataupun psikis itu apa? Gugurkan dosa. Banyak sedikitnya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami ketika sakit. Karena itulah, maka karena sakit perut yang menyebabkan kematian ya, melahirkan rasa sakit melilit-lilit kayak diperes-peres itu ususnya gitu, mungkin teriak-teriak, mungkin kata orang Sunda mah gogolenteran gitu tah, gugulingan gitu tah. Saking sakitnya enggak bisa ditahan sampai mati, itu menggugurkan sisa dosa yang ada. Padahal azab kubur lahir karena dosa. Karena dosanya sudah terhapus dengan penderitaannya ketika sakit perut, habis. Maka dia tidak akan lagi diazab di alam kuburnya. Inilah golongan ketiga yang akan selamat dari azab kubur. Yang pertama yang mati syahid. Kedua yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Ketiga mati karena sakit perut. Yang keempat, nah ini bisa kita lakukan nih. Yaitu alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan murabit di jalan Allah. Murabathah. Perbuatannya, pekerjaannya disebut murabathah. Orangnya, fa'ilnya, subjeknya murabithah. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabarnya bukan sabar biasa. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Kesabaran itu sebuah amal soleh yang kita harus bersabar di atas kesabaran. Sabar di atas sabar. Karena kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya ya. Bisa enggak sabar lagi. Makanya kuatkan kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wassabiru warabitu. Hei orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkan kesabaran kalian dan rabitu. Bermurabathahlah kalian. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Apa itu murabathah? Ar-ribathah atau murabathah adalah al-mulazamatu fi sabilillah. Ma'khudatun min rabdil khail. Thumma summiya kullu mulazimin min thughuril muslimin murabitan. Farisan kana aw rajilan. Wal lafdhah ma'khudatun min ar-ribath. Ribath atau murabathah adalah selalu berada atau sedang berada di jalan Allah. Diambil dari kata rabatul khail, pengikat tali kekang kuda. Maka segala tugas yang mengikat kaum muslimin untuk kepentingan umum disebut murabithon. Baik dia berkendaraan atau berjalan kaki atau diam. Ada gitu yang diam tapi berjaga di jalan, ya ada banyak. Ketika perang, perang kan hanya siang hari. Malam hari mah istirahat. Dan bukan robot atau orang tanya. Robot juga harus dicas. Malamnya istirahat di tenda masing-masing agar tidak ada penyelundup musuh yang masuk. Ada yang piket kan? Berjaga-jaga. Itu murabithah. Diam duduk tapi mengawasi, kadang jalan-jalan. Suntuk gak tuh orang? Suntuk bingit seluruh. Ya, menunggu dengan resiko nyawa. Kalau ada musuh nyergap kan diam-diam pasti bisa mati. Terus penjaga di border-border tuh. Apa border tuh? Di perbatasan. Antara negara kita dengan negara orang ada perbatasan itu kan dijaga. Bersenjata enggak? Iya bersenjata lah. Kalau ada musuh nyelundup kan harus ditembak. Ya resikonya nyawa. Bahasa kitanya ngeronda. Piket menjaga kemaslahatan, keamanan umum itu murabathah. Itu sejenis dengan jihad. Kalau jihad mah perang langsung, ini mah menjaga keamanan umumnya kaum muslimin. Orang yang sedang murabathah lalu mati. Mungkin ada musuh yang menyergap. Kadang-kadang untuk menumpukan penjaga tidak harus orang. Tapi dari jauh sekarang ada sniper ya. Kalau zaman baheula mah sama panah dari kejauhan. Pluk. Gak ketahuan tiba-tiba pluk saja. Setelah semua mati baru orangnya masuk. Jadi resikonya apa? Nyawa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari Fadalah bin Ubaid. Kata beliau, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yumna lahu amaluhu yawmal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Semua orang yang mati amalnya ditutup dengan kondisi ketika mati. Sudah, enggak ada lagi pahala yang ngalir. Kecuali orang yang mati dalam keadaan meronda di jalan Allah. Karena sesungguhnya amalannya itu terus berkembang sampai hari kiamat. Jadi amalan terakhir yang dia lakukan ketika meronda menjaga keamanan kaum muslimin itu tidak putus sampai di sana. Terus berkembang sampai mengalir terus ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Terus kata Nabi SAW akan diamankan dia dari fitnah kubur. Ini yang menjadi dalil orang tersebut selamat dari alam kubur, dari fitnah kubur dan azab kubur dan akan memperoleh nikmat kubur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud dan sanad hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Apa bisa ini berlaku sekali? Ya bisa kalau ada pekerjaan seperti itu. Intinya murabit juga berlaku bagi setiap orang yang menjaga aset umat. Umpamanya ini di masjid ini kan aset umat. Ini tempat atau markas ibadah amal soleh yang dilakukan di masjid apa? Sholat, ngaji, baca Quran, berdoa, infak sedekah itu saja sudah. Dan di sini banyak aset berharga milik umat. Ada fasilitas berupa AC. Berharga enggak AC? Bisa dicuri? Bisa. Lampu-lampunya, copotin aja satu dijual berapa? 10.000. Ada berapa ratus? Apalagi yang berharga di sini? Karpet. Banyak. Ah, kencreng tuh. Ada kencreng masjid yang dicuri banyak tuh. Jadi kalau tidak dijaga bisa kebobolan. Sampai lahir pertanyaan kepada para masyayikh, bagaimana suatu kantor, sebab banyak kejadian di Jakarta pernah. Kantor-kantor dakwah, pusat dakwah. Gak ada perempuan. Semua laki-laki, satpam laki-laki. Pas Jumat, satpamnya Jumatan. Pulang Jumat, jebol. Komputer semua diambil, brankas semua dibongkar. Karena si pencurinya survei duluan gitu, setiap Jumat kosong. Dan ada waktu setengah jam, kan Jumatan rata-rata setengah jaman ya. Setengah jam cukup untuk membobol. Akhirnya tanya ke masyayikh, boleh gak satpam tidak Jumatan? Lahir fatwa, boleh. Demi kemaslahatan umat atau aset umat. Murabit itu namanya. Apalagi malam hari harus ada satpam, harus. Kalau gak, jebol itu. Satpam beresiko mati, beresiko rampok ya. dan seterusnya. Asal dengan catatan, harus bergiliran. Kalau ada satpam 3-4 orang yang tidak jumatannya, bergiliran, jangan si itu-itu terus gitu, diatur. Jadi inilah golongan yang keempat yang akan selamat dari azab kubur. Coba sebutkan satu-satu lagi empat. Pertama orang yang mati syahid. Kedua orang yang mati hari Jumat, malam Jumat. Ketiga orang yang mati menwa. Keempat yang mati dalam keadaan ngeronda di jalan Allah. Ya, itulah empat golongan manusia yang akan selamat di alam kubur. Cukup sampai di sini di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut bulan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Biasanya di sini pakai WA ya.

对。السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام. Batas mati malam Jumat itu mulai jam berapa? Kalau meninggalnya hari Kamis siang jam 11, apakah termasuk Jumat? Ya enggak, kalau hari Kamis ya Kamis. Batasannya pas maghrib. Malam Jumat maghrib itu sudah masuk hari Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib malam Sabtu. Sebelum malam Sabtu ya, maghrib ke maghrib. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Apakah yang dimaksud dengan laknat Allah baik dunia maupun akhirat di alam kubur? Ya. Makna laknat adalah al-matrud min rahmatillah. Terusir, terjauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa ampunan, pahala, keridhaan, surga. Yang dilaknat dijauhkan. Nggak akan dapat ampunan, nggak dapat surga, dapat pahala, nggak dapat keridhaan. Yang didapat adalah murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terlaknat, dipastikan dapat azab, dapat murka dari Allah. Apakah ada doa khusus yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mati pada hari Jumat atau di Madinah agar dapat syafaat? Kalau secara spesifik hari Jumat, malam Jumat atau di Madinah, enggak. Tapi kita bisa meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak hanya malam Jumat, hari Jumat di Madinah, tidak. Mati di Madinah tapi sebagai munafik kan banyak. Jadi mati di Madinah tidak ada keutamaan. Yang ada keutamaan diisyaratkan oleh sebagian ulama dari satu hadis, kalau dikuburkan di Baqi itu. Bukan mati di Madinah. Ya mati di Madinah tapi dikuburkan di yang lain gak ada keutamaan. Tapi di Baqi ada. Karena Nabi SAW pernah mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni Baqi gharqad. Sebagian ulama menyatakan itu doa khusus untuk orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi berdoa begitu. Itu para sahabat. Tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena dengan doa ini. Walaupun matinya sekarang, dikuburkan di Baqi. Baqi itu di samping Masjid Nabawi di Madinah, ya kena doa ini. Jadi yang keutamaannya adalah dikuburkan di mana? Di Baqi. Bukan matinya di Madinah. Ada orang mati di Madinah tapi tidak dikuburkan di Baqi? Ada banyak. Ya. Jadi berdoalah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Utsaimin memberi doa. Doa ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi tarkib atau susunan kalimatnya ini bagus. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai salah seorang penghuni surga. Bagus doa yang dibaca ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu doa minta agar istiqomah sampai hari sampai wafat. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Baca dalam sujud Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni bi rahmatika min ahlil jannah ya.
Apakah penyakit perut yang dimaksud termasuk sakit di organ tubuh lain di perut, bukan diare? Iya, pokoknya sekitar perut. Bisa diare, bisa mahnya enggak? Mah parah enggak? Ya kalau parah, parah. Bisa muntah-muntah. Ada orang yang mati karena mah banyak. Ya. Pokoknya sakit di sekitar perut. Waktunya gak akan cukup, jangan ada lagi yang bertanya. Ini sudah terlalu banyak. Termasuk kanker usus, usus perut bukan? Kita sebagai aparat pemerintah, oh ada aparat di sini. Apabila meninggal karena menjaga pengamanan demo dari masyarakat, apakah termasuk mati syahid? Kalau yang dijaganya aset pemerintah, aset umum, fasilitas umum yang dibutuhkan banyak orang, ya harus dijaga lah. Dan di kepolisian ada bidang khusus menjaga aset negara kan, khusus seperti apa namanya PLTU gitu, PLN kayak gitu. Kalau itu disabotase, mati sekotak tuh listriknya maksudnya. Kalau listrik mati, sekotak lumpuh semuanya itu. Termasuk apa? Termasuk persenjataan militer kan ada yang digerakkan oleh listrik ya. Mati total. Maka salah satu fasilitas vital yang diincar oleh para oleh musuh itu tuh. Itu wajib dijaga? Ya wajib dijaga. Menjaganya gimana? Berpahala? Ya berlah. Ya, karena untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Termasuk dari para pendemo. Enggak mungkin bukan murni pendemo karena selalu ada yang menunggangi ya. Karena demo-demo kemarin itu yang bikin ulah bukan ulah bahasa Sunda. Yang bikin rusuh bukan pendemonya tapi itu banyak penyelundup. Ya, fasilitas umum yang tidak ada kaitan dengan kasus. Kan kasusnya anggota dewannya. Tapi yang dirusak apa? Shelter bis kayak gitu. Apaan coba? Orangnya yang bikin rusuhnya aman, selamat sampai sekarang. Orangnya ya, bukan rumahnya. Tapi yang lain yang ada kaitannya rusak. Sampai ada video tiba-tiba datang segera orang ngerusak shelter. Pakai motor, pakai bom molotov, kabur saja. Itu mah bukan demo. Tapi dilakukan di tengah-tengah maraknya demo. Wajib dijaga? Wajib dijaga. Siapa yang berkewajiban? Ya yang ditugaskan dan dibayar untuk itu, para aparat. Melaksanakannya ibadah, ibadah lah. Karena untuk kepentingan umum. Ya,

0: Banyak yang serupa pertanyaan. Bagaimana orang yang bekerja di pengeboman di Darla Ilahiyah? Ngebom apa? Bagaimana orang yang bekerja di pengeboran. Oh. Pengeboran di darat atau lepas pantai. Saat waktu Jumatan dan tidak bisa ditinggalkan pekerjaan tersebut. Apakah termasuk muraqib? Ini swasta ya? Enggak. Kalau untuk kepentingan swasta pribadi berarti ya. Bukan untuk kepentingan umum. Nah sekarang kalau umpamanya orang melakukan sebuah pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan walaupun Jumat. Contoh umpamanya dokter bedah, mengoperasi, ada pasien. Harus dioperasi hari Jumat jam 11, kalau enggak mati nih orang. Akhirnya dioperasi. 3 jam dari jam 11 sampai jam 2. Ya Jumatan, kalau oh saya Jumatan dulu. Ditinggal pasien mati itu. Boleh dia tidak Jumatan. Terus apa yang harus dilakukan? Sholat duhur nanti ya. Kalau sampai jam 4 baru selesai, jamak dengan asar. Nah jadi kalau ada uzur yang doruri seperti itu boleh meninggalkan Jumatan dan diganti dengan sholat duhur. Apakah termasuk bersabar dengan mengajarkan Al-Quran setiap hari kepada anak? Karena memang susah mengajari anak kecil baca Al-Quran dan mengharapkan menghafalkan Quran miripnya. Iya, sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, wajib dilakukan di 4 level. Pertama, sabar ketika belajar. Kalau enggak sabar, bisa berhenti. Ah, susah gitu. Malas. Hese apa, gancang? Poho. Susah hafal, mudah lupa. Susah faham. Karena liar. Akhirnya berhenti. Kalau enggak sabar. Wajib sabar. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu banyak juga kendala. Eksternal ataupun internal. Internal ya ada rasa malas. Ada godaan setan. Ada gangguan duniawi dengan teman-teman. Macam-macam lah. Kalau enggak sabar bisa berhenti beramal. Nah ketiga, bersabar ketika mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu resikonya lebih besar karena bergesekan dengan kepentingan banyak orang. Mengajarkan ilmu kalau muridnya belet. Belet itu apa? Ya bodoh lah gitu. Kurang daya tangkapnya. Itu bisa emosi juga, ya enggak? Saya pernah waktu itu istri saya ngajar anak tetangga. Itu Al-Fatihah Maliki Yaumidin. Yau itu wayu lagi, wayu lagi. Maliki Yau wayu. Yau wayu. Ya. Ya. Hu. U. Yau wayu. Sampai kita yang dengarnya juga ikut kesel. Tapi ya dilekenan kumahade ya tuh, sabar ya, doakan. Doa guru ke murid itu mustajab ya, doakan. Terus si muridnya juga stres, susah paham itu stres, kasih support. Tenang, sabar. Padahal yang gehelah hatimu, kayak gak ketok. Diusapan, yang sabar ya, nanti kamu juga bisa insya Allah. Dulu juga saya begitu gitu, padahal nanti. Nah. Nanti anak itu tetap tidak putus asa. Kalau umpoh dosa berat kamu, besoknya gak akan datang lagi dia. Stres dengan kondisi yang dia alami ya. Ya sabar. Di dalam kesabaran tersebut banyak pahala. Tahu Imam Al-Kisai, seorang ulama ahli nahu. Nah beliau itu susah belajar nahu. Karena nahu gramatika bahasa Arab. Walaupun beliau orang Arab. Orang Arab belajar nahu, belajarlah. Kalau enggak mah tuh enggak akan bisa. Kita pintar berbahasa Indonesia. Belajar enggak tata bahasa Indonesia? Belajar. Walaupun ahli bahasa Indonesia sehari-hari kita ngomong, apakah nilai bahasa Indonesia pasti 10? Enggak, ada yang merah? Ngaku lah, ada. Tata bahasa itu lain dengan percakapan. Orang Arab apakah semua pintar nahu? Enggak, banyak orang Indonesia yang lebih pintar nahu daripada orang Arab. Walaupun ngomong pasti kalah. Imam Al-Kisai belajar nahu enggak paham-paham. Putus asa beliau. Ini diceritakan oleh banyak ulama. Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah, Hilyatul Awliya. Syekh Al-Utsaimin mengutip kisah ini dalam kitabul ilmi. Nah, ketika merenung di kamar, apa yang akan dia lakukan? Mau berhenti belajar nahu. Beliau melihat ada seekor semut di bawah. Menggigit makanan, naik ke atas dinding, mau membawa ke sarangnya di atap. Tapi karena kuenya, makanannya lebih besar dari badannya, baru sejengkal, puk, jatuh. Bangkit lagi, gigit lagi, naik. Sekarang 2 jengkal, jatuh lagi. Gigit lagi, naik lagi, 3 jengkal. Terus entah berapa puluh kali. Sampai akhirnya dia tiba di atap. Kata dia, hadihin namlah musabirah. Ini semut ini musabir. Musabir itu ulet. Dia tidak putus asa. Trial and error. Berpuluh-puluh kali. Tapi semakin percobaan dilakukan, semakin tinggi hasilnya. Sampai akhirnya tiba di atap. Kalau dalam 10 kali jatuh, capek. Sudah aja. Dia gak akan sampai kepada tujuannya. Kata dia, kalau semut bisa seulet itu, kenapa saya tidak? Maka semangatnya pulih kembali, lalu dia belajar lagi, sampai menjadi imam di bidang nahu. Karena tadinya sudah putus asa. Ya, nah ini, perlunya musabar. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam kitabul ilmi, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah al-musabarah. Al-musabarah itu ulet, tidak cepat putus asa, tidak cepat berhenti karena ada kendala. Ya, termasuk mengajar wajib sabar. Ana baru belajar manhaj salaf. Mohon referensi kitab sunnah yang harus saya pelajari untuk pemula. Belajar akidah dulu, ya, yang mendasar. Seperti tadi, belajar kitab Al-Usul Tsalatsah dengan syarahnya. Jangan baca sendiri. Ikuti kajian kitab tersebut oleh para ustadz. Ya. Belajar kemudian kitab Tauhid beserta syarahnya. Bisa Fathul Majid, bisa Al-Qulmufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid, bisa. Nah, setiap hari Jumat sore saya mengajar kitab Tauhid, tapi dari kitab Al-Qawlul Farid. Jumat kemarin sore, ya. Itu baru awal-awal. Nah, kitab Tauhid itu, ada 2 kitab sebelumnya sudah selesai saya bahas. Pertama Fathul Majid dulu, yang kedua Al-Qulmufid di Ta'liq ala Kitab Tauhid. Sudah selesai itu. Sekarang masuk ke Al-Qawlul Farid, ya. Itu dasar sebenarnya. Cuma syarahnya itu mendalam, bagus, ya. Intinya jangan baca sendiri, tapi ikuti kajiannya, tanya kalau tidak paham. Niat sholat sunnah bisa digabung enggak dengan sholat lainnya? Tergantung. Kalau sama dalam segala hal, hukumnya sama, sunnah. Waktunya sama, tata caranya sama, boleh. Seperti umpamanya tahiyatul masjid dengan umpamanya rawatib. Cukup 1 saja. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Pokoknya sholat dua rakaat yang disyariatkan saat itu. Ternyata rawatib, ya udah, qobla umpamanya. Lakukan qobla itu sudah mengamalkan hadis tadi. Kecuali kalau saat itu tidak ada sholat sunat yang disyariatkan, umpamanya jam segini masuk masjid. Gak ada sholat apapun yang disyariatkan, duha sudah umpamanya. Masuk masjid, nah silakan sholat dua rakaat untuk melaksanakan hadis ini. Kemudian para ulama menyebut itu dengan tahiyatul masjid. Adapun kalau umpah hukumnya berbeda, satu sunnah satu wajib, umpah pas kita subuh masuk ke masjid, sholat dua rakaat. Pulang aja. Sholat apa? Itu sholat sepuluh wudhu, qobla, terus tahiyatul masjid, terus sholat subuh sekalian. Karena semuanya dua rakaat dan semuanya sama. Apa namanya? Waktunya, tempatnya, cara-cara semuanya. Gak boleh seperti itu. Karena berbeda hukum. Apakah wanita yang mati karena proses melahirkan termasuk mati karena sakit perut? Enggak, karena melahirkan. Tapi itu termasuk syahid. Jadi termasuk husnul khatimah, mati karena pertama melahirkan, baik sebelum kelahiran, ketika proses melahirkan, atau setelahnya. Setelah melahirkan selamat, nifas, pendarahan, 2-3 hari kemudian mati, masuk syahid. Atau ketika hamil, umpamanya 6 bulan kemudian mati karena penyebab kehamilan, ya itu semuanya syahid. Tapi jangan direkayasa. Duh, ada yang dipoto segala, ditulis di kertas lalu dipoto. Bisakah kita mendapatkan mati syahid walau tidak dalam berjuang di medan perang? Apakah adakah bentuk lain yang mati syahid? Ada ya, bentuk, beberapa bentuk mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna syuhada 'alaikum?" Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata para sahabat, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Maka kata Nabi SAW, "Idzan syuhada ummati laqalil." Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit tuh. Karena enggak semua orang berperang. Dan tidak semua yang berperang mati. Ada enggak yang berperang tapi selamat? Banyak. Lalu Nabi menyatakan, siapa orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa orang yang mati karena kanker, syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit paru-paru, syahid. Siapa yang mati tenggelam, syahid. Siapa yang mati terbakar, syahid. Siapa yang mati terkena reruntuhan, syahid. Tapi sekali lagi jangan disengaja. Oh, ini ada kebakaran, bers saja masuk. Di lautan, nyebur walaupun gak bisa berenang. Karena mati tenggelam, syahid, itu konyol. Ya. Ini ada gedung mau runtuh, sudah dipasangi dinamit. Masuk biar terkena keruntuhan. Itu bunuh diri namanya, ya. Jadi banyak status mati syahid di dalam pandangan Islam, tidak hanya berperang di jalan Allah. Kalau kita telah melakukan dosa besar tapi telah bertobat, apa masih ada siksa kubur? Tidak. Kalau orang bertobat, tubu ilallahi taubatan nasu'asa ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Yang dihapus itu tiga. Pertama, catatan. Gak akan ada lagi, sudah terhapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia. Baik di alam kubur, apalagi di akhirat. Itu juga dihapus, di cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruknya apa? Kerasnya hati, malasnya ibadah, semangat kepada maksiat, itu dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Termasuk salah satu dampak buruk dari dosa, tertahan rizkinya gitu, tertahan barokah dari hidupnya. Itu akan dibuka lagi ya. Jadi termasuk azab kubur, kalau sudah tobat dia akan selamat insya Allah. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis, dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang, paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma

0: menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal 'arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan.

0: perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat disebut ninja, disebut babagi sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kanapa jit etama. Tebarak, tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kanapa jit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya. Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir, apa jawabnya? Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala. Jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuh. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah ada yang tahu Imut apa? Imut, mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya, catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua, yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap, maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Basalu.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mental. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu ya. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, Ma, Abi bangga mempunyai anak seperti ini, gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'ad. Hadirin jamaah Masjid Darul Fityan di Ciatil, Garut Ciatilnya. Gagaro. Di Bandung gak ya Ciatil. Yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Para pemirsa Marhaban TV Garut, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore ini kita berjumpa di Kota Dodol, Kota Jeruk, dan Kota Domba. Sebab Garut ini terkenal dengan dombanya, dodolnya, dan jeruknya. Tapi tidak terkenal dengan mojangnya. Kita kembali berjumpa untuk membahas satu tema yang menjadi tuntunan bagi kita, yaitu agar hidup menjadi mudah. Kita terasa hidup ini sangat sulit dalam banyak aspek. Kesulitan ini merupakan sebuah akibat dari perbuatan kita masing-masing. Sulit atau mudahnya hidup kita sebagai manusia diatur oleh Allah. Siapa yang Allah mudahkan semua urusannya, akan mudahlah semua urusannya dalam berbagai aspek. Siapa orang yang dipersulit oleh Allah, akan sulitlah kehidupannya. Kita tidak menginginkan ada kesulitan di dalam hidup. Kita ingin hidup kita serba mudah. Apa bisa? Sangat bisa. Asal syarat S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antara penyebab dipermudahnya hidup kita oleh Allah adalah iman dan takwa yang diaplikasikan dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang hal ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Dalam aspek apa saja dipermudahnya urusan orang yang bertakwa? Dalam semua aspek. Pertama, dalam masalah rizki. Orang yang bertakwa rizkinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu rizki akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah dari semua jurusan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ini jaminan Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, yang mempermudah, mempersulit urusan semua manusia. Allah menyatakan, kalau orang beriman, bertakwa kepada Allah, dari aspek ekonomi Allah permudah urusannya. Allah bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu barokah dari langit dan bumi, sehingga sejahtera hidupnya secara ekonomi. Lihat juga dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitan. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka jumlahnya, waktunya, penyebabnya, momennya. Pokoknya di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, di luar dugaan kita. Surprise. Ini contoh salah satu aplikasi nyata dari orang-orang yang bertakwa. Kita tahu salah satu ciri orang bertakwa itu, kalau bersalah istighfar, minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun, istighfar kepada Allah. Istighfar ini mempermudah urusan dunia dia, selain keuntungan di akhirat tentu saja ya. Allah berfirman tuh, dari aspek duniawi, efek istighfar dari aspek duniawi. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Berkata Nabi Nuh, ini kan dalam surah Nuh ya. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Akibat dari istighfar, yursilis sama' alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujan ini akan menjadi rahmat. Akhirnya, tanah-tanah gembur dan subur. Tanam-tanaman, pohon-pohonan tumbuh sesuai harapan. Kan gitu. Udara menjadi sejuk, air menjadi berlimpah. Yursilis sama' alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah jadikan sungai-sungai mengalir. Pokoknya lingkungan hidup juga menjadi indah, asri, menjadi sangat kondusif, menyenangkan untuk ditempati. Dan ini dunia, apa yang Allah jelaskan sebagai efek dari istighfar, diturunkannya hujan, dilimpahkannya rizki, diberikan anak-anak, diberikannya atau dibuatkannya taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir, itu semuanya keuntungan duniawi. Sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara geografis, nyaman kehidupan yang dirasakan. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar. Makanya dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan di setiap kesedihan yang dia rasakan. Dan Allah akan berikan kepada orang itu rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat, efek istighfar dalam kehidupan duniawi itu kayak begitu tuh. Dan istighfar ini salah satu aplikasi dari ketakwaan. Salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Semua yang Allah jelaskan sebagai dampak baik dari istighfar, itu menjadikan hidup kita ini lebih mudah lagi. Itu aspek duniawi. Belum aspek ukhrawi. Orang yang beristighfar pasti pahalanya banyak. Orang yang beristighfar diampuni juga dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosa itu sebanyak atau memenuhi langit, menutupi langit. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi. Ya bna Adam, ini salah satu kalimat di tengah-tengah hadis ini. Kita tidak membahas dari awal sampai akhir hadis ini, panjang teuing. Waktunya terbatas. Salah satu kalimat, ya bna Adam, lau balagas dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka, wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu itu menutupi langit. Langit ini kan gede, luas gitu ya. Tertutup oleh dosa kita, menunjukkan sangat super banyaknya dosa kita. Langit yang gede dan luas seolah-olah enggak ada ujung pangkalnya itu. Itu tertutup oleh dosa kita semua. Segede apa itu dosa? Sebanyak apa itu dosa? Thumma staghfartani. Lalu kamu istighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ini aspek ukhrawinya, dosa diampuni walaupun sebanyak langit atau dosanya itu menutupi langit saking banyaknya. Terus pahala pasti dapat karena melaksanakan perintah Allah. Kemuliaan terangkat. Otomatis bala itu bukan nyampah. Musibah sebagai salah satu bentuk azab Allah yang Allah berikan di dunia itu akan tercabut. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah lebih banyak mengampuni banyak dosa. Tidak semua dosa diazab dalam bentuk musibah, kebanyakan diampuni. Sebagian ada yang diazab di dunia dalam bentuk musibah. Makanya berkata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena musibah. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Makanya bala musibah itu segala sesuatu yang membuat kita ini hidup menjadi sumpek, sempit, kesel, mangkel, sedih, pokoknya tidak nyaman gitulah. Itu karena dosa. Termasuk itu datang dari orang yang terdekat. Berkata Fudail bin Iyad, "In asaitullah faraitu athara dzalik fi khuluqi ahli fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu pada buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang-binatang tungganganku pun ngadat-ngadadak. Kita kan sering memperoleh musibah yang membuat kita kesel, mangkel, kecewa, sedih dari kendaraan yang kita miliki, mobil, motor gitu, mogokan wae, teu mogokan da weuteuh, kempes wae, da kempes mah weuteuh ge bisa aja kempes kan. Tidak kempes, tidak mogokan, kesenggol orang atau nyenggol orang, macam-macam tuh. Musibah ini. Itu dampak dari dosa. Istri kita yang biasa taat, lemah lembut, senyum, ngadadak bandel, ngadadak menentang, ngadadak tidak nurut. Anak-anak yang biasa menyenangkan, ngadadak pika sebelen, jengkel. Pembantu kita yang biasanya manut, malah imat cuek. Itu akibat dari dosa. Nah, oleh karena itu, begitu kita tobat, banyak istighfar, dosa terhapus, tercabut juga bala dalam kehidupan kita. Saya kesulitan karena bala tersebut ngemplong tuh. Termasuk umpamanya kita punya penyakit atau siapapun orang yang kita miliki punya penyakit, maka mungkin saja itu mu'adzab dari Allah Azza wa Jalla. Hapus oleh tobat. Hapus oleh kebaikan yang bisa menghapus dosa. Banyak infak, banyak sedekah. Bahkan disebutkan inna sedekah tutfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bahkan sedekah itu obat syar'i bagi penyakit. Kalau kita punya banyak penyakit, sudah berobat kaditu, berobat kadie, semua dokter spesialis, terapis, herbalis, pokoknya nu gelis-gelis, ayak sudah didatangi, tidak kunjung sembuh, coba infak. Coba sedekah. Nabi SAW menyatakan, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah itu salah satu karakteristik orang yang bertakwa. Walladzina alladzina yunfiquna fi fis-sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa ketika Allah menyatakan u'indat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, orang yang berinfak baik dalam keadaan senang susah, dalam keadaan banyak uang ataupun terbatas, infak sedekah mah. Ini karakteristik orang-orang yang bertakwa. Maka mempermudah urusan kita, menghapus dosa kita berefek dicabutnya bala, dicabutnya kesulitan, dicabutnya beragam kesukaran yang kita alami sesuai dengan janji Allah. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dia alami. Maka mudahlah urusannya, tercabutlah bala dari dirinya, terangkatlah kesulitannya dari berbagai macam aspek, lapanglah dadanya yang tadinya sumpek, yang tadinya sempit, yang tadinya kesel, yang tadinya mangkel, semuanya tercabut kembali karena ketakwaan yang dia miliki. Allah mengatur semua urusannya menjadi mudah. Jadi dari segi ekonomi, Allah permudah tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah turunkan hujan. Allah limpahkan harta, Allah limpahkan anak-anak, Allah berikan taman-taman dan sungai-sungai yang airnya mengalir, yang memperbaik kehidupan dia di alam kehidupan di dunia. Itu secara ekonomi. Secara sosial juga ya. Kita sering ada masalah yang membuat hidup kita sumpek dan sempit. Masalah dengan orang, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawan, bahkan dengan orang terdekat, dengan istri, dengan anak-anak. Osok pare saya, suami istri apa tara? Osok, bukan osok sering. Bukan sering, selalu. Ayo nuk itu. Antara orang tua dengan anak, ada orang tua yang kesel sama anak-anaknya? Banyak. Atau dengan saudara-saudaranya. Secara sosial, kita mengalami kesulitan. Kesel mangkel. Sudah dijelaskan tadi, semua masalah tadi hukuman dari Allah. Para ulama itu sering memberikan wasiat antar sama mereka secara lisan atau melalui surat menyurat. Dulu enggak ada WA, enggak ada internet, enggak ada HP, surat menyurat. Tiga di antara isi wasiat mereka kepada sesama kawannya, sesama ulama ini. Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Ini salah satu di antara tiga kalimat yang menjadi wasiat di antara sama manusia, di antara sama ulama. Siap man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Sholatnya itu diperbaiki loh, ditingkatkan aspek kualitas dan kuantitasnya, lebih rajin sholatnya dan lebih khusyuk. Kalau baca Al-Qur'annya dipersering dan diperkhusyuk, zikirnya, doanya, pokoknya komunikasi dengan Allah itu diperbaiki. Apa akibatnya? Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Kalau ibadahnya baik, ibadahnya bagus, maka hubungan dia dengan sama manusia dijamin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang di sekitar itu Allah kondisikan untuk memberikan kenyamanan kepada orang tersebut. Sebaliknya, siapa orang yang merusak hubungan dia dengan Allah dalam bentuk mengabaikan perintah, melanggar larangan. Mengabaikan perintah bisa berarti perintah ditinggalkan sama sekali atau dilaksanakan tapi ala kadarnya. Asal-asalan, kalau sholat asal-sholat, rek khusyuk rek henteu tidak peduli. Kena ancaman Quran tara dibaca. Enggak berzikir, enggak berdoa, komunikasi dengan Allah, jauh rusak tuh. Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia. Apa efeknya? Allah kondisikan hati mereka untuk pikasebeleun. Bikin masalah dengan kita. Bikin kasus dengan kita. Membuat kita jengkel, kita sumpek. Bahkan sekali ngadak-ngadak siat yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi secara sosial, Dosa yang kita lakukan itu merusak hubungan sosial kita. Apalagi nih, dosa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla menyeret kita untuk mengabaikan perintah Allah dari dalam aspek pergaulan, muamalah sosial. Kata Allah, la yaskhar qaumu min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan menghina, jangan mencela. Menghina. Tidak dijaga mulut karena kadar keimanannya menurun. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini mulutnya enggak dijaga karena kadar keimanan menurun, akhirnya mencela orang. Akhirnya menyakiti orang, menyinggung orang, menggibahi orang, berdusta dan ketahuan sama orang. Orang jadi keki kepada kita. Orang jadi benci kepada kita. Orang jadi antipati kepada kita, menjadi memusuhi kita. Coba, nyaman enggak hidup di lingkungan orang yang seperti itu kepada kita? Enggak nyaman. Kita akan mengalami banyak kesulitan dalam bermuamalah. Ini efek dari dosa kepada Allah, mengabaikan larangan Allah, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak kles. Hukuman itu. Kalau sudah begitu, apa bisa sholat khusyuk? Makanya kekhusyuan dalam sholat sangat dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Muslim, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara tuh. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis shalah. Manisnya iman ini mencakup kekhusyuan di dalam salat. Khusyuk dalam salat salah satu bentuk dari manisnya iman tuh. Ternyata tiga perkara yang menyebabkan iman terasa manis. Salat terasa khusyuk. Ternyata satu di antaranya adalah masalah muamalah kita dengan sesama manusia. Yang pertama kan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini aspek agama.

akhlak pun dijaga, muamalah pun dijaga. Oh, ternyata muamalah kita dengan sama manusia berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita. Jangan berharap salat kita khusyuk selama kita masih ada kebencian, kedengkian, permusuhan dengan sesama. Nah, kalau ada orang yang dibenci, yang didengki, di dalam sholatnya ke bawah tuh Allahu Akbar, kebayang si anu pikas sebelena na'i. Gitu kan? Masuk ke dalam sholat, dibawa oleh setan, dibisikan ke dalam hatinya. Akhirnya dalam sholat tuh ngelamun, ngebayangkan si eta anu pikas sebelen. Hambar tuh sholatnya. Maka lihat, ketika Nabi SAW membereskan shaf sebelum salat, salah satu kalimat fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, jangan kalian bengkok-bengkok tuh, ikhtilaf di dalam menyusun shaf, tapi harus rata, harus baris. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah, di kalimat lain fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, jangan bengkok-bengkok, nanti hati-hati kalian oleh Allah diikhtilafkan. Karena kurangnya perhatian kita dalam menunaikan hak Allah, salah satunya lurus dalam shaf ketika sholat. Maka Allah akan membuat hati kita ikhtilaf dengan sesama kita, dengan yang lainnya. Pengaruh ibadah kepada kehidupan sosial. Pengaruh tauhid iman kepada kehidupan sosial gede banget. Jadi baik buruknya hubungan kita dengan Allah menentukan baik buruknya hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kalau kita dosa dan maksiat, Allah hukum. Bagaimana hukumnya? Salah satunya ada masalah antara kita dengan orang terdekat kita. Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, membuat kita hidup tidak nyaman. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika dicurhati oleh orang, bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan bersosial, bermuamalah, beliau katakan solusi pertama, taubat kepada Allah. Mungkin itu hukuman atas dosa kita. Introspeksi dosa apa yang kita lakukan. Lalu taubat mulailah dari sana. Taubatnya, istighfar kita salah satu wujud ketakwaan kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Jalan keluar. Kita tunaikan. Semua perintah Allah kita laksanakan. Semua larangannya kita jauhi. Maka itu wujud ketakwaan yang nyata. Allah akan perbaiki juga hati orang-orang sekitarnya. Tadinya benci menjadi sayang. Tadinya dengki menjadi perhatian. Tadinya antipati menjadi simpati. Tadinya kontra menjadi pro. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya musuh menjadi bersahabat. Kalau sudah begitu mah nyaman lagi hidup. Mudah lagi kita dalam menjalani kehidupan sosial bermuamalah dengan setiap manusia. Ini yang kedua. Allah akan mempermudah hidup orang yang bertakwa secara sosial. Tadi yang pertama, Allah akan mempermudah orang yang bertakwa dalam masalah ekonomi. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dibukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi dan seterusnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini khusus para santri, para thullabul ilm. Allah akan permudah juga orang bertakwa ketika mencari ilmu, memahami ilmu, belajar ilmu. Allah permudah semuanya. Allah percerdas.

Allah umpamanya kuatkan hafalannya, Allah pertajam analisanya karena ketakwaannya. Dan ini dijelaskan oleh ayat, oleh hadis yang banyak, oleh ucapan para sahabat, oleh para ulama, didasarkan pada pemahaman mereka dan pengalaman mereka ketika belajar ilmu. Salah satu ayat yang menjelaskan orang bertakwa dipermudah dalam hal belajar adalah surah Al-Anfal 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu. Karena furqan maknanya pembeda, yang bisa membedakan antara hak dan batil, benar dengan salah, antara adat dan syariat, antara sunnah dan bid'ah, antara yang madarat dengan yang manfaat. Itu yang bisa membedakan hanyalah ilmu. Yaj'al lakum furqana, artinya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Kalau kalian bertakwa, maknanya Allah akan permudah kalian di dalam memahami ilmu. Allah dalam Al-Baqarah 282 tentang hutang piutang tuh, di akhir kalimat ayat ini, wattaqullahu wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Ketika menerangkan ayat tadi, Al-Anfal 29 tadi, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, kata beliau, yang dimaksud yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Kalau kamu bertakwa, furqan ini menyangkut pemahaman, dia akan mudah faham. Karena apa? Memahami ilmu itu hidayah. Mungkin di antara antum ada yang pernah belajar nahwu shorof ya. Belajar dibuka kursus nahwu shorof, ikut semangat dengan target bisa baca kitab. Bisa menterjemahkan, bisa memahami fahmul maqru, fahmul masmu', itu muhaddatsahnya. Bisa memahami apa yang dibaca, apa yang didengar. Empat maharatullah dikuasai. Empat keahlian berbahasa. Kitabah, menulis, maksudnya menulis bukan ini, tapi ngarang pakai bahasa Arab. Qiraah, baca. Fahmul maqru, memahami apa yang dibaca. Bukan hanya bisa baca, tapi juga faham. Ketiganya fahmul masmu, memahami apa yang didengar, istima', listening. Dan yang keempat muhaddatsah, berbicara. Empat-empatnya harus dilatih. Dan masing-masing empat ini berbeda cara melatihnya. Ada orang pintar baca kitab, bisa nulis, pas orang Arab langsung ngomong gak faham, gak ketangkap. Kurang terlatih istimaknya nih. Kurang terlatih listeningnya nih. Ada yang bisa faham, pas ngomong gitu. Sehingga orang Jawa hidup di Garut 5 tahun. Kalau orang Sunda ngomong Sunda, faham dia. Tapi kalau dia ngomong, susah. Ada yang begitu? Karena dia sehari-hari terlatih mendengar tapi tidak terlatih berbicara. Setiap orang ngomong pakai bahasa Sunda, dia paham, dijawab pakai bahasa Indonesia. Kurang terlatih ngomong Sundanya tuh.
Latih, paksakan. Salah sedikit, dua dikit, sekali dua kali, ya wajar. Orang juga memahami. Oh ini masih emas, beledak-beleduk bahasa Sunda. Nage, difahami. Tapi kalau terus, nanti bisa halus, sehalus orang Sunda. Bahasa, bahkan bisa lebih halus daripada orang Sunda. Kan gitunya. Di sini ada yang pernah belajar nahwu shorof. Ya, nahwu shorof itu bahasa Arab, bahasa tersulit di dunia Allah. Dulu saya ada kerabat, Uwa ya. Profesor, doktor di bidang bahasa. Dia menguasai bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris jelas, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Dan waktu saya ketemu dia, dia sedang berbicara, sedang belajar bahasa Arab nahwu shorof. Dia bilang apa? Dia bilang bahasa Arab nahwu shorof itu bahasa tersulit di dunia. Itu setelah dia bandingkan dengan bahasa-bahasa asing lain. Karena banyaknya kasus, bayangkan dari satu kata dalam bahasa Arab, pecahan katanya bisa menjadi 108 kata. Dari satu kata fa'ala saja, itu bisa 108 kata. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, if'il lataf'il, lataf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alun. Itu baru satu wazan. Masuk wazan kedua. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun, dan seterusnya. Itu masuk af'ala, af'ala, yuf'ilu, if'alan, fahuwa muf'ilun. Satu kata itu. Berapa pecahan kata? Lebih dari 100 pecahan kata. Satu katanya, bayangkan. Tapi yang sudah menguasai tidak akan lir, tidak ada rumusnya ya. Asal rumusnya dikuasai, bisa nanti. Apalagi sering latihan. Belum nahunya. Maka banyak orang yang ketika belajar nahu, sekali lir, dua kali pusing, tiga kali ongkek, berhenti dia. Berhenti. Dah pusing itu. Gak paham. Nanti tiga bulan lagi dibuka lagi kursus bahasa Arab angkatan baru, ikut lagi daftar. 3, 4, 5 kali berhenti lagi dan pusing. Puluhan kali ngulang lagi, terfaham-faham. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Apa yang jadi masalah? Ingat, bisa tidaknya bahasa Arab itu hidayah dari Allah. Hanya orang-orang yang Allah mudahkan untuk memahami yang bisa faham. Ini berkaitan dengan ketakwaan, keimanan, taqarrub dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Allah akan mudahkan kalian di dalam memahami ilmu. Makanya nyantri, belajar, gak bisa dipisahkan dari ibadah. Para penuntut ilmu gak bisa dipisahkan dari sholat malam, dari saum-saum sunnah, dari baca Al-Quran, dari doa dan zikir, dari infak dan sodakoh, dari kemuliaan akhlak. Semua wujud ketakwaan itu mempermudah. Memahami ilmu, ya, menghafalkan ilmu, terus termasuk ketajaman di dalam memahami atau menganalisa sesuatu. Kadang satu ayat difahami oleh 5 orang yang berbeda, ternyata faedah yang bisa diambil dari satu ayat itu berbeda-beda. Ada yang cuma ngambil 1 faedah, 2 faedah, 5 faedah, tergantung kadar ketakwaannya. Makin takwa dia bisa mengambil faedah lebih banyak daripada yang lainnya. Tahu enggak kenapa ketika ayat terakhir turun? Al-yawma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agama. Semua sahabat gembira, senang, bahagia. Oh, agama kita sudah sempurna. Karena itulah yang bisa mereka fahami. Tapi ada satu sahabat nangis, satu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nangis dengan turunnya ayat ini. Para sahabat lain kaget. Kenapa kamu nangis? Bukankah agama kita sempurna? Iya. Bukankah harusnya kita bahagia? Iya. Lalu kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kalau tugas beliau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau dipanggil oleh Allah loh. Turunnya ayat ini menjadi tanda sudah dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanggap oleh Abu Bakar, tidak difahami oleh sahabat lain. Setelah diterangkan begitu baru mereka pun pada nangis. Betul saja, cuma 81 hari setelah ayat ini turun, beliau wafat. Apa yang membedakan ini, analisanya lebih tajam dari yang lainnya? Kadar ketakwaannya. Dari aspek hafalan lebih kuat. Dari aspek pemahaman lebih cepat dan lebih mendalam. Dari aspek kemampuan menganalisa lebih tajam analisanya. Dan banyak lagi yang lainnya. Karena ketakwaan mempermudah di dalam memahami ilmu, menghafalkan ilmu, menganalisa suatu ilmu, suatu kasus dan seterusnya akan lebih mendalam daripada yang lainnya. Oleh karena itulah suatu saat Imam Malik ketika mengajar hadis, semua muridnya menulis kecuali ada satu orang, enggak nulis. Ditanya, kenapa kamu enggak nulis? Yang lain nulis, dia bilang saya sudah hafal semuanya, sudah paham semuanya. Dicek, coba apa yang saya terangkan tadi. Dari awal sampai akhir diterangkan enggak ada yang kelewat. Benar, padahal enggak nulis itu. Siapa beliau? Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan itu dengan gelapnya kemaksiatan. Itu ketakwaan. Begitu orang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dan maksiat. Dalam terangkan hatinya, diterangi hatinya, mudah di dalam memahami ilmu, mudah dalam menghafalkan ilmu. Sekali hafal tertanam secara kuat. Sebaliknya orang berdosa mudah lupa, susah untuk faham. Sampai Abdullah bin Mas'ud menyatakan, inni la'alamu. Aku benar-benar tahu, benar-benar yakin atau dalam kalimat inilah ahsibu, aku menduga. Kalau seseorang lupa, idza nasiya ahadun ma ya'lamuhu, kalau seorang itu lupa apa yang sudah dia ketahuinya, itu pasti karena dosa yang pernah dia lakukan. Dosa menyebabkan kita ini terkena penyakit hese apal gancang poho. Susah hafalnya. Setelah sekali hafal, lupanya itu begitu cepat. Nih, menghafalkan qul huwallahu ahad allahus samad 3 hari. Setelah hafal qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dicek berkali-kali hafal, pindah ke al-falaq. Al-falaq hafal qul hu lupa, gali lubang tutup lubang we aya nu kitu-kitu, itu dosa loh.
Imam Syafi'i rahimahullah Dewan Syafi'iyah menulis sebait syair, dan syair ini diambil dari pengalamannya. Beliau akan menulis sebuah buku, pas akan dituliskannya lupa terap bahan yang tadinya sudah dikuasai. Apa yang terjadi? Beliau datang ke gurunya, namanya Imam Waqi', curhat, kenapa ya saya lupa? Apa kata Imam Waqi', kamu telah maksiat. Cepat tobat, tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Lahirlah sebait syair, syakautu ila waqi su'a hifzi, farshadani ila tarkil ma'asi, wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun, wa nurullah la yuhda lil'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau menerangkan bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi dosa sebagai lawan dari ketakwaan, kemaksiatan sebagai lawan dari keimanan, mengeruhkan hati, mempertumpul otak kita, menyebabkan kita gampang lupa, susah hafal, susah faham. Itu karena dosa-dosa. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar ilmu, memahami ilmu. Makanya di sini mungkin banyak para santri. Barengi itu proses dan perjuangan kita dalam memahami ilmu itu dengan ketakwaan. Jauhi dosa, jauhi maksiat, tingkatkan ibadah kualitasnya ataupun kuantitasnya. Malam hari, sepertiga akhir malam coba bangun tahajud. Ya. Setiap Senin Kamis cobalah saum. Perbanyak baca Al-Quran dan hafal Quran. Doa dan zikir, infak dan sedekah. Muliakan akhlak kita, maka semua itu akan mempermudah kita di dalam belajar ilmu, dalam memahami ilmu. Ini efek dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dipermudah tadi aspek ekonominya, dipermudah tadi aspek sosialnya, dipermudah juga upaya ketika belajar ilmu, memahami ilmu. Sehingga orang itu karena ketakwaannya, daya hafalnya kuat. Cepat hafal. Dan kalau sudah hafal, lama tertanam di dalam ingatannya. Mudah faham, mudah mengerti apapun pelajaran yang sedang dia pelajari. Dan selain itu daya analisanya juga sangat tajam. Please, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa Al-Furqan di dalam Al-Anfal 29 tadi mencakup firasat. Firasatnya itu bisa benar. Dan ini pernah dimiliki oleh para sahabat dan para ulama. Nyaris nyerempet-nyerempet perkara gaib yang orang pada umumnya enggak tahu, tapi karena tajamnya firasat dia, dia tahu. Seperti pernah waktu Uthman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah. Ada satu rombongan orang datang bertamu, di tengah jalan ada satu pemuda dari rombongan ini yang menatap wajah seorang wanita yang cantik. Begitu lihat yang herang bin bening itu melotot. Sampai ditegur sama yang lain, didegungkan mun urang mah, eh tamata saya dicolok gerak. Sudah, orang-orang rombongan itu semuanya tahu. Begitu masuk menemui Uthman bin Affan radhiyallahu an, apa kata Uthman? Salah seorang di antara kalian tadi ada yang zina mata. Kaget semua.
Dari mana Utsman tahu? Kalau sekarang tahu begitu, enggak heran karena ada WA, ada yang ngasih tahu waktu di jalan teh. Tuh kirim WA tuh si Anu melotot ketika lihat Ahwat. Kan gitunya. Ya waktu itu enggak ada. Sampai orang-orang mengatakan, apa wahyu turun lagi? Curiga jangan-jangan Utsman dapat wahyu. Oh enggak, ini adalah firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru bi nurillah. Hadis ini dhaif tafi ya. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, furqan mencakup firasat. Kadang orang melihat wajah orang lain, dia bisa menduga orang ini baik atau tidak, soleh atau tidak, penipu atau tidak, itu karena firasat. Dan ini lahir dari ketakwaan, buah dari ketakwaan. Ya, lihat dari kehidupannya di dunia, orang bertakwa dipermudah urusannya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ekonominya dipermudah, masalah sosialnya juga dipermudah, perjuangan usaha untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah. Pokoknya urusan dunia ini dipermudah. Karena apa? Ketakwaan. Dan ternyata kemudahan ini sampai ke akhirat. Yaitu apa? Orang ke surga salah satu penyebab terbanyaknya karena ketakwaan. Dan memang surga itu diciptakan, disiapkan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah ke sana. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilan nasal jannah. Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah. Dan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sampai ke akhiratnya juga dipermudah. Ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang menderita tuh dalam keadaan telanjang. Telanjang badan, telanjang kaki, tidak berkhitan, matahari super dekat sekitar 1 mil. Orang kepanasan terendam oleh keringatnya masing-masing. Orang yang bertakwa, ma'atudah, kayuhan di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Coba 7 golongan. Yang akan peroleh naungan dari Allah itu semua dimiliki orang bertakwa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, imam yang adil. Terus pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah. Orang laki-laki yang hatinya selalu terkait ke masjid dan seterusnya, 7 golongan itu orang-orang bertakwa itu. Bahkan ketika di akhirat nanti, orang-orang semuanya sama rata sejajar. Walaupun di dunia beda kondisi, beda keadaan, beda status. Ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada yang ningrat, ada yang melarat, macam-macam tuh. Di akhirat mah sama. Tapi ternyata ada yang diistimewakan. Disiapkan kursi atau mimbar yang bercahaya. Mereka duduk di atas mimbar itu, wajah mereka bercahaya, pakaian juga mereka bercahaya.
Kata Nabi SAW, ini ada beberapa lafaz hadis yang berbeda, tapi intinya sama. Tunsabu li ta'ifati minan nas karos yuhaulal arsh yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur. Akan disiapkan kursi atau mimbar-mimbar dari cahaya. Bercahaya di sekitar arsh. Alaiha qawmun. Di kursi itu ada suatu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Sumringah mencerminkan kebahagiaan. Walibasuhum nurun. Pakaian juga mereka bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, semuanya merasa kabita dengan kedudukan mereka. Jadi akhirat tuh. Para sahabat, olohok, ngembang kadu, bengong. Kabita ingin seperti mereka. Ingin nanti di akhirat mereka itu memperoleh kursi istimewa tadi. Orang di dunia banyak berebut kursi di dunianya, singkirkan orang berebut kursi di akhirat. Mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, lihat. Mereka itu orang yang secara sosial bagus. Selalu menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, persahabatan. Saling peduli, saling perhatian, saling menolong, saling mencintai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabuna fillah. Wal mutajalisuna fillah. Wal mutanasihuna fillah. Wal mutazawiruna fillah. Wal mutanasiruna fillah. Mereka orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini akhlak. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Kelima, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Kelima-limanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi lihat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa di semua alam kehidupan. Di dunia, di alam kubur, pasti orang bertakwa memperoleh nikmat kubur, selamat dari azab dan fitnah kubur. Di akhirat pun ketika orang semua menderita di alam mahsyar, mereka dinaungi di bawah arasy Allah. Dan ketika dihisab, mereka mungkin bebas dari hisab atau dihisab dengan cara yang mudah. Dan itu yang menyebabkan mereka mudah masuk ke dalam surga. Su'ila Rasul SAW an aktsari ma yudkhilul nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi SAW ditanya, penyebab terbanyak manusia masuk ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi kalau ingin mudah dalam kehidupan, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan semua yang Allah perintahkan. Jauhi semua yang Allah larang. Dan tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu berarti upaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu juga sama dengan memperbaiki saroir kita, jiwa kita. Allah akan memperbaiki zawahir kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Inilah kiat untuk meraih kemudahan dalam hidup, yaitu bertakwa kepada Allah. Jam 5 lebih sudah, ya. Sudah 1 jam cukup untuk aki-aki, mas 1 jam.
Karena lewat satu jam ibarat gelas sudah penuh diisi, terus diisi apa yang terjadi? Mudal kapicin ya, selain cangkengnya pasti panas tuh. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagaimana bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan? Dan cara untuk kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang pernah menyakiti hati kita. Oh. Ini kita dalam kehidupan sering ada clash dengan orang. Tidak selalu kita yang salah, tapi memang orang itu menyebalkan. Tingkah lakunya tapi kasebelin. Kalau ngomong menyinggung, menyindir, menghina, menggibahi, memfitnah, membuli, membuat kita sakit hati. Ada teman yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Yang suka ngaji ada yang begitu? Nah, ada apa banyak? Banyak. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati? Caranya coba camkan beberapa hal berikut. Kalau ada orang yang menzalimi kita, apapun bentuk kezaliman, menggibahi, memfitnah, menghina, ya, membongkar aib kita gitu. Itu sebenarnya menguntungkan kita, lebih banyak menguntungkan kita dan lebih banyak merugikan dia. Apa keuntungan kita? Pertama, dosa gugur. Setiap ini namanya ham atau hazan. Ma min muslimin. Tidak ada seorang pun muslim. Asobahu yang ditimpa bla bla bla. Di antaranya huznun walahamun. Kesedihan atau ham. Apa bedanya? Ham dan huzan sama-sama tidak nyamannya hati, cuma berbeda penyebabnya. Ya, kalau huzan kesedihan artinya ketidaknyamanan hati akibat peristiwa masa lalu. Mungkin ada yang menghina kita, ada yang membuli kita, menzalimi kita, atau kita kehilangan uang, kehilangan harta, itu huzan. Kalau ham, keresahan, kegelisahan, artinya kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Gimana besok, gimana nanti, gitu. Dua-duanya tidak nyaman. Setidaklah seorang muslim ditimpa yang begitu, atau ditimpa disebutan wala wasobin wala nasobin, kelelahan, kecapean, kepenatan, atau penyakit, atau sesuatu yang menyakiti, hatta syauka, sampai ada duri yang ngoet, sampai bared, illa kafarallahu bihi khotoyahu. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa dia karena semua penderitaan itu. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, dosa kita gugur. Itu pertama. Kedua, kita dapat pahala. Pahala dari mana? Dari orang itu. Seolah-olah kalau orang itu zalim ke kita sama dengan begini. Nih pahala saya untuk kamu. Mana dosa kamu saya ambil, saya tanggung untuk saya. Sama dengan begitu tuh. Nanti akhirnya dia bangkrut. Lebih banyak kezalimannya, lebih banyak pahala yang dia berikan kepada kita, lebih banyak dosa yang diambil dari kita ke dia. Lama-lama dosanya tambah banyak, pahalanya habis, bangkrut tuh, muflis. Pernah kan dengar hadis tentang muflis? Orang yang bangkrut yang kayak gitu tuh. Ketiga, doa kita makbul tuh kalau kita dizalimi. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi makbul tuh. Walaupun orang ini orang durhaka tapi dizalimi, doanya makbul. Bisa ditembakkan doa keburukan bagi dia dari diri kita. Keempat, derajat kemuliaan kita terangkat naik.
Karena dosa berkurang, pahala bertambah, naik derajat kemuliaan. Yang kelima, penderitaan disebut usr, kesulitan. Allah berjanji, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya dua kali kalimat ini diulang dengan kalimat yang persis sama, enggak ada perbedaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Kau bisa dua kalimat ini maknanya demikian? Ya itulah. Itu penjelasan dari aspek balaghah. Kalau gitu sastra gitu ya. Kalau coba inna ma'al usri, al usri pakai alif lam. Disebut isim ma'rifat. Yusron pakai tanwin. Disebut isim nakirah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali dengan kata yang sama, bendanya satu, itu-itu juga. Tapi kalau isim nakirah, walaupun katanya sama, diulang dua kali, bendanya berbeda. Al-usri, kesulitan, diulang dua kali. Yusron, diulang dua kali. Tapi yusron ma nakirah, al-usr ma ma'rifat. Sehingga al-usr di kalimat yang pertama dengan al-usr di kalimat yang kedua itu-itu juga satu. Tapi yusron di kalimat pertama dengan yusron di kalimat yang kedua berbeda. Kemudahan di sini berbeda dengan kemudahan yang kedua, dua kemudahan. Jadi maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Makanya ini kiat kalau kita ada musibah, sedih ya. Musibah yang menyebabkan kita merasakan kesulitan. Gimana caranya agar kita tidak stres, tidak drop? Bayangkan, setelah satu kesulitan pasti akan datang dua kebahagiaan. Tinggal tunggu kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan ke saya setelah berlalunya satu kesulitan. Gitu tuh. Jadi bayangkan keuntungan orang yang didolimi. Pertama gugur dosa. Kedua nambah pahala. Ketiga doanya setelah itu berlalu akan datang dua kemudahan, kebahagiaan atau keuntungan untuk kita. Di dunia, belum nanti di akhirat. Coba diberi lima keuntungan dengan cara didolimi oleh orang lain. Untung apa rugi? Untung. Lalu apa yang membuat kita stres, sakit hati dengan kedzaliman orang kepada kita? Sama dengan begini, orang yang zalim, sini dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya ngasih, kalau kamu doa ke saya kena lo. Akhirnya apa? Saya sebagai pembuli yang zalim hina, kamu mulia. Saya dosanya lebih banyak, kamu dosanya lebih sedikit. Saya pahalanya lebih berkurang, kamu tuh asal pahalanya nambah. Dan saya setelah ini akan mengalami balasan yang mengerikan dunia sampai akhirat. Kamu setelah ini akan dapat dua kebahagiaan. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi, yang menyakiti, yang zalim. Yang untung, yang dizalimi. Beruntunglah orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Maka ingat kepada hal ini, enggak ada alasan untuk sakit hati terus. Ketika dihina, dizalimi, disakiti, kita tersenyum. Kenapa senyum? Pahala nambah tanpa harus beramal. Dosa berguguran tanpa harus tobat dan istighfar. Doa kita makbul. Terangkat derajat kita dan kita sedang menanti dua kebahagiaan yang setelah ini akan datang dalam kehidupan kita. Ya, maka dengan memahami hal ini, insya Allah kita tidak akan ketantang sok hina lagi saya. Kebal saya meda, makin banyak dihina makin untung itu. Soklah hina rek disebut naon, monyet, sapi, kadal, buaya, kingkong, silakan. Mau nyeri hati orang tersenyum. Dah tahu itu untung ya.
Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya enggak dapat pahala. Capeknya iya, pahalanya enggak ada. Kalau warahmatullahi wabarakatuh capek, dari capeknya itu dapat pahala. Ya. Ingin dapat pahala, enggak mau capek, itu gaji buta namanya. Pak Ustaz mau tanya, kenapa ya hidup saya merasa tidak mudah alias sulit? Tadi kan diterangkan ya, tata. Mungkin banyak dosa, coba tobat. Tingkatkan ketakwaan. Kan itu materi yang kita bahas teh. Sigana emak-emak ngobrol itu. Dari hal jodoh tuh. Da kalau orang nate takwa sanurek daikannya. Tapi kalau umpamanya dia takwa, solihah ya, walaupun cantik pasti laku. Ya, nah ini kalau tidak soleh, walaupun dia goreng patut nggak ada yang mau. Coba tutupi kekurangan kita secara fisik dengan kesolehan. Dari hal jodoh, karir, dan keuangan. Apakah saya masih kurang khusyuk dalam ibadah? Duka, sok rasakan khusyuk ente ta. Sigana ente. Tapi saya sudah mencoba, tetap saja hidup ini terasa sulit. Mungkin usahanya belum maksimal, ya. Mencoba sekali, dua kali gagal terus sampai berhasil. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Apalagi keuangan orang tua sudah pada tua. Harusnya lebih menghabiskan hari tuanya lebih enak. Saya minta pendapat Pak Ustaz. Tadi tingkatkan ketakwaan. Laksanakan perintah Allah secara maksimal, jauhi dosa dan maksiat, banyak doa, banyak zikir, banyak baca Al-Quran. InsyaAllah nanti Allah akan permudah ya hidup kita. Semoga Allah mudahkan urusan akhwat yang bertanya ini, sulit jodoh, semoga cepat-cepat dikasih jodoh yang soleh ya. Siapa tuh dapat orang Bandung? Bagaimana cara agar mengatasi bipolar agar nyaman dalam kehidupan? Naon bipolar teh? Apa bipolar? Ada yang tahu? Oh, jadi lihat orang ada dua gitu? Atau nubruk? Disangkana ini orang gitu ya, di sana kosong, efeknya dibalik. Di sini kosong itu orang jeger patubruk itu. Bagaimana caranya mengatasi bipolar? Tanya dulu ke Mbah Google apa itu bipolar. Ya gitu ya lah. Kalau itu penyakit fisik coba ke dokter ya. Kalau matanya pandangannya berbayang berarti ada masalah di matanya. Coba ke dokter periksakan. Kalau itu penyakit fisik. Suasana hati yang sering berubah-ubah. Antum salah tuh. Ah, mending nanya ke Mbah Google. Ikhtilaf di kalangan ikhwan. Bipolar. Gangguan bipolar. Suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Benar, antum salah. Mulai dari posisi terendah, depresi, tertekan ke tertinggi. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui. Namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah.
mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Oh, ini salah satunya nih. Penyebab dari bipolar seperti jam tidur yang kurang, sering berkhayal dan seterusnya. Taib. Iya. Apa yang kita jelaskan semoga menjadi bisa solusi, menjadi solusi. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Seluruh penyakit yang berkaitan dengan otak, dengan ingatan. Baik umpamanya menghindari mudah lupa, menghindari sulit paham, menghindari kepikunan dan seterusnya, bisa diobati dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Coba sesering mungkin baca Al-Quran. Kalau orang pada umumnya odoj gitu ya, one day one juz, minimal ini one day two juz gitu. Baca Quran sesering mungkin, fahami, hafalkan. Itu Quran merupakan nutrisi otak yang paling bagus. Mencegah segala macam kerusakan yang diakibatkan dari kerusakan otak. Apapun itu bisa berakibat gampang lupa. Termasuk otak ini pengendali semuanya. Pengendali tidak hanya ingatan dan pemahaman, juga perilaku. Orang yang otaknya sudah agak rusak, perilakunya berubah. Suasana hatinya juga gampang berubah. Coba tingkatkan taqarrub kepada Allah. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir. Dan jangan lupa hayati setiap bacaan Quran, doa dan zikir. Penghayatan ini mengharuskan kita faham terhadap apa yang kita baca. Pelajari makna tafsiran terjemah dari Al-Quran yang kita baca, ya. Jadi ditekankan banyak baca Quran, banyak menghafalkan, banyak mempelajari isi Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir. Insyaallah otaknya nanti akan terperbaiki dan ini mempengaruhi perilaku termasuk suasana hati, ya. Semoga Allah sembuhkan dan berikan kemudahan kepada yang bertanya ini. Bagaimana penawar dari segala musibah tadi? Takwa, jauhi dosa, taubat, banyak istighfar, tingkatkan amal ibadah, laksanakan perintah Allah, jauhi dosa dan maksiat, itu penawar. Karena musibah hukuman Allah di dunia akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana tipsnya agar bisa bangkit dari segala keterpurukan setelah mendapatkan musibah? Sama, ya. Jazakallahu khairan, jazanya pakai alif. Jazakallah. Ini tidak ada alifnya. Sama, nanti setelah yang tadi dijelaskan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, jauhi dosa dan maksiat, tobat istighfar, itu nanti akan bangkit dengan sendirinya, ya. Akan terperbaiki dengan sendirinya, insya Allah. Kan salah satu usaha ingin menjadikan anak kita soleh, salah satunya dengan mensolehkan dulu orang tuanya. Tapi kalau ayahnya adalah ayah tiri, ayah aslinya kemana? Apa meninggal atau cerai? Apakah tetap berpengaruh atau tidak? Mohon penjelasan. Ayah tiri besar pengaruh kepada anak tiri. Karena apa? Dia menjadi contoh. Dia juga berkewajiban mendidik anak tirinya. Dia juga mengarahkan, membiayainya, ya. Kalau anak tirinya, ayah tirinya mengarahkan anak tirinya kepada hal yang buruk, ya bisa mengarah kepada keburukan, ya. Jadi menikahi ibu berarti juga bertanggung jawab kepada
anaknya dalam segala hal, termasuk dalam hal pendidikan anaknya. Berkaitan dengan musibah akibat dosa dan dapat diangkat dengan tobat, termasuk juga dengan infak dan sedekah. Bagaimana jika seseorang berniat berwakaf dengan sejumlah uang, tapi di sisi lain masih punya hutang yang belum dibayar. Wakaf dulu, bayar hutang. Bayar hutang dulu, bayar hutang wajib. Kalau punya uang untuk dibayarkan, tapi tidak dibayarkan, dosa, zalim. Kata Nabi SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Dosa dia. Wakaf hukumnya sunnah. Bayar hutang hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib. Bayar dulu. Setelah dibayar masih ada sisa, silakan infak, silakan wakaf ya. Jika kita bersedekah tapi ingin dapat balasan dari sedekahnya, apakah tidak mempengaruhi terhadap niat sedekahnya hanya untuk Allah? Kemudian Ustaz, apakah terkena penyakit ain juga termasuk dapat musibah karena dosa-dosa kita? Ya, pertama, kalau sedekah tapi dengan niat dapat balasan, apa ikhlas apa tidak? Kalau mengharapkan balasannya dari Allah, iya ikhlas. Untuk itulah kita beramal, ingin dapat balasan dari Allah. Kalau Allah menjanjikan balasan akhirat plus dunia, lalu kita meniatkan untuk semua balasan itu boleh. Makanya Allah iming-imingkan balasan atas amal kita walaupun dengan iming-iming dunia. Seperti infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam, dari satu benih menghasilkan 7 batang. Setiap batang menghasilkan 100 benih. 100 dari satu batang, ini ada 7 batang, jadi 700 batang. Satu benih dilipat gandakan 700 kali lipat. Satu kali infak dilipat gandakan balasannya di dunia 700 kali lipat, belum di akhirat. Ini Allah jelaskan. Lalu ada orang termotivasi infak dengan niat ingin diberikan balasan seperti ini, boleh? Boleh. Makanya Allah mengiming-imingi kita dengan itu. Selama itu dijanjikan oleh Allah. Berarti mengharapkannya balasan dari Allah, bukan dari manusia. Man ahabba ayyub sadafi rizqin, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Silaturahmi oleh Nabi SAW diiming-imingi dengan dua iming-iming dunia. Rizkinya tambah banyak, umurnya tambah panjang. Ada enggak muslim yang termotivasi silaturahmi karena ingin dua ini? Ada. Boleh? Boleh. Karena Nabi mengiming-imingkan ini. Allah mengiming-imingkan itu. Boleh ya. Cuma, ada cumanya. Jangan hanya itu. Sebab yang Allah janjikan bukan hanya itu. Orang yang infak tidak hanya dilipat gandakan balasannya dengan harta, tapi dihapus dosa, diberi pahala, dapat ridho Allah, rahmat Allah, mahabbah Allah, surga Allah, perlindungan dari api neraka. Itu yang lebih mahal daripada dunia. Jadi niatkan untuk semua. Kenapa infak? Dapat pahala, dapat ampunan, dapat keriduan, rahmat, cinta Allah, dan dapat pergantian 700 kali di dunia.
Jangan sampai begini, saya mah infak teh enggak perlu surga, enggak perlu rahmat, enggak perlu ridho, enggak perlu pahala, enggak perlu ampunan. Ini ajalah yang penting diganti. Nah, jangan sampai kayak begitu. Hanya dunia yang dia inginkan, janji akhiratnya tidak dia inginkan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini niat penyerta bukan niat pokok. Niat pokoknya untuk akhirat. Hanya boleh disertakan niat dunia karena Allah dan Rasulnya mengiming-imingkan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita punya alat musik, misalkan seperti piano, kalau dikasih

larut perasaannya dalam musik nyanyian, bacakan Quran. Aduh, sareksek. Antara musik nyanyian dengan Quran, dua hal yang bertolak belakang. Ya. Gening ayah usad, anu ngehalalkan, jangan kaget dan gak perlu dibantah. Kita cukup katakan benarlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan sutra, ya, menghalalkan emas dan perak bagi laki dan menghalalkan musik dan nyanyian. Tah contohnya iya tah. Sudah beres ya. Semakin dibantah semakin arogan dia. Semakin dibantah semakin balik menyerang. Padahal kita bukan menyerang orangnya tapi mengkritisi pendapatnya. Diserang balik orangnya. Arogansinya, kibernya kelihatan. Biarkan. Nanti waktu kita habis untuk itu ya. Hati kita juga terkotori ya. Biarkan saja. Benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kalau kita punya alat musik, kita sudah beli dulu ketika kita belum paham. Gitar atau apapun ya. Boleh enggak dijual? Kalau dijual dalam bentuk utuh begitu sehingga orang memainkannya tidak boleh. Tapi kalau dipreteli, senar-senar nadilaanan dijual senar nadiobral. Ada yang mau beli 100 juta? Ada. Cepat jual. Dalam bentuk senarnya, kalau hanya senarnya aja tidak bisa dimainkan ya. Terus kayunya mungkin jadi kayu bakar, mungkin jadi hiasan apa nantinya, mungkin jadi kotak dibikin gitu ya. Tidak lagi berupa alat musik, dipreteli, dijual per bagian maka boleh. Baik dijual ataupun diberikan ya. Adapun utuh begitu baik dijual diberikan nanti digumrang-gamrengkan sama orang. Ya kita memfasilitasi orang untuk melakukan dosa. Ketika kita sudah berusaha menjadi orang takwa, tapi kenapa masih belum ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi? Berarti belum jadi takwa. Dan Allah enggak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baru berusaha belum berarti sudah berhasil ya. Berarti belum menjadi orang bertakwa, makanya belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Tingkatkan lagi ya. Kalau sudah sampai pada level minimal takwa yang Allah kehendaki, pasti janji Allah itu akan terbukti ya. Apa kita boleh melakukan, takut melakukan maksiat? Karena niatnya tidak ingin efeknya berpengaruh terhadap murid yang kita ajar. Takut mereka tidak mau dengar apa yang kita sampaikan. Melawan terhadap perkataan kita. Itu salah satu efek ya. Kita menjauhi maksiat, tidak berani melakukan maksiat. Karena memang takut dosa, takut diazab oleh Allah. Itu yang terpenting. Adapun yang tadi takut citra kita jadi jelek di mata murid atau tetangga, itu yang kesekian. Jangan sampai masalah agama dijadikan pencitraan di tengah kehidupan. Agar dianggap soleh, agar tidak dihinakan, makanya saya mau ibadah. Nah ketika orang tidak lihat, kita tidak ibadah. Jadi nanti karena pencitraan, tidak ikhlas ibadah kita. Jadi ketika ada orang ada kesempatan maksiat kita jaim. Enggak. Kalau sendiri ada yang nyanyi, jangan dengar, tutup gitu ya. Kalau ada orang tuh agar dipuji kita sebagai orang yang takwa. Pas sendiri mah di kamar buka YouTube dangdut. Maka itu berbahaya ya. Allah akan bongkar suatu saat ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi baik di hadapan orang atau tidak, sikap kita tetap. Karena kita hanya ingin dinilai oleh Allah. Karena kita meyakini dilihat, disaksikan oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Itu yang disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi.
Apa ada

0: Perbedaan antara ujian dengan hukuman dari Allah. Terkadang ketika Allah seperti memberi musibah kepada kita, kita anggap ini ujian dari Allah. Penderitaan, kanyeri kaperi, bala, musibah itu dua-duanya. Pertama itu hukuman atas kesalahan kita. Kedua sekaligus sebagai ujian. Ketika memperoleh musibah, kita mendekat atau menjauh kepada Allah. Kita konsul ke ustadz atau konsul ke dukun. Kita pelariannya ke Quran, ke majlis taklim, ke masjid, atau ke tempat-tempat hiburan malam. Itu sekaligus ujian. Ketika kita berdosa nih, diazab oleh Allah dengan diberikan musibah. Nah, sekaligus musibah yang menjadi hukuman itu sebagai ujian bagi kita. Nah, setelah diberi dikasih hukuman, tobat apa tidak? Atau tambah menjadi-jadi? Jalan keluar yang diambil gimana? Apakah berdoa kepada Allah, datang ke ustaz, konsultasi, hadir di majelis pengajian, baca Quran, atau malah ngedrugs, malah menarkoba, malah mabok, malah cari hiburan yang berupa maksiat. Sekaligus itu ujian bagi dia, ya. Jadi itu dua-duanya sekaligus. Terakhir, bagaimana menghadapi anak yang bandel? Sudah diajak kebaikan malah tambah menjengkelkan. Turunan ya tata. Apakah itu dosa dari orang tua? Ada peribahasa teng manuk teng anak merak, kekuncungan uyah mah tara TS kaluhur. Apa artinya? Artinya sama dengan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali kalau buahnya di pinggir sungai jatuh ke hanyut. Baru itu mah jauh bisa kiloan meter ya. Iya, mungkin pertama telat mendidik. Sudah remaja, dari awal dari anak kecil tidak dididik. Sudah badung, sudah jengkel, sudah persis sesuai indung bapana. Baru dididik, atuh heras nanti luar biasa. Ngalawan, telat dia. Ingat mendidik anak dimulai dari sebelum kita kenal dengan ibunya. Sebelum kita menikah. Dengan cara waktu bujang itu calon anak kita yang masih tersimpan dalam tulang sulbi kita itu dibawa takarrub kepada Allah, dibawa ibadah, dibawa tahajud, dibawa saum, dibawa zikir, dibawa zikir, dibawa mencari ilmu gitu. Agar dibiasakan dekat kepada Allah, itu pertama. Kedua, termasuk hak anak adalah memilihkan calon ibu yang solihah. Sebab dari rahim ibu yang solihah ini nanti anak kita lahir. Maka kata Umar bin Khattab, hak pertama seorang anak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya memilihkan calon ibu yang solihah. Jangan memilih calon ibu atau calon istri yang cantik, yang kaya, yang bahenol, yang seksi, yang menonjol aspek dunia mah. Aspek agamanya tidak, jangan. Itu mengabaikan hak anak. Nanti kalau umpamanya karena cantik tapi agamanya buruk, anak yang lahir nanti di bawah didikan ibunya yang buruk. Kalau ibunya matre, anaknya dididik untuk menjadi matre. Kalau ibunya inginnya apa namanya senang-senang dengan kehidupan dunia, anaknya di bawah senang-senang. Lalai dari agama. Makanya Nabi SAW menyatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahi seorang wanita karena agamanya. Kalau enggak kamu celaka. Jangan karena rupa, harta ataupun kehormatan keluarga dan sesuatu, tapi karena agamanya, ya. Nanti agama istri kita baik, anak kita dibina oleh ibu yang solihah, akan dikenalkan kepada agama, ya. Begitu. Nah nanti ketika melakukan hubungan ada doa berpengaruh ke anaknya ya. Ketika kemudian lahir dididik secara Islami secara baik dikondisikan, maka ketika gede sudah terbiasa di atas kebaikan moal bandel siga indung bapana. Mungkin terlambat orang ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terlambat? Ya terus jangan kalah sama kebandelan anak. Terus didik, terus bimbing, terus sekolahkan, terus kenalkan kepada kebaikan, ajak ke masjid, ajak ke pengajian, didik dengan Quran dan Sunnah, doakan mereka, kasih nafkah dari sumber yang halal, maka insya Allah semua itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Cukup ya sampai di sini, semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
0: Namanya Gozi, tinggal di Cimahi.
1: Apa mau nanya apa Gozi?
0: Kalau wudunya enggak benar apakah sholatnya batal?
1: Wudunya enggak benar apakah sholatnya batal? Baik. Barakallahu fiq Gozi. Berapa tahun Gozi? 11. Gozi 11 tahun, tahu enggak arti Gozi apa? Saya nanya. Gozin itu artinya panglima perang.
2: Masya Allah.
1: Tadi raja yang nanya. Sekarang jenderal. Pertanyaannya, kalau wudhunya tidak benar, apakah sholatnya sah apa tidak gitu ya? Tayyib, barakallahu fik. Tidak benarnya wudhu ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak benarnya wudhu itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Contoh umpamanya tidak membasuh sebagian anggota wudhu. Asal gitu ya. Umpamanya harusnya sampai sikut, ini sampai pergelangan. Harusnya umpamanya kaki itu dicuci sampai kedua mata kaki, ini cukup telapak kakinya aja. Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib diulang dua-duanya. Wudhunya diulang yang benar, sholatnya juga diulang yang benar. Ini kalau salahnya wudhu itu menyebabkan tidak sah. Nah sekarang kedua, ada orang yang wudhunya salah tapi sah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, ketika membasuh dua tangan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kanan dulu 3 kali sampai sikut, baru kiri 3 kali. Ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Ada yang begitu? Ada. Salah apa tidak? Salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya kanan dulu, thumma ghassala yadahu al-yumna 3 marrat thumma al-yusra kadhalik. Beliau membasuh dulu tangan kanan 3 kali, setelah itu kiri 3 kali, langsung 3 kali. Itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang selang-seling, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, 3 kali. Nah, ada yang begitu kan? Ada. Salah. Apakah wudhunya tidak sah? Sah wudhunya. Dia karena apa? Karena yang paling utama adalah yang sekali. Kalau sekali sudah sah, asal seluruh bagian anggota wudhunya terbasuh. Kalau dia sah wudhunya, sholatnya juga sah dengan wudhu seperti itu. Oleh karena itulah maka kesalahan dalam wudhu, kalau kesalahannya menyebabkan wudhunya tetap sah, sah sholatnya. Tapi dia berdosa. Karena apa? Karena salah ketika melakukan wudhu dengan kesalahan yang berupa meninggalkan yang wajib. Wudhunya sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau kesalahannya menyebabkan tidak sah wudhunya, seperti hanya tidak membasuh seluruh anggota wudhu secara sempurna, lalu tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah melihat orang berwudu, tapi pas mencuci bagian kaki, ada satu koin di bagian kaki yang tidak terbasuh. Sedikit, sebesar koin. Koin 500 rupiah kan ada ya. Tumitnya kelewat, jadi kering. Apa kata Nabi SAW? Fawailu lil aqabi minan nar. Celaka tuh. Tumit-tumit yang tidak terbasuh akan tersentuh api neraka. Akan diazab. Menunjukkan mencuci seluruh bagian wudhu itu wajib hukumnya. Kalau enggak terkena azab. Jadi begitu sang jenderal ya. Wallahu a'lam bissawab.
3: Berdakwah hanya dengan 20 ribu rupiah.
2: Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah masjid yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ribut dan ngobrol, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama, bagi Allah. Kedua, bagi kitabnya Al-Quran. Ketiga, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, bagi imam-imam kaum muslimin. Dan 5, nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah, beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan 7, membela-nya. dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi dua pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih wejangan. Tapi maksudnya memberikan, melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu shadiqun masduqun shadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi min al-wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak masuk akal? Ada banyak. Baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat. Banyak yang tak masuk akal, contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu, kata bahasa kitanya, sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa memerintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali dua tempat. Menurut sebagian ulama, tiga tempat. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestinanya. Tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk Padalarang. Apa termasuk Selat Cau? Iya. Semuanya dikuasai, kecuali tiga tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih, bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafadznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya, walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai. wajib kita yakini, wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan telah dibeli hal lain yang semisal Al-Qur'an. Kata Al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Qur'an karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih, wajib kita yakini, percayai. Dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wala tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami' ibadat fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imamu hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha wala yahillu li ahadin an yatba'a siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul bihaitsu yakunu 'indahu min 'ilmi sunnah ma laysa 'indak فحين إذن لا حرج أن تتبع هذا الرجل بالشرط أن تكون معتقدا بأنه واسطة بينك وبين الشريعة. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnahnya. Tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, akidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh, dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam atas perintah Allah azza wajalla, maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia bukan karena pribadi dia tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang yang memiliki hadis ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Merekalah para sahabat. Merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita enggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini. Baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَرِ وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan, nah ini perhatikan, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah, Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in tabi'ut tabi'in faham enggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian enggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faedah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh-contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui, oh, yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua, poin kedua nih, ya, adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat. atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul diampuni dosa. Atau beri hidayah kepadaku agar aku mampu berkata hanya yang baik yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik, pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu mana yang kedua? Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia, orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah, tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah. Orang enggak tahu bahwa dia berdosa. Dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat, maknanya, salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih, ulama zaman baheula mah antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan, ketakwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam. Sahabat umumnya sorak. Senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atau sedih. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah agama kita harusnya berbahagia karena agama sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, jawabannya itu menjelaskan beliau menangkap makna tertentu dari ayat ini yang tidak terfahami oleh para sahabat lain. Kata beliau, ayat ini mengandung makna bahwa ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kok bisa kalau agama sudah sempurna? Selesai sudah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu begitu mendalam, kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh nih, Tapi pun ternyata rada heureuy. Rada heureuy. Ada kata yang namanya mustarok dalam bahasa Arab. Saya lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mustarok itu satu kata punya banyak arti. Daki. Daki bisa berarti naik, bisa berarti kotoran. Setinggi apapun gunung itu saya akan daki. Apa artinya daki di sana? Naik. Saya sedang menggosok daki. Apa daki di sana? Kotoran. Umpamanya bisa. Bisa bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat. Artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dipatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh mustarok. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, "Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja." Apa kata si Neng? "Assalamualaikum." Karena panci na teta. "Assalamualaikum." Ibu nak kaget. "Kenapa kamu bilang salam?" "Katanya kasih salam. Bukan assalamualaikum, kasih daun salam." Gitu. Itu salah paham karena ada kata yang mustarok. Betul tidak? Betul. Kata yang mustarok menyebabkan orang bisa salah paham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa?

Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya, yaitu Umar, suruh ceraikan istrimu. Waduh, itu puguh-puguh tah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau enggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya, para ulama diantaranya, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta. Enggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ati' abaka, taati bapamu. Artinya apa? Harus diceraikan. Dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami, kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak teh naonnya? Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya. Ceraikan istrimu. Dari hadis ini secara umum nih kita memahami kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan. Walaupun gak tahu alasannya, walaupun masih sayang, masih cinta. Nih hadis, sahih hadis ini. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang datang ke Imam Ahmad. Wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan, Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad itunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapamu. Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes Imam. Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis? Jadi orang ini tahu hadis itu. Tapi ayat tapinya, alhamdulillah. Dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, hal abuka Umar. Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad, kita bisa

0: Paham enggak? Iya. Bisa paham. Nu paham, nu paham makata. Nu bingung-bingung ya. Hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat. Bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat. Dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, ati'a baka, ta'ati bapamu. Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar. Pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya de ayat cawaden, kata orang Sunda amanya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri, zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar enggak hadis ini? Benar dari segi sahih tidaknya? Jangan-jangan dhaif. Gitu ya, jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar enggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat. Cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil saya punya paman, rahimahullah sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki. Sampai kata orang Sunda mah, jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul. Apalagi suka main gitu, jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya teh gede-gede dah. Tebalnya, yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate, ya. Warnanya itu putih agak kotornya apanya dulu mah. Jarang kapsul. Kata dokter, "Nih, minum sehari 3 kali." Enggak dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum? Dia mikir, oh, si tablet ini diminum masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki, gitu ya. Benar nggak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana, ya. Ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum itu nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubuhkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung. Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus, dipurulukeun kana borokna. Tahu dipurulukeun? Dipurulukan. Ditaburkan. Ya, dipurulukeun langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis, tambah jiih, disalahkan we dokter, dokter teu balik, mere obat teu manjur, datang lagi, protes, dok, tambah jiih, tambah gede nih, obatnya habis, kata dok, berapa kali, 3 kali, dokter bingung. Akhirnya dia menerangkan, tapi bukan diminum dok, ditaburkan. Karena
1: belagung.
0: Kenapa ditaburkan? Ya kan sama aja, diminum mah lama, ditabur mah kan langsung. Ah, ngajelaskan lagi kanu bodoh itu mah heseknya. Menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mau sembuh, ikuti karakter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu pahami, ya enggak? Nah, itulah perbedaan cara berpikir orang bodoh, tapi memaksa-maksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya, dengan penjelasan ahlinya beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri, dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia mau tidak, mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham karena kebodohan kita, para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita, karena kita enggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihi salatu wasalam, selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah nasihat yang kedua bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi SAW kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya, bukan para sahabat. Tapi kata Nabi alaihissalam, adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi SAW dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ia waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Bisa enggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustaz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan, sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Enggak boleh bersumpah demi Rasulullah. Enggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat. demi cintaku padamu. Itu enggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Demi kemuliaan Engkau ya Allah, demi kekuasaan Engkau ya Allah. Boleh enggak bersumpah demi Al-Qur'an? Boleh. Karena Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh. Demi Al-Qur'an yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk. Mushafnya makhluk. Enggak boleh bersumpah demi mushaf Al-Qur'an. Ini bukan mushafnya. Enggak boleh. Karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Qur'an yang tertulis di mushaf, Al-Qur'an itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf. Mushafnya, dadanya, lisannya makhluk. Hancur, ciptaan Allah nanti akan hancur. Tapi Al-Qur'an yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka enggak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh. Tapi bukan dengan mushaf Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah, jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul bapak ibu. Maka bi anta abi wa umi ya Rasulullah. Bi abi anta wa umi. Tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku. Enggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasulullah. Maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi. Bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, enggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta, dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu, kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri, atau lebih mencintai orang tua atau istri dan anak dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam, diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih, lihat Al-Qur'an surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh. Tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia enggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah, pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong, mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak. Lebih baik melihat anak istrinya menderita kelaparan daripada memperoleh murka Allah dan Rasulnya. Tapi kalau anak istri orang tua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nanti dia enggak peduli halal haram, asal istrinya, anaknya, orang tuanya puas dengan pemberiannya. Oleh karena itulah salah satu di antara nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat. Kelima. Keenam. Dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan. Ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup tiga. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan riya, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. tiga ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau sholat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wat tadhallul. Sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wat tadhallul, tunduk patuh dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam salat ataupun di luar salat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu, dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi tiga ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar, sholat yang memenuhi tiga kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin. Akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada qaula zur wal amala bih wal jahr, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum tapi tidak disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal perbuatan akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustaz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya enggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena ana merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan ana belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus ana lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita, suami, anak, orang tua, sahabat, belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa. Sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis, plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa, kata orang Sunda mah dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat, baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat, nyolok, dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget, "Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir, sekarang mah sehari sampai 3 kali, wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Seneng, kamu berubah menjadi lebih baik." Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, "Inilah hasil ngaji saya, sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku." Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi. Punten, ngorok. Ya. Sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga, mami, umi sekarang baik, perhatian. Kan umi ngaji. Di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, "Jangan ngaji lagi, saya gak mau punya istri yang solehah kayak kamu." Apa begitu? Ya enggak, pasti seneng ya. "Alhamdulillah, istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya?" "Tah, ustadznya kababawa, citranya menjadi baik." Dia cerita ke tetangganya, "Istri saya berubah menjadi baik." Kata tetangganya, "Itu apa rahasianya?" "Ngaji tuh." Tetangganya akan ngomong, "Bawa istri saya kalau ngaji. Bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel." Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya. Jadi, tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan apa, bandel lagi, berubah lagi jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, "Umi pasti sudah lama gak ngaji ya, makanya sekarang jarang mandi lagi, ayo ngaji lagi." Bisa begitu, bisa disuruh nanti ya. Itulah yang kedua, tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama, ajak ngaji. Kedua, tunjukkan hasil ngaji. Ketiga, jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Qur'an yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak. Bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf, simpan di atas kepala, ikuti omongan saya, gitu kan? Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ini ya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada enggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Quran di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang, dan seterusnya di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik, baik itu kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ro'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah pikir manusia. Kalau itu budaya, agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu enggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang, di rumah masih ingin sholat, silakan. Dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama, boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah taraweh. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41. Seperti Imam Malik 41. Beliau ulama Madinah, mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 taraweh, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap sehingga witirnya tidak boleh ada dua. Ya, harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton, menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh. Di detik pertama, jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur. Yang meng-KO-nya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya. Anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat. Adapun kalau maksiat pasang togel, menang, alhamdulillah sujud syukur, maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil, alhamdulillah sujud syukur, enggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah, sekarang prestasi olahraga. Ngagolin sujud syukur. Kemudian badminton menang sujud syukur. Tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur. Apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh. Tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah. Ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan, baru haram. Seperti berjudi, pokoknya satu gol 100.000 bayar. Haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan satu gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dhon atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan mudharat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan selalu kebobolan, lalu kipernya atau kawan backnya dicela, kamu mah dasar begini begitu, akhirnya kesel, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola, tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini, fisiknya terlatih. Dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama. Ketika menghafal Quran lebih konsentrasi belajar, karena ketika olahraga rutin, sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi. Tidak cepat ngantuk. Kalau umpam yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud Allahu Akbar sudah nyeri cangkeng. Karena enggak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima kondisi sakit dan ekonomi yang berubah, sehingga selalu marah dengan anaknya karena penyakitnya? Dengan alasan karena penyakitnya dan selalu bilang ke anak pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan atas dasar kalau mereka tidak merasakan, padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Tapi bagaimana? Ya pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengernya itu jadi enggak enak, jadi ilfil. Ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi ya keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hati. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang kita bisa. Ada kalanya orang tua itu tinggal menunggu waktu. Sudah parah. Kata dokter, enggak ada harapan untuk lanjut. Boleh enggak dirawat di rumah sakit? Dengan keyakinan ini enggak akan sembuh. Kata dokter, walaupun dirawat sehebat apapun, sekian hari lagi mati. Boleh enggak tetap di rumah sakit? Atau udah di rumah biarkan aja sampai mati? Gitu ya. Ingat, mengobati orang sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi, ada tapinya, kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu, tuh mau sholat, malas sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat, tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur gak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpamai obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَأَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Maka nampaklah aurat mereka berdua. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Bani Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima. Agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan, terbukanya aurat merupakan kemajuan, terbukanya aurat merupakan modernisasi dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berfikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih. Sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap syaitan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah, kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Tebal ada 300 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya, coba di share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel, itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya, ya ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran ke urusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat, selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun, ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop, sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, enggak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur, mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi enggak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah. Hus. Digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu. Dilempar gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi. Apa yang terjadi? Burung datang lagi. Berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti uqulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akhir mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia Wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
9: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi. Ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan lo berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum. saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik. Tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada kandungan ayat-ayatnya. Yang kemudian tentu saja puncaknya adalah kita kemudian mengamalkan. Ya, lebih daripada itu, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya. Ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, kecintaan kita kepada agama ya secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Maka salah satu bukti nyata ya sebetulnya. Sebutkan, saya lupa oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Quran. Betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Quran itu baik ya, tapi dia terhalang ya untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Quran ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan ya atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin ya seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah? Ya. Yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Nah, jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut. Yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin. Ya. Maka ya ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha ya, setiap muslim harusnya ya. Memang tidak wajib ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Quranul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran. Saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran ya? Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
11: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustad gue baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Qur'an. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup

aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati bi yadik, madin fiya hukmuk, 'adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta. Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, "Ah, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati." Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu.

0: Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustaz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan.
1: Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah.
0: Hatta idzang qata'at bihil amani,
1: ketika sudah habis angan-angannya,
0: fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketahuan ini kalau bocor nih. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. ketemu Kaiman nih, ketemu Kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, witing tresno jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran?
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوحي.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 A14768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan?

Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah ya tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpam muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung, taring kayak Dracula, apa begitu? Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya enggak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan. Seperti apa dia nyurup ke orang kemudian kesurupan di rukyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya. Ya. Kadang-kadang tidak harus di rukyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak diruqyah, ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin.
2: Kami cari jodoh lewat media sosial. Secara hukum boleh, tapi otentik gitu ya. Hoax. Fotonya bagus diedit. Kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda. Gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja. Siapa tahu dapat benar, yang benar-benar. Mungkin, ya mungkin. Tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya. Sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh. Nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya. Dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Marhaban.
2: مرحبا بأنسان الصباح الشبيه
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار الصباح
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa bermajlis ilmu pada pagi hari ini. Dan apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita tidak akan bisa menyebutkan seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura, menjadi hamba yang kemudian tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan pandai mensyukurinya. Sebagaimana nanti Nabi Daud alaihi salam, ya, innahu kana abdan syakura, sungguhnya Nabi Daud ini adalah seorang hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, dan insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga di surga firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga firdausmu dan haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istri-istrinya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar program Teladan Rasul yang dirahmati Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang juga seorang raja. Jadi beliau adalah seorang nabi sekaligus raja yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh agama kita, agama Islam. Dan kisahnya tidak hanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Bible pun disebutkan bagaimana Nabi Daud alaihi salam, kisah-kisah tentang beliau. Namun kisah-kisah tentang Nabi Daud ini beberapa diselawengkan oleh ahlul kitab, ya, khususnya orang-orang Yahudi.

difitnah oleh seorang wanita, ya, dan lainnya. Ini kisah-kisah yang begitu keji, yang bahkan tidak pantas untuk disematkan kepada seorang manusia biasa, apalagi disematkan kepada seorang manusia pilihan, seorang nabi. Ya, maka inilah memang tabiat buruk dari orang-orang Yahudi. Ya, mereka menjelek-jelekkan nabi, bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka, waliyadzubillah. Maka insya Allah kita akan meluruskan nanti sedikit ya kisah-kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana kisah Nabi Daud ketika remaja. Nabi Daud alaihissalam ya, ikut perang bersama raja mereka yaitu Talut. Ya. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang barat menyebutnya Saul, Raja Saul. Kita menyebutnya Raja Talut. Pergilah Nabi Daud ya, bersama Raja Talut untuk mengambil alih Baitul Maqdis. Mengambil alih Yerusalem. Ketika itu Baitul Maqdis, Yerusalem ya, dikuasai oleh bangsa Amalik. Bangsa Amalik ini dalam riwayat-riwayat disebutkan ada yang mengatakan ini bangsa raksasa. Ya. Tapi yang benar memang mereka ini tubuhnya besar-besar, ya, tapi tidak seperti Khurafat yang dikatakan tubuhnya begitu tinggi ya, seperti raksasa, tidak. Memang mereka bangsa yang tubuhnya sangat tinggi besar, ya, ini bangsa Amalik. Maka pergilah Nabi Daud alaihissalam ya, bersama Raja Talut, ya, sehingga kemudian diuji dengan sungai, kita sudah bahas, ya, sehingga kemudian hanya tersisa dari ribuan, bahkan dari puluhan ribu pasukan yang dibawa oleh Raja Talut, kemudian tersisa 313. Jumlah yang sama sebagaimana jumlah pasukan Badar yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kemudian Nabi Daud alaihi salam ketika Raja Jalut, rajanya ini adalah orang yang paling kuat dan paling besar dari Amalik. Amalik saja ini mereka tubuhnya besar tinggi. Dan Raja Jalut ini adalah yang paling besar dan yang paling kuat dan yang paling tinggi di antara kaumnya. Raja Jalut yang menguasai Palestina, mengusir Yahudi, kemudian menantang siapa yang berani untuk berduel dengan Raja Jalut. Maka majulah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Daud dengan ketapelnya, ya ketapelnya bukan bentuknya seperti ini, ya ketapelnya Nabi Daud itu diayun-ayunkan, ya diayun-ayunkan, kemudian dilemparkan. Ya, kemarin kita sudah bahas dengan tiga batu, yang kemudian tiga batu itu menembus kepala dari Raja Jalut. Ya, sehingga kemudian Jalut tersungkur. Kemudian atas kekalahan duel raja mereka, akhirnya kaum Amalik ini gentar, ya, bergetar kaki mereka sehingga kemudian dikalahkan oleh tentara dari Talut dan Nabi Daud alaihi salam. Ya, maka setelah kemenangan tersebut, kemudian Nabi Daud alaihissalam diberikan setengah dari kekayaan Raja Talut. Kemudian juga diberikan anak dari Raja Talut. Artinya Raja Talut kemudian menikahkan putrinya dengan Nabi Daud alaihissalam. Karena ini memang kesepakatan. Ya, dililan di awal apa kata Raja Talut. Raja Talut ketika melihat Jalut menantang pasukannya, kemudian Raja Talut mengatakan, barang siapa yang berani berduel dengan Raja Jalut dan bisa mengalahkan Raja Jalut, maka akan kuberikan putriku sebagai istrinya dan akan aku berikan setengah kekayaanku. Maka ketika Nabi Daud berhasil membunuh Raja Jalut, maka kemudian Nabi Daud alaihi salam mendapatkan setengah kekayaan Raja Talut dan mendapatkan istri.

mendapatkan istri yang tidak lain adalah anak dari Raja Palu. Maka setelah kemudian Nabi Daud alaihi salam bersama Raja Palu ya, pulang ke Baitul Maqdis, mereka merayakan kemenangan. Ini kemenangan bersejarah, karena memang ikhwah Baitul Maqdis ini beberapa kali kemudian dikuasai oleh orang-orang yang kafir. Ya, kita sudah bahas bagaimana yang pertama kali membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa adalah Nabi Yusha ibn Nun. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian Nabi Yusha ibn Nun, kemudian orang-orang Yahudi berbuat zalim, maka kemudian dikuasai oleh orang-orang Amalik. Ya, orang-orang yang raksasa tadi badannya besar. Dan orang-orang Amalik ini kemudian bisa dikalahkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, karena itulah kota Yerusalem ini adalah kota yang paling sering diperebutkan. Ya, kota yang paling sering diperebutkan di atas muka bumi adalah kota Baitul Maqdis, itu kota Yerusalem. Maka sepulangnya Nabi Daud dari peperangan tersebut berhasil menaklukkan Baitul Maqdis untuk kedua kalinya. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang dijajah, yang sekarang kemudian digenosida oleh orang-orang Bani Israel, ya, oleh orang-orang Israel. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan mereka kemenangan, Allah memberikan mereka kemudahan atas penyiksaan yang dilakukan oleh Israel kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestine wahzimil ahzaba wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah hancurkan pasukan-pasukan Israel. Amin ya rabbal alamin. Hadir yang dirahmati Allah, sepulangnya Nabi Daud alaihi salam, maka namanya naik daun. Ya. Bagaimana tidak? Maka setelah menghancurkan pasukan Jalut, membunuh rajanya Jalut, maka namanya meroket alaihi salam. Ya, naik daun nama dari Nabi Daud alaihi salam. Bahkan namanya ini lebih terkenal dibanding dengan nama Raja Palu. Artinya namanya Nabi Daud bahkan kemudian lebih terkenal dari raja mereka yaitu Palu. Sehingga kemudian Bani Israel ya mengelulukan nama Nabi Daud alaihi salam. Ya. Fa'ahabbathu Bani Israel. Ya, maka Bani Israel sangat mencintai Nabi Daud alaihi salam. Wa malu ilaihi, ya, dan mereka lebih condong kepada Nabi Daud wa ila mulkihi alaihim. Ya, lebih condong kepada Nabi Daud bahkan melebihi daripada Raja Talut. Maka setelah Talut lengser, setelah masa kepemimpinannya selesai, ya, tidak menambah periode, ya. Maka setelah lengser Nabi Talut alaihi salam, kita enggak membahas itu. Maka kemudian Nabi Daud alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Nabi Daud alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja bagi Bani Israel, menggantikan Talut. Ya, setelah Talut lengser, maka kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam kemudian menjadi nabi pertama dalam sejarah Bani Israel yang merupakan seorang nabi sekaligus raja. Ya, ketika kemudian diangkat menjadi raja, ya, maka ini adalah nabi pertama dalam sejarah Bani Israel, seorang nabi yang juga seorang raja. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya, bagaimana nabi di Bani Israel itu adalah keturunannya dari Lawi. Ya. Adapun raja itu keturunan dari Yahuda. Ini dua-duanya Lawi dan Yahuda ini anaknya Nabi
Nabi Yakub alaihi salam, ya, dua-duanya ini adalah saudaranya Nabi Yusuf, ya, Lawe dan Yehuda. Keturunannya Yehuda ini adalah keturunan raja, keturunannya Lawe ini adalah keturunan nabi. Jadi nabi itu setelahnya banyak dari keturunannya Lawe. Nah, Nabi Daud alaihi salam ini kemudian adalah yang pertama kali menjadi seorang nabi sekaligus raja. Namun hal tersebut tidak diimani, ya. Artinya diingkari oleh orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu

Islam. Umat yang paling menjunjung tinggi nabi-nabinya tidak lain adalah agama Islam. Bahkan Yahudi sekalipun, ya, tidak kemudian menghormati nabi mereka. Ya, bahkan tidak menganggap Nabi Daud sebagai nabi. Bahkan Nabi Daud ini dicap buruk oleh orang-orang Yahudi. Ada beberapa kisah-kisah ya, yang buruk tentang Nabi Daud alaihissalam yang kita akan bahas nanti. Ya, yang sangat keji, bagaimana Nabi Daud terfitnah oleh wanita. Ya, ini disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana mereka sangat keji kepada Nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah di ayat 200 sekian. Ana lupa ayatnya, ayat berapa? Wa qatala Daudu Jalut wa atahullahu al-mulka wal hikmah. Maka kemudian Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian membebaskan Yerusalem, membebaskan Baitul Maqdis. Wa atahullahu al-mulka wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada Nabi Daud alaihi salam al-mulk, kekuasaan. Ya, artinya kemudian Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja. Ini yang pertama, al-mulk. Diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kerajaannya begitu besar. Kemudian wal hikmah, dan Nabi Daud alaihi salam diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin ya, di antaranya kemudian menafsirkan al hikmah di situ yang dimaksud adalah an-nubuwah. Ya, yang dimaksud al hikmah di situ adalah an-nubuwah. Artinya Allah memberikan kerajaan sekaligus kenabian kepada Nabi Daud alaihi salam, raja sekaligus nabi. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Daud apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, nanti kita akan bahas apa saja yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud, ya, sehingga kemudian menjadi keistimewaan dari Nabi Daud alaihi salam. Ya, kita akan bahas, dan itu disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, apa saja yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di surat Saba, kita sekarang loncat ya, dari surat Al-Baqarah. Kemudian kita loncat di surat Saba ayat 10 dan ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keutamaan-keutamaan dari Nabi Daud alaihi salam, sekaligus menyebutkan ilmu apa saja yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Di ayat Al-Baqarah tadi, di surat Al-Baqarah disebutkan wa'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan Nabi Daud apa-apa yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud, Allah firmankan dan Allah jelaskan di surat Saba. Ini menafsirkan ayat dengan ayat, ya, tafsir Al-Quran bil-Quran. Allah berfirman, wa laqad atayna Dawuda minna fadla, dan kami telah memberikan Nabi Daud keutamaan-keutamaan. Fadla ini dengan bentuk nakil, artinya sangat banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Di antaranya Allah sebutkan, ya jibalu awibi ma'ahu at-tayir, ya jibalu awibi ma'ahu at-tayir wa alanna lahu al-hadid. Allah sebutkan apa keutamaan Nabi Daud alaihi salam, di antaranya yaitu Allah perintahkan
gunung-gunung, dan Allah perintahkan burung-burung untuk kemudian bersama-sama dengan Nabi Daud takluk, tunduk bersama Nabi Daud alaihissalam. Tunduk dalam hal apa? Tunduk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemudian gunung-gunung dan burung-burung ikut berzikir dengan zikirnya Nabi Daud alaihissalam. Kita akan bahas nanti bagaimana kisah detailnya. Ya, dalam ayat lain yang lebih detail membahas tentang zikirnya gunung dan zikirnya para burung. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan bagi Nabi Daud besi. Ya, kami lunakkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Artinya Allah jadikan besi bagi Nabi Daud itu lunak. Ya. Sebagaimana tanah lempung, antum tahu tanah lempung? Tanah lempung kalau kita mau bikin apa namanya tembikar ya, bikin berbagai macam apa namanya kesenian gitu ya, ada teko dan lain-lain, maka kita bisa buat gitu ya, kita bisa cetak, kita bisa rubah hanya dengan tangan kita. Begitu pula besi di tangannya Nabi Daud alaihi salam itu bisa menjadi lunak. Ini mukjizat Nabi Daud alaihi salam, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa mukjizatnya? Yaitu mampu melunakkan besi-besi ya tanpa api, tanpa palu. Ini luar biasa. Kita kalau ingin melunakkan besi itu, kita harus bakar dulu besinya dengan api. Ya, habis itu kemudian kita palu. Ya, kita cetak. Namun bagi Nabi Daud alaihi salam, ya, mukjizatnya adalah mampu melunakkan besi yang begitu keras. Ya. Allahu Akbar, ini luar biasa. An ya'mal sabighatin wa qaddir fis-sab. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat sabighat, yaitu baju besi. Ya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Daud mampu melunakkan besi tersebut, maka besi-besi itu kemudian dibuat menjadi sabighat, menjadi baju-baju besi. Wa qaddir fis-sab, ya, dan Nabi Daud ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala mampu kemudian mengukur ukurannya, ya, ukuran dari besi tadi diukur tanpa cetakan, ya, tanpa ukuran, tanpa cetakan, ya, artinya bisa membuat baju besi tanpa diukur, tanpa dicetak. Ini keahlian yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud. Kita bisa lihat ya, orang-orang yang sudah ahli, ya, sudah profesional, itu terkadang tidak perlu dihitung lagi ya panjangnya, nggak dihitung lagi beratnya, dia sudah tahu ya, sudah bisa dikiro-kirologi ya, pakai ilmu kiro-kirologi dan feelingnya sudah bagus gitu ya, feelingnya sudah tepat gitu, karena mereka sudah profesional. Begitu juga Nabi Daud alaihi salam, ya Allah perintahkan, Allah ajarkan sehingga mampu membuat baju besi dengan tangan kosong ya, tanpa cetakan, tanpa ukuran ya. Wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir, dan kerjakanlah wahai Nabi Daud amal-amal saleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ya, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang lain di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, lebih detail kisahnya. Wa'allamnahu sun'ata labusin lakum, wa'allamnahu sun'ata labusin lakum, dan kami ajarkan ya, kepada kalian cara membuat baju besi. Lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun, agar kalian bisa melindungi diri kalian dalam peperangan.
Ya, apakah kalian tidak bersyukur? Ya. Dan orang pertama yang membuat baju besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, orang pertama yang membuat baju besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah dan Al-A'mash, "Kana Allah qad alana lahul hadid hatta kana yaqtuluhu bi yadihi." Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, yaitu mampu melunakkan besi ya, seperti tanah lembung tadi ya, dengan tangannya saja, dilunakkan dengan tangannya. La yahtaju ila narin wala mitraqa. Nabi Daud alaihi salam tidak perlu api, tidak perlu palu ya, untuk membuat baju besi dengan tangannya. Wa qala Qatadah wa kana awwala man 'amila ad-duru. Ya, dan Qatadah mengatakan bahwa baju besi pertama yang membuat tidak lain adalah yang dibuat tidak lain adalah dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud adalah pembuat baju besi pertama ya, yang ada yang di ada di atas muka bumi. Jadi baju perang sebelumnya tidak dibuat dari besi. Ya, orang pertama yang membuat baju besi untuk peperangan adalah Nabi Daud alaihissalam. Wa kana ya'malu kulla yawmin dir'an yabi'uha bi 6000 dirham. Dan Nabi Daud alaihissalam ini kemudian setiap hari membuat satu baju besi kemudian dijual dengan harga 6000 dirham. 6000 dirham. Ya. Ini beliau seorang nabi sekaligus raja namun tetap bekerja. Ini teladan bagi kita. Ini teladan rasul. Bagaimana seorang rasul, seorang nabi sekaligus raja namun tetap bekerja. Ya, kadang kita ini kan malas untuk kerja. Ya, kadang kita ini gengsi. Ya, kemudian mengatakan, "Wah, susah nyari pekerjaan." Ya, susah nyari kerja di mana-mana sekarang lapangan pekerjaan sulit ya dan lainnya. Lihat bagaimana Nabi Daud alaihi salam ya, makan dari hasil kerja kerasnya, dari jerih payahnya, dari keringatnya. Padahal beliau adalah seorang nabi sekaligus raja. Dan beliau jual sendiri baju besinya. Beliau yang membuat baju besi dan beliau yang jual. Ya, adapun sekarang banyak yang mengatakan susah nyari kerjaan. Ya, sebenarnya bukan susah nyari kerjaan. Tapi gengsi kita yang tinggi. Ini yang jadi masalah. Kita kadang gengsi untuk jualan. Gengsi untuk kemudian panas-panasan. Ya. Inilah yang kemudian menyebabkan kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena pekerjaannya yang sulit, lapangan pekerjaannya yang sempit. Ya, bukan, tapi gengsi kitanya yang tinggi. Maka jangan gengsi. Ya. Bahkan raja saja masih kerja. Ya, maka kerja. Ya, jangan gengsi. Ya, jangan sampai kita kemudian habis hijrah, ya mungkin dari sebelumnya bekerja di Bank Ribawi, ya kemudian dia hijrah dan mengatakan, "Oh, lapangan pekerjaan sulit." Ya, mungkin bukan lapangan pekerjaannya yang sulit, tapi kitanya yang gengsi untuk kerja. Ya, sebelumnya pakai jas ya, dan lainnya, sekarang masa jualan gitu ya. Kita kadang gengsi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teladanilah Nabi Daud alaihissalam, teladan yang luar biasa. Seorang nabi, seorang raja, sekaligus bekerja, sekaligus berdagang. Allahu Akbar. Enggak gengsi untuk dagang, yang enggak gengsi untuk berjualan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna athyaba ma akala ar-rajul min kasbi." Bahwa sesungguhnya sebaik-baik rizki seseorang itu adalah rizki yang berasal dari jerih payahnya sendiri, ya, dari hasil jerih payahnya sendiri. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta-minta, bukan kemudian apa merendahkan diri di hadapan orang lain, tapi bekerja kemudian rizki yang didapat dari jerih payah sendiri itu adalah rizki terbaik seorang manusia. Dan itu adalah yang paling baik untuk dinikmati, bukan
hasil warisan dan lainnya, bukan. Rizki terbaik adalah yang merupakan hasil dari jeripayah sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Sad, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Nabi Daud di surat Sad. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan, isbir ala ma yaqulun, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang dikatakan oleh mereka, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kamu bodoh, kamu gila, kamu penyihir dan lainnya, sabarlah wahai Muhammad. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Setelah Allah memberikan perintah agar Nabi Muhammad bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah, sebutlah kisah Nabi Daud, kisah hambaku yaitu Daud. Ini berarti menunjukkan bagaimana Nabi Daud adalah seorang yang bersabar. Ya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Daud alaihissalam. Zal-aid, ya. Zal-aid, para ulama menyebutkan yang dimaksud zal-aid di situ, qala Ibnu Abbas wa Mujahid, al-aid al-quwwah fit ta'ah. Al-aid adalah kekuatan dalam ketaatan. Ya. Maka sebutkanlah, kisahkanlah Nabi Daud alaihi salam yang kuat dalam ketaatan, yang kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Yang lain menyebutkan ahli tafsir yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya taat dalam beribadah, namun bukan hanya kuat dalam ketaatan. Kuat di sini bukan hanya kuat dalam ketaatan, kuat dalam beribadah, namun kuat di sini adalah kuat fisik. Jadi Nabi Daud ini selain kuat beribadah, fisiknya pun kuat. Ya, selain kuat dalam ketaatan, fisiknya pun kuat. Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, "Utiya quwwatan fil ibadati wa fiqhan fil Islam." Bahwa Nabi Daud ini diberikan kuwatan fil ibadah, kekuatan dalam beribadah, wa fiqhan fil Islam, dan pemahaman dalam agama Islam. Ya. Lah kok Islam, Ustaz? Ya karena agama Nabi Daud adalah agama Islam. Ya, ini kita sudah berulang kali kita sampaikan bahwa agama nabi-nabi terdahulu semuanya adalah agama Islam. Agamanya Nabi Adam, agama Islam. Agamanya Nabi Ibrahim, agama Islam. Agamanya Nabi Daud pun Islam. Ya, Nabi Daud adalah nabi dari Bani Israel. Namun agama Nabi Daud adalah Islam, bukan Yahudi. Ya, bukan Yahudi sebagaimana disampaikan oleh orang-orang Israel sekarang. Bukan. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, mereka beragama Islam. Ya. Namun ternyata Bani Israel kemudian melenceng. Ya, kemudian merubah isi kitab mereka, merubah ajaran kitab mereka, merubah Taurat. Ya, maka kemudian mereka melenceng dari agama Islam menjadi agama Yahudi sekarang. Yang bahkan mereka kemudian mencaci maki, bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka, menjelek-jelekan nabi-nabi mereka. Waliyazubillah. Lihat bagaimana agama Islam bahkan memuliakan nabi-nabi Bani Israel melebihi Bani Israel sendiri. Apa yang dimaksud kekuatan dalam ibadah? Ya. Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tentang ibadahnya Nabi Daud alaihi salam. Ahabbu sholati ilallah salatu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, bahwa salat yang paling Allah cintai, salatnya siapa? Tidak lain adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam.
Wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, dan puasa yang paling Allah cintai tidak lain adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Artinya ibadah salat yang paling baik adalah salatnya Nabi Daud, puasa yang paling baik yang paling dicintai adalah puasanya Nabi Daud. Maka ini kekuatan. Kekuatan Nabi Daud dalam beribadah sehingga kemudian sempurna ibadahnya. Bagaimana salatnya Nabi Daud dan bagaimana puasanya Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Ini salatnya dulu, kita akan bahas salat. Salat malamnya Nabi Daud itu, Nabi Daud membagi malamnya menjadi tiga waktu. Ini salat malam. Ya, salat malamnya Nabi Daud ini salat malam yang terbaik. Bagaimana dibagi menjadi tiga waktu? Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur setengah malam. Ya, tidur setengah malam. Ya, katakanlah misalkan agar mudah nih, agar mudah dicerna, dipahami. Katakanlah misalkan malamnya itu 9 jam. Ya, katakan misalkan malam 9 jam, maka kalau tidur setengahnya berarti Nabi Daud tidur 4 jam setengah. Ya, atau 4 setengah jam. Alaihissalam. Ini Nabi Daud alaihissalam. Setelah tidur 4 setengah jam, wa yaqumu thulutsahu. Ya. Dan kemudian Nabi Daud salat malam sepertiganya. Nah, berapa? Sepertiga dari 9 jam katakan. Berapa sepertiga dari 9 jam? Sepertiga dari 9 jam berarti 3 jam. Ya. Maka Nabi Daud tidur 4 setengah jam, sholat 3 jam. Maka kalau misalkan isya misalkan jam katakanlah sampai jam 8. Ya, sampai jam 8, maka setelah itu Nabi Daud tidur 4 setengah jam. Ya, jam 12 malam katakanlah ya. Nah, 12 malam kemudian bangun, Nabi Daud sholat 3 jam. Maka sholat dari jam 12 malam tadi sampai jam 3 jam. Gitu ya. Wayanamu sudusahu. Nah, ini yang ketiga. Setelah sholat sampai jam 3, ini contoh ya. Nah, tadi Anda bilang contoh misalkan malamnya 9 jam. Maka kemudian Nabi Daud alaihissalam kemudian tidur 1/6. Nah, 1/6 dari 9 jam itu berapa, Ikhwan? 1/6 dari 9 jam itu 1 1/2 jam. Gitu ya. 1 1/2 jam. Nah, itu ibadahnya Nabi Daud, malamnya Nabi Daud itu dibagi seperti itu, dibagi 3 waktu. Ya, dibagi 3 waktu. Seandainya malam itu 9 jam, maka Nabi Daud 4 1/2 jamnya tidur, nanti bangun 3 jam untuk sholat. Luar biasa ibadahnya Nabi Daud. Setelah itu kemudian tidur lagi, ya sebelum waktu subuh tidur lagi 1 1/2 jam. Nanti waktu subuh bangun lagi Nabi Daud alaihissalam. Dan itu rutin. Dan ini adalah sebaik-baiknya sholat malam. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita untuk bisa sholat malam sebagaimana sholatnya Nabi Daud. Dan ini adalah sebaik-baiknya sholat malam. Ya, sebaik-baiknya sholat malam. Cara membaginya tadi 3. Dan itu rutin. Ya, Nabi Daud rutin, bukan hanya sesekali. Ya, enggak anget-anget tai ayam, enggak. Ya, Nabi Daud rutin alaihi salam. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan Nabi Daud alaihi salam itu puasa sehari, kemudian sehari lagi berbuka. Ya, bukan artinya puasa enggak berbuka ketika azan maghrib, bukan. Ya. Artinya ketika azan maghrib Nabi Daud berbuka. Ya, kemudian di hari kedua enggak berpuasa. Ya, bukan kemudian seharian 24 jam enggak makan enggak minum, bukan. Artinya berpuasa dari terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari, kemudian berbuka, esok harinya Nabi Daud kemudian tidak berpuasa. Dan itu puasanya Nabi Daud adalah puasa terbaik. Ya, sehari puasa, sehari enggak puasa. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Itu adalah puasa terbaik yang diajarkan. Dan dikonfirmasi
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya puasa dan sebaik-baiknya salat malam adalah yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Wala yafiru idza laqa. Dan Nabi Daud alaihi salam tidak gentar tatkala bertemu dengan musuh. Sebesar apapun musuhnya, tatkala peperangan ya, dan terbukti yang dihadapi Nabi Daud bukanlah sekedar seorang prajurit biasa, badannya kecil, enggak. Yang dihadapi Nabi Daud adalah Jalut, ya, dari kaum yang badannya sangat besar-besar, yang paling besar dan paling tinggi ini kaum Amalik, dan Jalut ini adalah yang paling besar dan yang paling kuat dari bangsa Amalik. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Dan Nabi Daud tidak bergetar sekalipun, tidak gentar kakinya, dengan sangat berani maju dan membunuh Jalut. Dalam ayat selanjutnya ya, masih di surat Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Sesungguhnya kami menjadikan gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam itu bertasbih setiap pagi dan sore, pagi dan petang. Jadi Nabi Daud itu rutin pagi petang itu berzikir. Maka ada zikir pagi dan petang. Ini juga mengikuti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu berzikir pagi dan petang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung ikut berzikir, bertasbih bersama tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Ustaz, bagaimana tasbihnya Nabi Daud? Bagaimana tasbihnya gunung-gunung bersama Nabi Daud? Apakah benaran bertasbih? Benar-benar bertasbih. Ya. Kita percaya atau enggak? Kita wajib percaya. Karena ini adalah ilmu-ilmu ghaib. Ya. Bagaimana cara tasbihnya gunung? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan itu mudah bagi Allah menjadikan gunung bertasbih. Ya, dan itu bukan hanya kiasan, ya, ini bukan makna kiasan. Gunung dikiaskan bertasbih, bukan. Gunung dengan hakikatnya sesungguhnya bertasbih bersama tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Wa tayra mahsyurah kullul lahu awab. Dan kami jadikan burung-burung ikut bertasbih, dikumpulkan bersama Nabi Daud alaihi salam, ya, semuanya taat, ya, dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Tadi gunung, kemudian sekarang waqayyah mahsyura, ya, dan burung-burung berkumpul untuk apa? Untuk ikut bertasbih bersama tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Maka ini yang pecinta-pecinta burung, ya, pecinta-pecinta burung, kita senang ngedengerin kicauan burung, ya. Ada burung-burung yang gacor, ya, kicauannya begitu bagus. Ini kita pecinta-pecinta burung, ya, kita harus ketahui bahwa sesungguhnya burung-burung yang berkicau, yang gacor itu, mereka sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita enggak sadar. Ya, kita punya burung banyak. Burung kita senantiasa bertasbih, berkicau indah, namun kita sering lalai untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan lalai. Usikum wa iyyaka nafsi, mudah-mudahan kita semua, ya, tidak lalai untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di alam ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kicauan-kicauan burung yang indah di pagi hari dan di petang hari. Mereka di pagi hari berkicau, apa yang mereka lakukan? Sebenarnya mereka di pagi hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayam-ayam bersautan, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kita enggak sadar tentang tasbih mereka. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, maka bahwa zikir itu diucapkan dengan lisan, ya, bukan hanya dalam hati tapi diucapkan dalam lisan. Ya, artinya tasbih itu terdengar, ya. Burung-burung saja memperdengarkan tasbih mereka. Ya, bahkan gunung-gunung pun bertasbih. Dan ada alasan, ya, kenapa kemudian burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud? Bagaimana gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud? Bahkan tidak hanya burung dan gunung, ya, dalam ayat memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya dua. Ya, yang disebutkan dalam ayat adalah gunung dan burung. Para mufassirin menyebutkan bahwa yang bertasbih bersama Nabi Daud tidak hanya burung dan gunung, bahkan hewan-hewan ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Mereka berkumpul, ya, untuk bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Karena suaranya Nabi Daud alaihi salam itu begitu merdu. Ya, tasbihnya Nabi Daud alaihi salam itu begitu merdu. Ya, sehingga kemudian burung-burung berhenti, hewan-hewan berhenti untuk apa? Berkumpul untuk bertasbih. Karena keindahan tasbihnya, keindahan zikirnya, keindahan suaranya Nabi Daud alaihi salam. Qala al-Auza'i, Auza'i berkata, "Uqtiya Daud min husni shaut ma lam yuqta ahadun qat. Hatta in kana at-tayr wal wahsh yan'akifu hawla." Bahwa Nabi Daud alaihi salam diberikan suara yang sangat merdu yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada seorang pun kecuali Nabi Daud alaihi salam. Artinya tidak ada seseorang yang suaranya lebih merdu daripada suaranya Nabi Daud alaihi salam. Ya, kita sering ketika menjadi makmum gitu ya, mendengarkan suara imam yang begitu indah. Ya. Keindahan suara imam itu belum seberapa dibanding keindahan suaranya Nabi Daud alaihi salam. Ya, karena seorang yang paling baik suaranya, paling merdu suaranya, tidak lain adalah sautu Daud, ya, suaranya Nabi Daud alaihi salam. Wa kana yaqra'u Zabur, dan Nabi Daud ini membaca Zabur. Ya, Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Lam tasma' al-adhan bimithlihi, yang tidak pernah didengar oleh telinga seorang pun sebelumnya suara yang lebih indah daripada suaranya Nabi Daud. Fayaqiful jin, sehingga kemudian jin, wal ins dan manusia, wal tayr dan burung-burung, wad dawa dan hewan-hewan melata, yaqifu ala sautihi. Yes, bahkan kemudian jin, manusia, burung-burung, ya, hewan-hewan kemudian berkumpul di sekitar Nabi Daud alaihi salam untuk mendengarkan tasbihnya Nabi Daud, mendengarkan lantunan zikirnya Nabi Daud alaihi salam tatkala membaca kitab-kitab, ya. Ini begitu indahnya suara Nabi Daud sehingga orang itu merasa nyaman mendengarkan, ya, ada taladud di situ, ya. Merasa nyaman dengan suara yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Hatta yahlik ba'duha ju'an, bahkan sebagian hewan ada yang sampai mati kelaparan. Ini luar biasa. Ya, saking kemudian burung-burung tadi gitu ya begitu menikmati suaranya Nabi Daud alaihi salam sehingga bahkan mereka sampai lupa makan, sampai mati kelaparan. Sebagian dari hewan tadi sampai mati kelaparan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah memuji suara seorang sahabat, ya, yaitu Abul Hasan Al-Ash'ari. Diriwayatkan oleh Aisyah, sami'a Rasulullah SAW sauta Abi Musa Al-Ash'ari. Suatu hari Nabi Muhammad mendengar suaranya Abu Musa Al-Ash'ari. Wa huwa yaqra, ya, sedang membaca Al-Quran. Faqal, kemudian Nabi Muhammad SAW memuji suaranya Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, ya, bukan Abu Hasan, Abu Musa Al-Ash'ari. Laqad utiya Abu Musa min mazamiri Ali Daud, ya, bahwa Nabi Musa, bahwa Abu Musa ini diberi sebagian keindahan dari suara Nabi Daud alaihissalam. Ya, artinya Abu Musa ini mendapat sekian persen dari keindahan suaranya Nabi Daud. Ya, baru sekian persennya saja. Ya, itu Abu Musa Al-Ash'ari. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memuji keindahan bacaan Qur'annya Abu Musa, dikatakan bacaan Qur'annya Abu Musa ini merupakan sebagian dari keindahan bacaannya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kita banyak mendengar, ya, kisah-kisah ada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, gak mengerti Al-Quran, ketika menjadi makmum, ya, imamnya membaca Al-Quran dengan begitu indah, suaranya merdu, ya, pas potongan-potongannya, ya, tidak terlalu berlebihan, ya, gak terlalu berlebihan kemudian nadanya gitu, ya, tidak dilebih-lebihkan, tapi begitu indah suaranya, hingga kemudian sampai menangis makmum tersebut. Bahkan gak, padahal dia gak paham Al-Quran, gak paham bahasa Arab, gak paham yang dibaca oleh imam apa, tapi karena keindahan, karena merdunya bacaan dari imam, hingga dia menangis, ya, dia khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Karena merdu. Ya. Lebih-lebih bagaimana suaranya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bahkan ada orang yang masuk Islam karena apa? Karena mendengar keindahan bacaan Al-Quran. Ya, karena seorang baca Al-Qurannya begitu indah, hingga kemudian dia mu'alaf, dia masuk Islam. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya. Dan pahalanya luar biasa. Bisa memberikan, menjadi wasilah bagi hidayah seorang hamba, saudaranya. Ya. Maka ini pahalanya di sisi Allah itu begitu, begitu besar sekali. Lebih besar daripada min humurin ni'am. Daripada onta terbaik ketika itu. Ya, tunggangan terbaik ketika itu lebih besar pahalanya bagi orang yang kemudian menjadi jalan hidayah masuk Islamnya seseorang. Ya, kalau sekarang bisa kita katakan mobil-mobil termewah, gitu ya, mobil-mobil paling mewah sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding pahala seseorang kemudian bisa menjadi jalan hidayah bagi saudaranya. Maka mudah-mudahan ya, anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita bisa diberikan suara-suara yang indah. Ya, sebagaimana suaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka ketika membaca Al-Quran, kemudian indah, khusyuk, gitu ya, bisa dinikmati. Ya, sehingga kemudian menjadi jalan hidayah bagi saudara-saudara yang lainnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dan di sini kita tadi menyebutkan bahwa Nabi Daud tatkala membaca kitabnya, yaitu kitab Zabur. Ya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ini adalah kitab Zabur. Suaranya begitu indah. Ya, tatkala berzikir tadi Nabi Daud berzikir di pagi dan petang ketika membaca kitabnya, suaranya begitu indah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwa tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa di ayat 167. Di surat An-Nisa di ayat 167. Ya, ayatnya cukup panjang. Ya, surat An-Nisa 167 ini cukup panjang. Ya, karena mempersingkat waktu mungkin ana potong bagian di mana di situ ada wajhul istidlal gitu ya. Sebagai dalilnya. Ya, dalilnya yang sebelah mana? Yaitu di bagian akhir dari ayatnya, potongan singkat saja karena ayatnya cukup panjang. Wa atayna Dawuda Zabura. Ya, dan kami turunkan kepada Nabi Daud kitabnya yang bernama Zabur. Ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur. Ini Allah abadikan ya di surat An-Nisa ayat 167. Jadi ini dalilnya atas kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yaitu kitab Zabur, adanya di mana? Di surat An-Nisa di ayat 167. Apa isi dari kitab Zabur itu? Isinya wa fihi minal mawa'id wal hukm ma huwa ma'ruf liman nadhara fihi. Ya, di dalam kitab Zabur ini ada banyak ujangan-ujangan mawa'id dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Bani Israel. Wa annahu unzila fi syahri Ramadan, dan kitab Zabur ini diturunkan di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini mulianya bulan Ramadan, kitab-kitab ini diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Al-Qur'an, kitab suci kita diturunkan di bulan Ramadan, begitu juga kitab Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat selanjutnya. Ya, di ayat selanjutnya Allah katakan wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami kuatkan bagi Nabi Daud kerajaannya. Kami kuatkan bagi Nabi Daud kerajaannya. Para fasirin menyebutkan ini maksud dengan menguatkan kerajaannya ini dikuatkan dengan bala tentara yang begitu banyak. Ya, bala tentara yang begitu banyak. Bagaimana Nabi Daud ya dengan sedikit tentara ya bersama Raja Talut ya hanya 313 mampu menaklukkan Jalut beserta pasukannya. Ya, setelah kemudian diangkat Nabi Daud setelah menaklukkan Baitul Maqdis, Yerusalem. Ya, sebagaimana sekarang kita lihat, Baitul Maqdis sekarang masih diperebutkan. Ya. Orang-orang Israel menzalimi saudara-saudara kita di Gaza. Begitu pula Nabi Daud alaihissalam. Ya. Allah kemudian memberikan kekuatan bagi kerajaannya. Dengan apa? Dengan banyaknya tentara. Allah berikan tentara yang begitu banyak bagi Nabi Daud alaihissalam. Ya, sehingga kemudian mampu menjaga Baitul Maqdis. Wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Dan kami berikan kepada Nabi Daud hikmah. Ya. Apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? Ai an-nubuwah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini, di antara ahli tafsir menyebutkan yang maksud dengan hikmah adalah nubuwah, kenabian. Wa faslal khitab. Apa itu faslal khitab? Yaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Wa qala Mujahid, ya Mujahid wa Suddi dan Suddi berkata, yang dimaksud dengan faslal khitab adalah isabatul qada wa fahmu. Yaitu selalu benar dalam memahami dan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Artinya Nabi Daud alaihissalam ini selalu benar dalam memahami masalah dan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Mujahid berkata yang dimaksud di situ adalah al-faslu fil kalam wa fil hukm. Ya, yang dimaksud dalam faslul khitab itu benar dalam berbicara dan dalam menghukumi. Artinya Nabi Daud alaihissalam ini kalau berbicara selalu benar. Ya, ketika menghukumi selalu benar juga. Ya, dan artinya bicaranya itu sedikit. Nabi Daud kalau bicara itu tidak bertele-tele. Yang enggak panjang, enggak ngalor ngidul, isinya itu-itu saja enggak. Nabi Daud alaihissalam kalau berbicara singkat padat. Ya, jawami'ul kalim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, perkataannya singkat padat tapi bermakna dalam. Ya, itu keutamaan dari Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya dalam surat Shad ya, di ayat 21 sampai 25. Ya tadi di ayat sebelumnya di ayat 17 sampai 20, di ayat 21 sampai 25 Allah kisahkan bagaimana kisahnya Nabi Daud alaihi salam ya tatkala mengambil keputusan. Ana izin minum dulu, bismillah. Bismillah. Nabi Daud alaihi salam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab?"
0: Dan tidaklah datang kepada kamu ya, kisah dua orang yang sedang bertikai. Ya, tatkala mereka kemudian memanjat dinding mihrabnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam ketika itu sedang beribadah dalam mihrabnya. Ya, Nabi Daud sedang beribadah dalam mihrabnya. Tiba-tiba dua orang manjat mihrabnya Nabi Daud kemudian loncat. Jadi malam-malam bayangkan kita lagi di rumah, lagi sholat, tiba-tiba ada dua orang turun dari atap genteng gitu ya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya.
1: In dakhalu ala Daud fa fazi'a minhum.
0: Maka tatkala dua orang tadi turun dari dinding mihrabnya, loncat manjat dindingnya, dinding mihrabnya Nabi Daud alaihi salam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Daud? Fafazi'a minhum, maka Nabi Daud pun kaget. Ya, Nabi Daud kaget. Bagaimana enggak? Nabi Daud sedang ibadah, ya tiba-tiba dua orang muncul dari atap. Ya, tiba-tiba dua orang muncul pasti kaget. Ya, begitu pula Nabi Daud kemudian kaget. Fafazi'a minhum. Kemudian dua orang ini berkata, qalu la takhaf khasmani, qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Kedua ini kemudian berkata, keduanya berkata, jangan kau takut wahai Daud, sesungguhnya kami ini dua orang yang salah seorang dari kita sudah berbuat zalim. Ya, kami ingin mendapatkan keadilan darimu, wahai Nabi Daud. Ya, jadi ini dua orang sedang bertikai, ingin diselesaikan permasalahannya oleh Nabi Daud. Ya, malam-malam bayangkan. Malam-malam Nabi Daud sedang beribadah. Maka keduanya meminta kepada Nabi Daud,

maka putuskanlah dengan adil, wahai Nabi Dawud. Ya. Wala tushtib, dan janganlah kau menyimpang. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukkanlah jalan yang lurus. Ini keduanya minta untuk diputuskan dengan adil. Inna hadha akhi lahu tis'una na'jah. Sesungguhnya saudaraku ini punya 99 kambing. Waliya na'jatu wahidah, dan aku punya satu kambing. Ya, saudaraku ini punya 99 kambing, aku punya satu kambing. Faqala, maka kemudian orang yang punya 99 kambing itu berkata kepada saudaranya yang punya satu kambing untuk menyerahkan, ya. Wa'azzani akfilniha wa'azzani fil khitab, ya, untuk menyerahkan kepadanya satu kambing yang dimilikinya itu. Ya. Artinya dia sudah punya 99 kambing, kemudian sekarang dia memaksa untuk aku memberikan satu-satunya kambingku kepada dia. Jadi dia udah punya 99 kambing, saya punya satu kambing, kemudian dipaksa untuk menjual, ya, atau dipaksa untuk menyerahkan, ya, disuruh menjual tapi dengan paksa, menyerahkan dengan paksa, dan ini tidak boleh.

Nabi Daud alaihissalam kemudian memutuskan, qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran min al-khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Sungguh saudaramu itu sudah berbuat zalim kepadamu, ya, dengan meminta kambingmu dengan paksa, ya. Dan sesungguhnya banyak orang yang berserikat itu berbuat zalim. Ya, banyak orang-orang yang sepertimu ini, ya, tatkala berserikat kemudian berbuat zalim, ya, dalam jual beli berbuat zalim, sewenang-wenang, ya, memonopoli, ya, dan lainnya. Udahlah, kamu kan pedagang kecil gitu ya. Udah sini biar saya beli semuanya, dimonopoli. Gitu ya. Ini perkataan Nabi Daud alaihi salam. Namun Nabi Daud memutuskan tanpa konfirmasi dari pihak kedua,

lahum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang itu banyak berbuat zalim. Ya, kita ketahui orang-orang ketika berdagang banyak berbuat zalim, ketika berpolitik banyak berbuat zalim, ketika bersosial banyak berbuat zalim, ya, berumah tangga berbuat zalim. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, dan yang seperti itu sedikit. Orang-orang yang beriman beramal soleh itu sedikit. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab, Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sedikit. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini sedikit. Orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilum mahum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang seperti itu sedikit. Ya, jadikanlah kami orang-orang yang sedikit yang pandai bersyukur, yang beriman kepadamu dan beramal soleh. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Maka setelah keduanya pergi, ya, kedua orang ini kemudian pergi setelah Nabi Daud sudah memberikan putusannya bahwa A setelah berbuat zalim, ya, yang punya 99 kambing ini telah berbuat zalim kepada yang punya satu kambing, maka keduanya kemudian pergi. Disinilah kemudian Nabi Daud alaihi salam kemudian termenung. Nabi Daud termenung, kemudian tafakur, dan Nabi Daud kemudian menduga bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dua orang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Daud kemudian paham ternyata dua orang ini bukan manusia biasa, ternyata ini adalah malaikat. Ya. Ya. Ini dalam riwayat dikatakan demikian. Tapi intinya Nabi Daud setelah perginya dua orang ini, ya, entah keduanya malaikat atau tidak, ya. Intinya kemudian Nabi Daud termenung, akhirnya Nabi Daud kemudian menyadari bahwa ternyata ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna Daudu annama fatanna, dan Daud menduga bahwa sesungguhnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka Nabi Daud alaihissalam kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah astagfirullah, kemudian sujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung Nabi Daud sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ya kemudian menjadi ayat sajdah. Ya, kenapa? Karena diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW sajadah fisad, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sujud di ayat ini. Ini adalah ayat sajadah. Ya. Surat Sad ini di ayat Wazanna Daud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini adalah ayat sajadah. Ya, ini adalah ayat sajadah. Apa alasan kemudian ayat ini menjadi ayat sajdah? Karena ketika itu Nabi Daud alaihi salam kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Sujud taubat. Ya, Nabi Daud sujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa telah berbuat zalim. Apa berbuat zalimnya? Yaitu memutuskan permasalahan tanpa konfirmasi dari pihak yang kedua.

0: Ya, tadi Nabi Daud langsung memutuskan bahwa A bersalah kepada B karena telah memaksa untuk menjual kambingnya, gitu ya, tanpa konfirmasi kepada A, ya. Maka kemudian Nabi Daud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujud namanya sujud taubat. Adapun kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajadaha Daudu taubatan wa nasjuduha syukran. Adapun Nabi Daud sujud taubat, kenapa kita ikut sujud pada ayat ini? Kita sujud sebagai sujud syukur. Wa nasjuduha syukran. Adapun kita sujud pada ayat ini sebagai sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, namun kisah ini banyak diplesetkan, ya, diplesetkan bahkan oleh orang-orang Yahudi, lagi-lagi diplesetkan oleh orang-orang Ahlul Kitab, oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Kisah ini dikisahkan oleh Bani Israel bahwa Nabi Daud, ya, suatu hari Nabi Daud itu punya 99 istri. Jadi antum kalau pernah dengar Nabi Daud punya 99 istri, ini Israiliyat, ya. Dan kita tahu Israiliyat ini kita tidak bisa menghukuminya. Ya, namun banyak dari Israiliyat itu kemudian adalah kedustaan-kedustaan, apalagi yang kemudian tidak masuk akal dan menjelek-jelekkan Nabi. Ya. Tapi kalau dia sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Namun ini tidak sesuai. Dikatakan Nabi Daud punya 99 istri. Suatu hari Nabi Daud alaihi salam, ya, seorang raja ini, Nabi Daud yang juga seorang raja, sedang mengecek sumur, ya, milik rakyatnya. Ketika dicek sumur milik rakyatnya, nggak sengaja Nabi Daud melihat dalam sebuah sumur itu, waliyahudzubillah. Ya, ini disebutkan dalam mereka, dalam kitab mereka, bahwa Nabi Daud melihat wanita sedang mandi, ya, dalam sumur. Ya, dalam sumur itu Nabi Daud melihat wanita sedang mandi dan Nabi Daud kemudian tergiur, ya, akhirnya Nabi Daud jatuh cinta, ya, jatuh cinta pada wanita yang sedang mandi tadi. Ya, waduh, bagaimana seorang nabi kemudian melihat aurat wanita sedang mandi? Ya, seorang nabi melihat aurat wanita sedang mandi, waliyahzubillah. Ini dikisahkan oleh orang-orang Yahudi. Maka dicari tahu oleh Nabi Daud siapa wanita itu, karena jatuh cinta yang melihat auratnya. Maka dicari tahu ternyata wanita itu sudah punya suami. Ya, karena wanita itu sudah punya suami, ternyata suaminya ini salah satu jenderal dari tentara nya Nabi Daud alaihi salam, ya, salah satu jenderalnya Nabi Daud. Maka jenderalnya ini dikirim, ya, ke tempat yang sangat jauh untuk perang, ya, dan ditaruh di barisan paling depan. Biar apa? Biar cepat mati nih jenderal. Ya, biar cepat mati nih jenderal, biar bisa menikahi wanita yang cantik tadi yang dilihat oleh Nabi Daud yang sedang mandi. Ya, maka akhirnya kemudian jenderal itu mati. Ya, akhirnya kemudian Nabi Daud mau menikahi wanita tersebut. Ya, dan ini adalah kisah yang disebutkan dalam Israiliyat dan ini adalah kedustaan. Ya, itu tidak benar. Bagaimana Nabi Daud seorang yang terfitnah dengan wanita, bahkan melihat wanita bertelanjang, waliyahzubillah. Ya, sedang mandi. Ini adalah kedustaan-kedustaan dan kekejian. Ya, yang tidak pantas disebutkan oleh seorang manusia biasa, apalagi disebutkan ini untuk seorang nabi sekelas Nabi Daud alaihissalam. Waliyahzubillah. Kita umat Islam menjunjung tinggi nabi-nabi kita. Kita menghormati nabi-nabi kita. Ya, tidak mungkin seorang nabi demikian. Namun orang-orang Yahudi bahkan merendahkan nabi-nabi mereka. Ya. Maka hati-hati, ini tidak benar yang demikian itu, ya. Tidak benar kemudian kurang lebih seperti seseorang mengatakan kutunggu jendamu seperti itu. Enggak benar seperti itu, kan? Apalagi ini tuduhan untuk seorang nabi. Maka ini tuduhan yang begitu keji untuk Nabi Daud alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini waktunya tinggal sedikit tapi ana ingin menyebutkan terakhir, ya, bagaimana Nabi Daud alaihi salam Ini diantara hikmahnya disebutkan tadi di wa'atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah memberikan Nabi Daud kerajaan dan hikmah. Di antara hikmahnya Nabi Daud, ya karena anak kira ini penting untuk kita bahas, ya. Maka waktu yang sedikit ini mudah-mudahan cukup. Di antara hikmah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Daud adalah membagi waktunya menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama sa'atun yunaji fihi rabbah. Yang pertama adalah dibagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua adalah waktunya dibagi untuk muhasabah. Jadi 24 jam itu dibagi 4 waktu. Dibagi yang pertama untuk beribadah kepada Allah, kemudian yang kedua untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Wa sa'atun yufdi fiha ila ikhwani. Yang ketiga, waktu untuk berhidup sosial. Ya, ini untuk hidup sosial, kemudian apa bermasyarakat, ini yang ketiga. Ya, untuk bekerja bersama masyarakat, ya, bertetangga dan lainnya, ini yang ketiga. Wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha fi ma yahid. Ya. Kemudian yang keempat itu untuk kenikmatan dunia yang halal. Ini yang keempat. Artinya untuk keluarga, untuk bersenang-senang bersama istri, untuk bersenang-senang dengan nikmat dunia yang halal, yang menikmati hobi dan lainnya. Ini yang keempat. Maka ini empat yang dilakukan oleh Nabi Daud. Yang pertama untuk beribadah, bermunajat, ya. Kemudian yang kedua untuk muhasabah diri. Yang ketiga ini untuk bersosial, ya, bekerja, ya, bertetangga, ya, dan lainnya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ini untuk menikmati kenikmatan dunia yang halal, ya, bersama istri, kemudian menikmati hobi dan lainnya. Ini kita bisa lakukan. Dan ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang mudah-mudahan kita bisa teladani, ya, bahwa ketika hidup 24 jam jangan hanya kemudian digunakan untuk bekerja saja. Kapan untuk menuntut ilmunya? Kapan untuk beribadah? Kapan untuk bermuhasabah? Ya. Maka bagi menjadi 4 waktu ini sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam. Namun yang terakhir tadi itu perkataan Nabi Daud alaihissalam. Ma'akba al-faqru ba'dal ghina. Ini hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam, bahwa sungguh pedih kefakiran setelah kekayaan. Jadi orang yang tiba-tiba miskin sebelumnya kaya itu sangat sakit. Ya, sangat menyedihkan. Orang kaya raya kemudian tiba-tiba jatuh miskin, ini lebih berat ujiannya daripada orang yang memang dari awalnya miskin. Gitu ya. Namun ada yang lebih menyedihkan daripada hal tersebut, kata Nabi Daud alaihi salam. Apa itu? Wa aqbalu min dzalika ad-dhalalatu ba'dal huda, kata Nabi Daud alaihi salam. Yang lebih menyedihkan daripada miskin setelah kaya yaitu adalah seseorang tersesat setelah mendapatkan hidayah. Ini yang lebih berbahaya. Seorang sudah mendapatkan nikmat tauhid, ya, kita bertauhid kepada Allah, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita melenceng, kita kemudian tersesat, ini lebih berbahaya, lebih menyedihkan. Ya, lebih berbahaya, lebih menyedihkan. Terkadang seseorang futur, kemudian meninggalkan menuntut ilmu, ya, bermajelis ilmu, dan lainnya. Kemudian dia bersama dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan lain-lain. Ini lebih menyedihkan daripada seseorang yang kemudian kaya kemudian jatuh miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah agar kita tidak seperti orang tadi yang kemudian tersesat setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya rabb, kumpulkanlah kita kemudian di surga firdausmu dan jadikanlah kita hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ikhwah yang bisa ana sampaikan. Ya, sedikit tentang kisah Nabi Daud alaihi salam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kisah dari Nabi Daud alaihi salam, seorang raja yang kuat. Dan Masya Allah tadi sudah disampaikan juga bagaimana atau apa nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud beserta dalil dari Al-Quran. Dan ikhwatiman azanillahu ayyakum, itu merupakan jawaban dari kuis pagi hari ini, yaitu apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan dan sebutkan dalilnya. Sekali lagi, apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, sebutkan dalilnya. Tadi Ustadz sudah membahas dengan jelas. Silakan kirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Bagi pemenang yang beruntung, akan diberikan hadiah dari Tarbiyah Sunnah Mart untuk dua orang pemenang yang beruntung dan dipilih oleh panitia ataupun oleh pihak kami dari Radio Tarbiyah Sunnah ataupun Tarbiyah Sunnah Channel. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan yang masuk untuk pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Ustadz, apa hukum mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran, Ustadz? Apakah diperbolehkan? Silakan.
0: Baik, apa hukum mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran? Apakah diperbolehkan? Baik, mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim ini diperbolehkan. Ya silakan, antum pelajari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Ya, namun setelah antum kemudian menguasai Al-Quranul Karim. Ya, jangan kemudian belum mempunyai dasar, ya kemudian mempelajari kitab-kitab yang sebelum diturunkan kepada umat-umat sebelum kita, gitu ya. Maka hukumnya boleh, namun tidak untuk kalangan umum, ya tidak untuk kalangan umum. Ini untuk penuntut ilmu, untuk para ulama, ya para masyayikh, ya para asatidz, yang kemudian mereka sudah menguasai, ya sudah menguasai Al-Qur'anul Karim, sudah menguasai hadis, gitu. Kemudian tatkala dia berdakwah, ya ingin kemudian mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim untuk sebagai perbandingan. Perbandingan apa? Agar orang-orang kemudian ahlul kitab ya bisa kita dakwahi. Ya bahwa sesungguhnya dalam kitab-kitab mereka ini, meskipun kitab-kitab mereka, ya meskipun kitab-kitab mereka ini sudah dirubah, ya katakanlah kita contohkan kita mempelajari Injil, ya seseorang yang sudah hafiz Quran, sudah hafal Al-Quran, sudah paham isi Al-Quran, ya menghafalkan hadis-hadis Rasul, kemudian dia mempelajari Injil, ya untuk mendakwahi orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani katakanlah, kemudian dia mempelajari Injil, maka kita lihat bahwa di Injil itu tidak ada satupun pembahasan tentang Trinitas. Ya, di kitab suci mereka itu tidak ada satupun pembahasan tentang Trinitas. Ya, orang-orang Nasrani ini kan kepercayaan mereka adalah Trinitas. Ada Tuhan Allah, ya. Kemudian mereka menyebutkan ada Tuhan Anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya. Mereka menyebutnya sebagai Yesus. Ya, kemudian ada Roh Kudus, gitu. Ini Trinitas bagi mereka. Tapi ternyata Trinitas ini tidak disebutkan di dalam kitab mereka, di dalam Injil. Ya, meskipun Injil ini, mohon maaf ya, Bible ini, ya, Bible yang mereka sebutkan itu, perjanjian lama, perjanjian baru yang mereka sebutkan ini, itu sudah mereka rubah, sudah mereka banyak tambahkan, dikurangi. Namun tidak ada satupun di kitab mereka ini menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, tidak disebutkan bahwa di situ Isa aku adalah Tuhan, tidak disebutkan. Ya, tidak satu pun di situ disebutkan aku adalah Tuhan. Sembahlah aku, Nabi Isa tidak berkata demikian. Ya. Dan konsep Trinitas pun tidak ada satu pun disebutkan di dalam Injil, padahal Injil sudah ditambahkan, sudah dirubah. Ya, artinya apa? Artinya dengan begitu mudah-mudahan ya menjadi wasilah perantara orang-orang Nasrani kemudian mendapatkan hidayah, ya bahwa ternyata yang benar adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pelajari kitab-kitabmu, Injil, ya, tidak ada satupun dalam perjanjian lama, dalam Bible-mu mengatakan bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan, seorang anak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada tiga Tuhan, tidak ada satu. Itu di antara fungsi, di antara yang bisa kita dapat ya dari mempelajari kitab-kitab sebelum kita. Ini untuk dakwah. Ya, namun lagi-lagi mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini tidak untuk orang awam. Ya, tidak untuk orang awam. Ya, namun bagi orang-orang yang sudah menguasai, ya, menguasai Al-Qur'anul Karim, sudah menguasai hadis, ya, kemudian dia ingin berdakwah, itu dipersilakan, ya, diperbolehkan untuk mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Fa qiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di